0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ning, Ning, Ge Ayu, ngajeng dumun ge.
2: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun ge. Sampun muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mang depoleh tuntunan lan kerayuan, ge.
2: Ibu apa sih paswecan, ge nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, nai. Bahasa kekinian, biar anak muda seperti ge ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, ge. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
3: Ulap-ulap merupakan secarik kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti plinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.

Rakyat Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesarannya titi Agung Krisna Rakyat Rai reng sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias mengmali jebos. Mau sanggen ninin indek budidaya tanaman cabai reng pekarangan rumah kenten nge. Nah Rakyat Rai sapunapi sujatine ritat kele sampun dilakukan penanaman kenten nge menanam cabai memang terlihat sederhana. Sakiwanten merawatnya kantos berbuah lebat pasti ke membutuhkan perhatian lan teknik yang tepat kenten nge melarapan perawatan sane benar kenten nge perawatan yang baik tanaman cabai puniki bisa tumbuh subur lan menghasilkan panen melimpah bahkan dari pekarangan rumah. Nah langkah pertama Rekalan Rai dalam merawat tanaman cabai puniki pastikan memastikan penyiraman yang cukup. Cabai menyukai tanah yang lembab nge, namun tidak becek. Nah penyiraman ideal dilakukan setiap pagi utawi sore hari. Mangdane tanaman tetap segar lan tidak stres terutama saat cuaca panas. Tiasan punika nutrisi taler menjadi kunci utama. Nge, berikan pupuk niki secara rutin, baik pupuk organik seperti kompos utawi pupuk tambahan sesuai kebutuhan tanaman. Nge, pemupukan yang tepat niki sidang wantu tanaman tumbuh kuat, batang kokoh lan menghasilkan buah yang banyak. Nah, tengkala penting Rekalan Rai pasti ke pencahayaan tanaman cabai niki membutuhkan sinar matahari penuh setidaknya 6-8 jam sehari. Nge, melarapan cahaya yang cukup, proses fotosintesis berjalan optimal, darusnya pertumbuhan tanaman lebih maksimal. Kinten nge, lan pastikan niki tetap melakukan pengendalian hama lan penyakit, nge, hama sekadi kutu daun, ulat lan lalat. Buah nge, sering menjadi musuh utama tanaman cabai. Idedane bisa mengatasi dengan cara alami sekadi menggunakan pestisida nabati utawi secara manual dengan membersihkan bagian tanaman yang terserang hama lan penyakit. Ngelantur Rekalan Rai pemangkasan taler perlu dilakukan untuk merangsang pertumbuhan cabang baru dan meningkatkan produktivitas buah. Nge, buang daun utawi cabang yang kering dan tidak produktif, mangdane energi tanaman terfokus pada pembentukan buah.

0: Hingga Ratu Indonesia, Kelandrei pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wali kesarang titi Agung Krisna Kelandrei ring sesi acara Rahajeng Bali kantos puputnya jam sia semang balai cepas tinggi. Hingga sore pagi sore arse nyarengin ringgalan air dulu saring lan telepon 0361 223361. Ge Om Swastiastu.
1: Inggih,
0: selamat pagi Niki. Jero mangku sudah nih, nggih.
1: Siang Pak Yana.
0: Kada nak jero mangku pih ratu. Perjani tadi jero mangku.
1: Iya nak, ada jero mangku je masih nangin jero mangku kayangan
0: kan nggih. Nggih.
1: Enak niki.
0: Nggih. Kenak manten niki. Penapi Pak Yan sampun jangkep niki.
1: Durung yang wawusan teko leng cari niki. Wawusan mau anong niki itu watek wawusan. Napi niki topik nih kong ya.
0: Topik nih niki membudidayakan tanaman cabe di pekarangan. Nah ini niki menanam tanaman cabe di pekarangan.
1: Nanen kong ya tiang angin pot nih kok kan wenten batun-batun rabio nih kok. Niko timuh tiang wenten masih nyak mentik wenten belum pot niko nak ranang masih buat niko di wandang keselak niko nanti kang yang niko alap wenten di sana niko ya dia mengui lah dah wenten tapi wasa niko nanam niko isang nyambah wenten nyak mentik wenten piano langsung wenten. Iki mau lu sekar satung nyarang kong ge.
0: Inge rahajeng mau lu sekar ing satung payangan. Iki ge.
1: Niko mantan ya.
0: Niko mantan.
1: Tiang nak iseng mantan yang mau buah kotan ya kentan. Tari ya batun tabio niko jangan timuh kentan. Ya pun mentik kentan. Inge uniki bu mar nyoleh.
0: Inge rahajeng bu mar. Mana neng masak biasane lebih senang ngangge tabio krinyi, tabio merah gede punika, tabio kriting utawi tabio negedenan kan tabio krinyi malik gede ne merah merah nih ke.
1: Yang tabio sedang nih kan negedenan yang gede nih kan dong ya. Yang tabio krinyi nih kan paling yang camil nih kan. Tapi biasanya salapan
0: kan. Selamat pagi. Mula sengaja kal depin buat joget dah siro ni ngentah sana ngengkok.
2: Demi dia berada tekan jang itu. Soalnya siang ling sini lah teman ngigel.
0: Oh kenten mi ratu. Nge agak makin ten kanti melayb ke pempatannya.
2: Perairnya kau ngigel sana gelungan aro.
0: Penapi sampun boleh nasi sele napi bubuh niki.
2: Bagusan salo sarang madu kan.
0: Oh iya.
2: Mungkin ampun dipekan siang gitu.
0: Nggih.
2: Ya kuenten kena nugal selana ne boleh nyana ke masa jangan bubuh mrejo bot. Agak tu kontakan siang langsung pi kerja-kerjit yang di warat tu betara.
0: Nggih.
2: Cuk semua niki nggih dah topik ning nggih. Yang kan mani jak lalah tu.
0: Nggih.
2: Mulut yang tabia dan.
0: Tak utan tan mulut tabia.
2: Dan. Tapi sambahan tiang kerang ah. Wenten kerang lah ni ke segala ni sambahan tiang nyak menti ada lap yang. Ani senang menti gedang kan tu.
0: Gedang.
2: Ngaya aru.
0: Oh.
2: Gedang ni ke kan aru semen gedang tiang soalan duduk itu kan kebanyakan ada penyakitnya. Nih ke gedang kan pun. Niki pekan siang bekal pun gedang. Jangan negak tu wayu-wayan ni kong ya.
0: Ngekenten. Gih.
2: Kalau orang duduk-duduk tu kan banyak penyakit ngambayan tu.
0: Berarti rutin ngajang gedang niki.
2: Gedang ya.
0: Oh pedas-pedas berarti ten gih. Pedas-pedas berarti ten.
2: Ya dan bani tiang. Iyo dibal-dibal ko. Prasit tiang dan bani prasit tiang.
0: Iya iya iya.
2: Gedang ni kan orang kapan dan bani kan lalah. Anu tiang dan bani pokok nak kan lalah yang mantu ngai masa ada lalah halo bani sing gitu.
0: Oke, dan geng.
2: Separuh ngono tiang, separuh yo gitu aja lalah-lalah.
0: Inge.
2: Agung kerja apa sih? Hurun lalah pedesnya.
0: Aduh, ten bani kang ya. Inge.
2: Inge. Dah mulai tu. Saya nak rajang rayu sekarang sami niki. Pendengar perempuan RI, perempuan RI mencerdaskan bangsa. Dekade agung kerja semua banget ya tu ngeh.
0: Inge.
2: Yang pun boleh sama. Inge. Suk semua. Om santi om.
0: Inge mater suk semua inge. Napi wastane niki Ibu Vera nggih sami sampun nyarengin. Rakelan Rai nggih sane mangkin temang dumun nggih sane tiasa meligi bas muali sanggra titiang ring lan telepon 0361223361 nggih. Temang dumun nggih piar sang sareng-sareng saking vokalane beliung sakita kesarengin beli bayu nirwana bubuh ledok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sekitar mas saking beli Ari Soma Uya Serang ya sampun ke piarsang sarang-sarang. Rekalan Rai sane arsa mali nyarangin Renggala on air 0361223361 nge sanggera titiang diking nge napi ke ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai puniki ring pekarangan rumah nge punapi cara ide dane merawat tanaman cabai puniki nurusang berbagai lagi cerita. Ringlan telepon 0361 223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gungge Krisna.
0: Ingge selamat pagi Ma Indira.
1: Duh, selamat pagi kesiangan Niki ge.
0: Engken Niki wau bangun dedari ne.
1: Nggih, lapan merombak kan duni jam 3 bangun gitu nduk ge jebin mamah bubuk jeung lancah urusan jam tengah putus niku pirang rumah Pak Lanargo si Duri niku pirang.
0: Janti berarti bubuk ne niki nggih.
1: Jajan yang mau bangun kali kecok kan nutugang tuh nak jalan bubuk
0: gitu. Dan merasa pun tegah ai.
1: Pun pirang nak jalan rumah gaya dan pirang jeung bae Carolino hidup-hidup kagot yang bangun.
0: Nggih nggih nggih.
1: Ini Jerman ini nyarang ini gitu. Nggih
0: kan ya. Nggih. Ini Jerman ampun pertama.
1: Dan ngampur hati yang nak wawu matangi niki nini gitu. Sampai sampun juga bilang mbah niki nge gatro dimon nge gatro becik riki sinar matahari terang kenten nge nge nge nge dia gung krisna taler kena sampun dia tun ya oleh penyemang ajangan kuning mantan nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge kesiangan puyung hae
0: nih. Oh, kenten.
1: Nggih, puyung hae durung sempat nyeduh susu ge.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Ya tope ampun pirang mah niku nggih. Membudidayakan pohon cabai dan
0: nggih.
1: Kan saya ampun aturang mah nak mah di kawite kelompok nika bertani memulot dan memupu-mupu setiap man bibit onyo mati
0: kenten. Oh kenten be setiap man bibit mati onyo kenten.
1: Kenten kami mandu man pada 25 biasa nak kenten jeng ada udah nak hidup penan nika tapi cabai nak kenten. Kenten ikim mah kenten lumpun sudah diatur ni subuh-subuh kenten hidup-hidup rago niki pas utang lulu nika minat batun tabio sarang cik nika ge. Nah setiap nak membuah nika kan pun melembung nah sampai habis lah panennya nika nah yang bang adap nak man pada nang dengan kilo seperempat nika boleh lumpun nika ge. Dan nah yang nyasik barengan abomah pesu bang dagang bubuh kenten ya sekadi anunya ni yang gedung seri di kekeran dan kenten masih ragana yang polis itu on bakso
0: oh kenten gini
1: ya niko sun panen niko ge cukur mah ge don ge cukur rempun kenten bin melembung yo menti artinya panen baru malik ya nani muda ni kedon ke enak ni dagingin mie ke.
0: Tapi malah dingin-dingin kene aduh ratu. Jek janti megerosan asane nge.
1: Ya gue Krisna ketawa pan ijo pan pasti seneng.
0: Aduh ya ini sampun dingin-dingin ampun pun nikah gitu.
1: Ya ini pun rerah don dagingin mie kenten jek enak mantap. Ampun ngajang kenten ye.
0: Aduh ngayanya ke kantin beli mie deh.
1: Nandan bintusnya niki di luar topik ge. Tapi niko kan mendingin ke yang cara balin ke kenten tapi dana kelongkang.
0: Kelongkang ya ge.
1: Niko bermusim mas ge. Oh. Ya ampun musimnya dia tumbuh otomatis ya.
0: Kenten.
1: Buat sekali akarnya niko ge. Kenten niki kenten saya di duri besi pun kekaro manis niko pun ge.
0: Kenten. Man biasane yen napi wasane masak niki seneng ne ngangge jenis tabio napi tabio gede, tabio keriting, tabio krinyi utawi ne agak gendut-gendut merah niko.
1: Nah yang menurut niko panggil tiang mantu aja kita yang ngai patak plecing kan tabio ni gede-gede merah gigit gede-gede gigit niko lanying-lanying.
0: Iya.
1: Lah nampun ngai baso jangkep niko yang boleh sabio kering ini kan agak mantap sekali sabio kering
0: ini.
1: Yang ngam karyo lalapan itu ya sabio gede awo nih yang kereng di atas meja atau di cantokan pendan batu. Ini nak mana api kita atau kita tu nak semua kita nak berlayu atau nak tengulur teng teman memasak.
0: Teman
1: melebengan gitu Nih, nak nasi
0: malah
1: nak
0: nikel kan? Nikel macam, sukses niki, Mbak Indira.
1: Sudahlah, sampun kepepet niki, gak boleh malah siki mungah nyarangnya Krishna. Gak salam sarang ganteng, lumugi kena rahayunya, penurut napi sana nikahin sarang ibu, sarang aje,
0: angge. Mbak Indira, sani sampun nyarengin iki nggih. Malih siki penelpon kemanten nggih. Ring lan telepon 0361223361. Sani arse boleh nyarengin iki. Napike ide dane nanin membudidayakan tanaman cabai di rumah kenten nggih. Nulis saring 223361 nggih. Sanggret titiang penelpon terakhir Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi Niki Gombyang Yoga.
2: Wening nda mantan kena jagang Niki.
0: Nggih, dados juru kunci mangken ne.
2: Nggih, wau majedog karo di rumah sakit apa kole asong karo. Nunas tamu Niki. Kenapa gatro dumo?
0: Gatro becek mantan sampun nang pole penyemang Niki.
2: Sampun sane wau kang yang amun ton soleh madu dumun wau wedang sarang tanganan siki jongge wau san rau apa dalam tiang ngalin pasian tiang durung wenten nanganto saturin ngajang dumun apun usan lapin kalin di tiang titip sarang perawat
0: Nah, Niki.

0: perutnya harus dong ya. Pokoknya kan mau dua atau lima, ibu mas melat itu yang ngejangin-jangin mie. Ah, petik mau besiknya. Kita tak malah siram di tiang, rajin mau buah dong ya.
1: Nge.
0: Ini, Mbak Andira, masanahan mau ninggir dong ya, mau kejepit pintu. Salam sarang sumitro niki jero mangku sudah ani nyarengin lampuro jero dan sedang angkat HP ibi niki yang sibuk. Nggih. Atala ro ibu sudah ani di kapal nggih.
1: Nggih kok nggih. Nggih. Sesama.
0: Salam sarang sami ring jeroan, ana alit si ganteng kocak.
1: Nggih.
0: Sampai rahayu.
1: Heeh.
0: Tiang pamit.
1: Sampai ketemu
0: Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Nggih matur, suksembah nggih Kemyang Yoga. Nggih pindah ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali semangat puniki. Sare bangkit temang demen ngiring biar sang sareng-sareng.

Inggih Ratu Ida dan rekan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rauh rukin menit yang nyaringin ide dan nereng acara Rahajeng Bali malah juga sering jam sia semeng susan gater Bali titiang wali nyaringin ide dan nereng sesi acara sane tiasan tetap ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.

Raka dan Rai, kepemilikan izin usaha yang melayani wisatawan mulai dari hotel, villa, restoran hingga money changer menjadi bagian penting dalam penataan sektor pariwisata di Bali. Praktisi pariwisata Bali, Nyoman Ruta Adi mengatakan seluruh jenis usaha tersebut harus memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan bentuk pertanggungjawabannya kepada publik. Ditegaskan usaha yang memiliki izin juga dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung promosi dan daya tarik pariwisata Bali. Ruta Adi mengingatkan pelaku usaha yang belum memiliki izin, sebaiknya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengurus legalitas usahanya sebelum dilakukan penertiban. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini, merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sanurkau, di daerah Sanur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
5: Lama gak kesini, rumah Bu Agung makin keren aja nih.
6: Ah, biasa aja.
5: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
7: Bu, ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
6: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
7: Iya, bener, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
6: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
5: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang Bu Agung?
6: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
5: Sampah plastik Bu Agung? Dimanfaatkan?
6: Iya dong Bu Made, seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
5: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
6: Iya dong Bu Made, selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu Bu Made.
5: Kirain sampah, ternyata berkah.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanung Desarnya Titiang Agung Krisna Rekelan Rai Ring acara Sari Bangkit Titiang Nyarengin Ide Dane Ring Sesi acara Obrolan Komunitas Winten Siaran acara Gegoncakan G Semang Dimangkin Antuk Judul Santi Membawa Damai. Narapan acara puniki Pupet Samput Titiang Agung Krisna Nyarengin Ide Dane Ring Rai Dane Mangkin Nunas Sampura Menawi Tawintani Watur Titiang Sari Bangkit Titiang Agung Krisna Lungsur Mepamit Puputan Ditya untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Nenten puniko jatmu, nenten anang medano punio, nenten na nanang ngelarang brato yonggo mah tapuk itu artinya tuh yang nana gue man ya ngerti ya man ngerti cuma yang mau ramo ya man ramo cuma pernah pang man nyanyi itu tujuan ngadolamin kewirio sukaning widi sah sike momongah ipununas kewirian miwah kasukan ring ida sang widi ati memaksa de ipun oke do artinya ayo bisa nyoba baca-baca nya nang apa balago bienal de kakeun pure nike luwe pinemu nyolar kebalikan dari sejauh nipun nih sengsara omah baro panggilan nipun gitu banget ya yang mau kawin belum untuk ya lalu ngasih aslinya ingin dia baca gitu udah tambah-tambah anu nak ragu nak mau kekawin ada nih

0: Mun tutut tuh kadang-kadang sih bakat kadang lung ya kadang dede. Nah, artinya yang bos saya bacanya aja kena bantu nak anu ne ulamani pun mangdo malon rejaning kakeng Arjuna Wiwaho. Ne bacanya nang di anu pang ah pang pang man ma, maju mas ya gitu.
1: Emme.
0: Ye, bayan.
1: Oleng joh cek.
0: Engkian.
1: Lung masih dingah munyin bledoy.
0: Iya.
1: Ih, oleng pijat, oleng pidan yang melajah kene. Apa dan ini? Kidong pa wirama apa-apa dan ini?
0: Ye, sing nawang. Ragon tiap hari lah tiang di Banyar.
1: Be?
0: Eh, sing nawang ngelah grup santri di Banyar jani.
1: Nah, ada dingah Jordan tapi sing tertarik gitu. Mi, adine sekan ni Pak Yu kena melajah Mas Santi?
0: Iya. Rago eh. Tujuan Mas Santi Tawang.
1: Sing.
0: Tawang sing kedamaian, damai. Kedua, melestarikan bahasa Bali.
1: Terus
0: aksara Bali. Ya, ini kan ne wiramo di bukune konya aksara Bali.
1: Tapi kan biasa anak kasar bado nak mau wiramo nak nele nang sing damai.
0: Atau kan masalah pribadi itu sing
1: banyak. Oh, lain atau itu?
0: Dong ortona.
1: Nah,
0: nah jadi dua kan nih.
1: Nah, jadi dua mumpung suung.
0: Sangkal santap bayu melayu kau
1: kau ni tu. Beber nene asalnya bajelek jelek san nih jelek san
0: nih. Sing.
1: Ada ekor boleh melajah nih.
0: Kan kene. Tawang janda ada janda haragoto nene bok lepirang tu.
1: Tawang.
0: Yo melajah Mas Santi.
1: Oh gitu.
0: Ragop. Nah kan sar artinya sambil lagu melajah Mas Santi man melestarikan budaya Bali sambil ngayah man
1: beh turah
0: anu PDKT man
1: nenek bone ujung-ujung nenek yang melajah Mas Santi menurut sastra bis sastra nih kone Santi itu kan damai pang sekar damai dari hati tulus ikhlas ngayah tulus ikhlas nih ada ujung-ujung nenek
0: why not ragu kan waktu itu damai Rago Mas Santi kena damai tepuk nyodet ledek anu
1: nih
0: anu
1: pusing setuju pusing setuju nih otak nih pusing setuju yang sekan kalau melajah pelajin Rago ini sekan
0: dijok letak pelih nih sih ada
1: bado garis miring tuh ton
0: miring maksudnya
1: artinya tujuan itu pusing kedamaian secara mutlak.
0: Yeah, itu kan sampingan. Tujuan utamanya kan rago pengorang maro melestarikan budaya Bali salah satunya wiramo.
1: Ini kan tawaran nangoman. Nangoman tuh kemulai jago ya mau wiramo. Mau santri mau gendeng dua ngigal dua mengamal dua. Nah, itu don tepuk ina ikhlas sih sing itu ngenapo ya sing ada tujuan apa ya.
0: Oi, ayo weh. Oh marah sama nangoman sang adi. Aduh om,
2: swastiastu raja.
0: Nangoman kan
3: kabarnya apa sih? Oh, bener. Nang ubar nih kau yang semua. Bos sabuk lagi.
0: Adi cara
3: nak. Nelu.
0: Uyok peninggalan.
3: Nelu orang bos barang.
0: Adi cara uyok peninggalan. Saya meninggal.
3: Adi cara uyok pesakan.
0: Anu mau yang katung ini.
3: Kena bawa gigal biar uyang nanti. Nih yang bawa ngengai kan baru tu. Ikhlas dijodoh ikhlas dari Jani.
1: Kenyen
3: ikhlas dijodoh sing ikhlas.
1: Melajah menggening pas santi kadang ada grup di banyak pangan kone nepuk jana tuh
3: nene
1: coba
3: dong putu mending sama kawin santo
0: grup santi Eko Cito nih kau di banyak kan baru nih kau dia nganu
3: bensengan kupingnya tengah di ngah ben jujuan yang ngaten di ngah sing
0: dia nak kebetulan dia nak diwakil ketua tuh sekolah santi Eko Cito.
3: Oh
1: Nen malu, ne kostum ne yo.
0: Oh, ne.
1: Hadi sih ada man lebih nang besi.
0: Nak kene tu nak.
3: Ne kan kuangan,
1: kuang kret. Sing mandi pangsing nama gini tu pembina baju sing mang kita jual jani
3: ado
1: ke kita je.
3: Kan gaya nak pengganti baju kan ben.
1: Ben
0: cair.
1: Bo cair. Nah ini pumpul kayak alat lagi, ada cuma baju. Saya sih nggak ada uput nak itu.
0: mana po XL kaya bang ali gede
3: yang di bal celeng kan XL gitu cukup
4: ada luung tiang merasa demen di rangang
0: terus terang yang orang ajak wayang tau tujuan agak melestarikan budaya Bali kan mau
4: bagus
0: mau sastra Bali ada di ke sastra aksara bahasa Bali
1: nah tuh
0: di samping tuh tutur-tutur anu tuh di kekawinan asal maro tuh ada ten-ten mau ya mau berana punya itu ngenah tuh
1: nah
0: gak usah siur
1: aduh nah ngerti
3: aku ngerti nanya peragam yang iya
0: jadi kewa yang ngomongnya nanti ngerti
4: nah mau uleng di jok kaden ban
1: ini masalahannya luung wiramo apa dan tutur ada apa dan bahasa sastra dan lain sebagainya ada nah ekor-ekor ini bo ujung-ujung itu pangan pung nepirang
4: ah.
1: Coba lagi anu nyelasin
4: ya anak maluan panas sepedang kan nyingaan ya
1: oh gitu
4: ya karena malu ngorto kan apa sekan gitu apa sing
1: iya sajoy
0: anak terus terang orang
4: sih
0: aduh aja bayu naksir
4: anak
0: bilang tuh udah kan sambil nah dini ketemu duanya udah duduk kan ngorto sedek dek nah
4: ya
0: mana
4: aneh jajahin tiang in yo wayan bawor tin gitu ben mani butuh nata dano terdiap angkol-angkol nae takona gen bawa ya tuh inap seni
0: jangan nih takut dia nih dia takut dia yang orang sing yo dot ya tuh
4: barang nah jajahin gitu
0: sing lagu dot yang nih cuman bilang ada orang jelek-jelek tuh mani yo gitu ngalik dan tuh dan
4: minuman dia nah Johan malu tuh tujuan yang terakhir tuh rawas tuh kalau mau kawin tuh kan demen lu hati nih
1: kawin itu maksudnya
4: mau ke kawin mau ke kawian kalau ada langgano durhaka tuh
0: terus ya
4: nyejak guru
0: Oh, apa guru jejak
4: ngelangkin guru gitu nah muka kawin kan do guru lagu
0: guru lamuk
4: sekarang ngecian guru nih gitu
0: menten anu pembinaan ini pun ajen-ajen yang aksara dirgo guru yang ajang di ajang nanyo guru taleng tedong ulu sari guru kedok jasan yang mana ajen-ajen bo kenol lah bendek
4: oh itu nah
1: ngoman pembinaan itu apa
4: Men cantik ya itu, men cantik
0: ya. Oh ya, kau rasanya gitu, kau bagan pembina.
4: Ya, pilihan saya ngajak.
0: Oh, ajak
4: Mas Santi.
0: Ada Mas siapa yuk mana? Ada guru satu ilmu nih kita
3: kenal. Dan ada yang belum. Kalau enggak muncul yang sur kita satu dia. Misi ekor-ekor kena kena ban mau paling beda kudu ekor kita beda
0: oh, dan yang masalah mana jod yang terus terang orang nak mau tujuan agam lo tu melajar sandi kan lo
3: nah. Dong lo misi ekor-ekor misi bawa pirang apa yubung nak misi jejak guru jejak bawa pirang yang mulu nelem bakal mau santi saya punya pembina kayak sangsot bong
4: nih ya odoh
3: yang kedo
4: sabar
3: jejak ben ikhlas ben orang genep tuh benora bos. Jadi kan kayak ini ya, nak ini tunian bu, bakat intip dah jadi ban, berdinga, iya nak mau kau kawin, misi nak iya kan dengan mana gitu, apa kau iya, misi bawa pirang.
0: Dia nasi ngadom iya, mana nak paragon laja, iya kau jauh ngojo ngojo jauh orang.
3: Terus si iya kan nanti berbeda tentang masalah dan itu. Nak buat belum terdamai nanti nang.
0: Aduh kewah yang motor nak tinggal
3: Odo, ten dan no.
1: Singupi
3: orang, jelas ni memang jelas. Jelas baru muntok, kebun sambil sembunyi ben, gede-gede yang puluh mana itu. Jadi jika satuan jitibah malah tuanan pangsing alpaka yang rosang nyajak guru, jadi yang di mau kekawin kan ada guru lagu kita maksudnya.
0: Lagu dasar.
3: Ada yang gendek mau wiramo luong menurut tu. Marah cero nyubar bawa. Oh,
0: nah, aku kan belajar.
3: Saya kena
0: mas ngentak.
3: Nak ngerti. Artinya kena kena ngenah aja ya kalau jangan teko nyaman bawa pasti kalau kerah gitu. Enggak peragaan pada. Enggak peragaan enggak sabot aso.
0: Eh ragu nak bawa apa nih ngentas ngentasnya nan kal pentas ya nan di pulau.
1: Pentas di pulau.
0: Eh anu pada nih kalau ngaya oh ngaya kalau mau sandi pen. Anak ragu nak pentas orang tuh.
3: Ajin baru mau santik, misi kal ngayah pentas. dan misi dari Dermagong itu per pementasan betul. Tapi intinya kan dong ya. Kan ya putu bisa ngerasakan ini adalah sebuah ajang pelestarian. Menyen udah nasi raga ujak kena. Tapi yang baru yang belum misi ya deh apapun yang boba kali ya gitu pasti mendapatkan suatu kesatuan yang saya remuk melu ternyujung tembok nasi jejak nut nyak cengkal kuat kita nempel kita gong kak.
4: Eh, acara saja tentu.
1: Benar yang injak tu.
0: Injak, ingat masih
3: tu. Ada. Ben, jangan jual nak saya pindah nak cek. Jual. Apa orang injak? Injak tu bong timpal lagi injak. Boleh sih dong.
0: Nah, kan bawa yang cara tutup pemandu. Bawa dia kan sudah melakukan itu melestarikan budaya Bali. Aksara sastro.
3: Nena dende kamane nyerot, kamane nyerot. Jek bangras kita tu aja dereng lamisan.
0: Eh bahasa anu sing pede paman, cuma mulat bahasa. Eh nah sastro bo,
1: lajeng sastro mesti bahasa mulat. Coba na tu.
0: Di samping tu tutur-tutur anu tu di kekawin tu bakat ago serap, cara maro tu modano punyo ada tujuane. Kan itu maro yang nak sing dan modano punyo kengken. Kan ada tu ngerti lah harga.
3: Nah, jadi intinya sebuah pekerjaannya tu borgo megai pasti ada karma ada hasil. Cer bos di tiba yang lu ada gede buat melajin ke kawin dah jem tu beli kan jauh saja nu melaja. Nang jelasin pasti ada sesuatu. Kutu kan bertingkah mereka bertepuk memakat.
0: Tapi nu pelih nih lagu kan yo
3: di jauh. Dan nu urusan nih melihat yang
0: jauh. Di jauh yang anu.
4: Nah benar.
3: Yang kalah nih sih. Nah yang rantan nih.
4: Ah benar. Yen mau ke kawin, kemudian aja saluwirnya yang ngerawasnya Dharma gitu. Gitu malu. Dharma itu diartikan kebenaran. Tuhan itu kebenaran. Kawin kuat Dharma, misi tasang gitu. Gitu nyanyian,
0: gitu nyanyian.
4: Okay. Dharma gitu nyanyian Tuhan,
0: nyanyian kebenaran.
4: Ah, anu ne intine mau Dharma gitu itu adalah menyanyikan, menembangkan lagu-lagu pujian, pujian ide Sang Hyang Widi.
5: Mapakalam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mapakalam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mapakalam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mapakalam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mapakalam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mapakalam di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mapakalam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
6: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.
4: Kita harus memuji, memuja ajom ido, mangdo ido ledang.
1: Pinggir terus jadinya ajom.
4: Nah, ido terus majid.
0: Ada patok, ido taro jauh banget. Ajom dek yang su, anu
1: orang bos kan bukan.
0: Patok nak ada jauh banget.
4: Batasan nirago uning ring apa madan Dharma gitu.
0: Dharma gitu.
4: Adalah lagu-lagu pujian lagu-lagu rohani, ah, ngantor tesan apa gen bagiane, nanti kita tesan
0: bagian-bagian apa gitu,
4: aneh ketah di Bali sih ada apa-apat, sekarare, sekaralet, sekarmadia, sekaragung.
0: Oh iya yang ayo ke kawin kok sekar
4: sekaragung.
1: Bobot eh melaja itu yang beten malu betul. Bosokat di dor itu nih agung-agung.
0: Ini beten.
1: Angkel ini beten tuh nih menjalan malu megang malu mana mau kebar.
0: Mudah mau ke kawin mesti mau gak.
1: Pusing pusing. Kita tak bicara manusia lah.
0: Tapi pelajaran malu sih.
4: Apa dah dipelajin?
0: Oh, apa dah dipelajin? Oh,
4: nah, kan apa mesti? Iya, rasa itu kan pembagiannya. Oh.

0: Ya sekarang ini kan sing ada onek-oneknya, sing ada balatnya, yang penting nak mau jano tuh, mau dolanan tuh.
1: Kali
0: Miong miong.
2: Anak geneng geneng gembira.
1: Juru pencar,
0: nengai. Juru pencar. Terus sekarang ni. Tian sekarang lete. Nah, jadi ada dan raosnya suaranya ada di ujung lidah ke sisi bede. Ah, di sisi di kena dana. Pesu bunyi itu. Oh,
1: dan di
0: tengah yen kidung.
2: Nggak, makan mesti ngedit yang mesti pesu bede itu contohnya nek gunung apa?
0: Nah, kewah, nah bisa nyangkal kan ya.
1: Kewah.
2: Nah, terus nawang, nawang kan enak sih nawang, ada yang mau takon daripada sok nawang.

0: lebih atau maksudnya yang di dalam tuh kerongkong.
1: Miyong, miyong. Oh, kan di bibir harusnya bunyi tuh.
0: Ben jauh di sisi tuh. Jauh aja di sisi tuh, Ben. Kenan dulu.
2: Kalian milu mi. Ya kalian milu mi kopi mi. Ujak sini ada palat. Ajin tegak ni berkisi. Tentu ngos iya negak. Tapi lelungnya madan sahabat, bukan persahabatan. Ini persahabatan. Ini aja miyak penjajal tuah mulanya. Mulanya.
3: Aje diskusi
2: apa diskusi berdekat-dekat buat buang melenceng kita berdiskusi ya nak diskusi saling melempar
0: melempar batu
2: sembunyi tangan nah jadi lalu minum deh nang lihat santai deh oh
1: nenek minum malam ini
2: oh ya ratu
0: sekar apa sekarang lihat suara si
1: sekarang alet itu suara si misalnya pupo
0: oh pupo sino
1: pupo sino ya, pupo ya, semarandano oh, SMP 2 tuh
0: SMP 2 nih kok
1: gede SMP 2 G ne 2
0: oh G ne ginado
1: ginanti
0: D
1: ne 2
0: D ne durmo
1: durmo dangnang S ne 2
0: S ne sino
1: sino semarandano M ne 2
0: M ne
1: Masku Mambang ajak mijil.
0: Mijil.
1: P ini dua. Pucung ajak pangkur.
0: Oh.
1: Dua-dua. Tuh sero sekar alit.
0: Pokoknya dua.
1: Bo sekar Madio kidong.
0: Oh kidong. Gorgosari.
1: Gorgosari.
0: Jerum.
1: Jerum.
2: Lah, asmi.
1: Ke kawin acara putung itu. Sekar Agung. Ke kawin suara kongkongan
0: wiramo dan
2: turun lu apa ini
3: metakon metakon sing kita
1: nah enak melajah tuh sehingga langsung ke nyemak buku langsung enak melajah pertama demen mirangan
0: iya pasti ya demen mirangan kan sing suara go
1: buat demen mirangan dok dot dok gue matakon nyanyi lah bunyi itu lumung saja mau gendeng sultan yang kedua marah pak nak nemu gendeng nongosan nak mau gendeng
0: ningan
1: sama itu nongosan
3: ambil buku dah sen
1: botasan deman-deman agak nutuk ngedingahan sambil negak barang itu marah itu sama aja agak macam gendeng baru ngabang-ngabang itu macam gendeng aja negara kok nah gitu bo bisa maro terus pentas itu
0: ya kita pentas
2: maro benar sudah ada tahap demi tahap tahap pertama tahap dasar bo ya kan tapi kulnya nih tuai ke satu maro tuh bayu lu yang gue bayu aja yang sing ya kan nak makita lagi bebe yang sing main meyak nasi luung pagi ini
0: nanti yang masalahan kan ya yang Mas Andi kan ampun lu ampun dah ngerti lah tujuan-tujuan Mas Andi men ya tuh dia nak kebenangan ya naksir aja janda kemudian dia pilih tuh yang sing ngerti
1: iya nak yo tekan lu dengan pemilih pilih yang beda tuh pilihan beda tuh yur
0: adik jangan-jangan ya dot
2: nen malu kalau Mas Santi malu nen ya kore dori itu mirip lung dong mirip sih sing itu malu tapi itu nak merangsang dalam latihan positif apa malu dojo yang sekalan jadi ini saya simul sang yang satu kan lewa ratu juga gitu sang yang haji
1: Saraswati
2: dari kecantikan beliau menjadi sampul di awal buku itu kan para gota rancang untuk belajar kayak-kayak yang salah tuh bayan bawa bersaing kamu tuh bawa warak ke bahasa teh itu mau dia tuh jangan paman jadi yang pirang raja nih mirip tuh ini mani orang nah ya jadi aja gue godaan sastra yo semara rati sebedemen bikin kini nya ada barang mesti pirang aja benan
1: positif pengen nih kuliah nado tuh saya kata tuh
0: kuliah nado tuh
1: demen nak Mas Andi
0: iya ini kok daya tarik
1: benar pidan tuh di apsuwe pelagat botol gini sih jadi nyak dulang si buku si di apsuwe kan ada perubahan positif
3: berarti nih positif kan diambil lagi
1: iya
3: dekat-dekat
2: terus ambil nengok sayang
1: ternyata karuan
2: yang positif kan jemaah yang ada negatif dibalik sesuatu negatif kan dari kekurangan atau sing pate yang benin pasti kal tadi ngawinan rawas utang-utang dini kan kutang dah bom bilang kan kita satu duduk dengan dini kan. Tapi mungkin bantuno yang subuh bakal gampil-gampil pasti kalau nanti.
3: Itu
2: anggon satu utang. Boleh ya, ya putu dan beli maksa cerita putunya bang.
3: Nek dibayar kan kutang nih pirang tu dah bom beli.
0: Adang, apa ya? Kewah ngori nak ngerti man.
2: Ngerti benar bersaing ale pirang ke kene. Mungkin bang satu lebang jaga uya ke nene.
1: Eh, nak utang malu tu.
2: Ke anjing utang ningali kemo ke lah kono.
1: Sing
3: benang dumun benang.
1: Artine in demen kento. Kawan dewe-dewe kento.
2: Jadi dia apa kan?
1: Jadi dia apa gatan?
2: Nah maksudnya kuang mal, sing idang bin, lo juga godang. Apa kerana jadi bang orang kita nuan?
3: Kita
2: di samping mekiton, aluan kecem mirip.
1: Aduh, nah kapan pertama tujuannya sebelum bung?
0: Bung, cik.
1: Ah, cara sebutune kapan pertama ngelestariang, terutama. Lestarian budaya motemang yeah. Dan sebagian niki uling di sekarang atau sekaragum itu membudayakan itu. Yang kedua budayakan bahasa sastra aksara
0: yeah, Bali. Bali lah dan saya bisa macam Bali.
1: Iya. Yeah.
3: Macan itu nyengo macan.
2: Membaca, maco.
3: Oh, maco.
2: Untung sih dengar, yang dengarnya dan nadi mana tu.
1: Necen suku moilut gitu.
2: Suku ilut teng bong ne.
1: Oh, necen ulu ne mo sari.
3: Itu sekarang ni. Oh, ne di anu tu kan. Wenton cerita ya di dalamnya jadi ni kerja.
2: Nenek,
3: bilang. Tapi nak karena dia nak sing ngerti tu. Oh. Nah ada satu anda di tengah ni, makanya dengar nak eh, dengar nanti apa sih ngerti oh saling nyatuanya kalau ngomongin.
1: Oh, nak apa kata HP mulai uleng di dengar malu.
0: Oh, seni anak Mas Andi aja bu, anu banyak emosi yang men.
3: Marah. Bot gi, bos gitu pas alarm itu, bot jam roh, solat petang
2: itu. Kena kan. Nangulang wiramu maratu dengan para-para kejadian yang jadi banyak. Di bank tak jadi maru-maru.
3: Ah, tuk maru benar.
2: Yang ni kecerahan umiak itu ni.
3: Ajar.
2: Bot ulang tu nanti ada orang bos.
3: Setuk niro kita yang marasan.
0: Oh,
3: apa sing?
0: Nah bagi yang nomor anu ni.
3: Apa tu kebaca maru tu?
0: Nomor. Kau itu nanti. Aduh, bayo.
3: Cuma
0: Pak. Oh, ini nomor 5.
3: Mungkin tuh. Mungkin lu tuh belum. Coba dong.

0: Tak ingat kena kita kena
1: ngerti. Nah, Winton puniki jatmu sane nenten seneng utawi nenten nanin ngelarang dano punio. Nah, napi malih sane kebos tapo brato yogo samadi tenanin ipun.

0: Angetul Aminto Wirya momakso ipun unas ring linggih ide sang yang widiwaso sana tunas niko napi kewirian kesukan sakewantan ipun tentang larang aturan
1: ini yang kemas bila kesukman artine arti aja tiba irago dot panglaniu dot pang nampi lebihan dot sudis sing teman meki dia sing ten mau sing ten perjanji nggak boleh sakit dua bongol bongolan kita jojo mau enak ya ada salah tampi dari krano bedek
2: toner aja nu ini marah marah

0: sake walo ido sayang widi nak pampun pawikan iki sampun uning ido yen ado anak kene icen naken ido ke walo badeng ngene kering ido
1: badeng
0: nunas kawirian lacur icen nunas segar sakit icen
2: obat badeng
0: kan badeng ngene kene ido
3: widan yang jelas yang lima itu ya. Saat ini raga dari berencana kita mau pitu onen karuan kalasio berjalan ke ibadah raga negeri segar nak banding bagelam tapi di balik mah gelam banget itu tu ya nanti raga gelam kalau tinggi ni bukan kena raga pancing raga gelam jaga kesehat contoh melu tu nak kayu ni tu jak nyat raga nak bisa melian macam ini nang
1: no berbaris ni.

0: pomo purne kesakitan. Ipun antuk raja tamah katetah sesaiban sakit hati. Gitu ya anaknya. Ane tuh sing demen ngelarang Dano Punyo. Ane tuh sing demen ngelarang Yaso. Sake walau liano makso nunas. Icera tapi padeng ngenekan itu.
1: Oke, itu istimewa kekawin untuk mar satu satu pado mondo kan bawa bakat untuk
0: amat mahne banyak sekali
2: mahne oh di balik tuan kan ada ben mahne
0: ada di balik itu
2: kok bilang
0: ah mau kan lah kuang pak
3: nah isi nak iwa muda yang ceng rambang tu ceng nggak demen di merangsang mulu kengken tu
1: leh senarai tu
0: sing
1: ah
0: nah sake walau yang subuh nyemak goginan mau kau kawin, mau sastra, kena apa buin telap kena artin,
1: mau sandi
0: dan al pandangan penilaian terhadap orang cantik itu beda tu.
1: Oh beda.
0: Yen nu truno genton dong gancange, nak jegeg tu len tuh jegeg ni itu aja pulas kini lu. Nah gitu. Yang cara butuh jangan ibu nyemak gay sastra. Cingaan tak sentuh anak bajang nenek jegek itu tuh. Pup, bok ne pirang, wane jegek. Tengah ne bos set pesanting basang-basang kan isi bok. Nyap balik ne bok.
2: Ini tak sing.
0: Apa ben, yoi konyong sampai ngene. Cicing ne nyingaan aja geg, be nyingaan. Ne pok aja geg itu. Yentu ya mah tuh. Ini ya rabias nih.
3: Ajo kada bawa si tiba tu yang bading-badingan. Jadi kan perkembangan zaman liu nak mau cantik yang ibu-ibu tu tu nih. Don yang mengartikan hal yang lain, nak pepirang, nak seksi. Mungkin kan yang lah prinsip tu tujuannya beda. Ya tetap selalu berpenampilan dengan baik. Kena ya nak teman. Kan sastra. Satu sisi batin yo uli di pepayah pesekan kena entah masalah kebisan mirip kena ngot nah korian keda aja ya kan nah inti pepirang di dorigen
2: ya namang ya, kan kena nih kelas itu ya nih
3: iya benar ada nih kelas kemang apa kode
0: jangan salah nak pirang itu mungkin ulian uban
2: beli semir
3: asih urin rah pirang dan jelas bela aja beda aja uban rah
0: nah aku ngilir dan ubane isin pirang
3: berumun tadi ini tuh berumun ya tadi
0: petang kan segena
3: masih bau long mungkin
0: kan liu saja pengaruh itu kewalo satu nah itu subonya dahuh di posantian niatnya untuk kebaikan curah pasti itu ada apa ben bisa megening megening di balai pesantiane masa nodalan jegeg modis
1: mudang yang mani mudang ngir
0: megening luung gendeng nih nak nemu margi tasan majalan ke tangkil tonden di jabo pura subo merengang nyen yo mo kendeng tu oh siro yo mo duwe rabu itu ah gitu kengken yo bagus ni mo ani kito jege gane lo
2: gitu pengen kito no itu kan nen kebanyak ini nah sesing bobo
1: ras tujuan
2: wak kan sekarang belajar mengenai harus peman penjelasan malo sekarang dekat pangman nganya peman nganya menggending bisa nengap baik kang wang
1: nah kene sana
2: pado
1: yang kita untuk ngerti peragone
2: mah nah harus ngertian
1: aslinya nah, kene itu Ian Rago melajah mau santi mau anak Wiramo kita Rago terus kalau bawa saji itu untang kena agak engken untuk melestarikan dan untuk mendapatkan sari-sari dari ajaran kebenaran kan gitu
2: paman ayah paman nah
1: itu yang ada tujuan lain-lain itu tuh nenek mungkin nah
3: hilangkan
2: nah pokoknya kayak nenek-nenek beda aja jadwal lah orangnya jadwal aja kalau bareng
1: tujuan
3: yang tadi
2: tujuan paman ayah
3: yang tadi ada jadwal di Somo ya Angaro, mau diolah nih bang di Somo nih bang di Anggur, ada cepuk Anggur,
1: oh.
3: Benyak itu nak itu, iya kan judul Wiramo pirang barak, jelean aja bang,
0: pirang dino nah, si pirang barak sih
3: kan, pirang dino pun naik lah, jadi jadi satu baru sebuah kesimpulan baru tuh blok Irago tapi lah niat melesarikan
1: untuk
3: yang si Irago nyen pakai raja masalah munyi itu sih nggak ada narang menilai dalam masa ini sing pokoknya niat bakal ngatur maya
1: wak ngalang munyi jelek itu ada pesit Irago
3: sing deh nggak aja dah tambah
1: jelek jelek munyi itu jelek munyi Irago jelek
3: ini kan ketimbang orang bos
0: itu cara Irago nyaluk baju
1: artinya
0: ukuran Irago ya aku ngangon ukuran Irago itu banget nak lem gitu.
3: Samping itu sudah ditagihkan seseorang itu ada kelebihan dan kekurangan ya sebuah Irago nya saling mengakui yang pada kekurangan dan pada isinya luang untuk itu kalian melu apa sih
2: pokoknya jadwal kayak nenek informasi ya
1: pokoknya
3: jadwal
1: pasang urin pasang urin ben Senin Kamis Sabtu tuh Bang Klu latihan.
2: Ah. Sabtu oke tuh.
3: Bang Udo, Bang Udo, Bang Udo dong.
1: Bang Klu.
2: Jamnya.
1: Jam 7 malam.
3: Oke. Ya, Mbak Bang Klu soalnya Bang Pat mau. Oh,
2: nah.
3: Pirang dino ale. Oh,
1: nah. Jam 7 malam. Nah, plat nomor dek sing ngengken
2: gitu. Iya, siap.
0: Di hari apa tuh? Di hari apa tuh ya?
1: Senin, Kamis, Sabtu.
2: Senin, Kamis, Sabtu.
0: Mulai aja jadwal ini itu.
1: Jalan kan?
0: Ini Selasa, Rabu, Jak Jumat ini.
2: Aku
1: lihat dong. Ngigal.
0: Si, aneh pas antiar ini. Jangan-jangan ini, ya pasti tekonya itu kemang tuh.
1: Gak, ini. Buku ini tinggal nih. Ini, ini baca loh.
2: Tapi ini jadwal plan, jadwal ngigal
0: ya deh.
3: Aduh. Ya, yang pakai yang boya man kemana mandi semua mau jadwal loh.
2: Pokoknya
3: dia ada selasa. Lan, peragat mau nembal lu lan. Tunggu lu yang ngampur
1: nih. Ingat nah, Senin, Kamis, Sabtu.
0: Ya, untar nih ingatan. Mo Santi nih, nah, Mo Santi itu mencari kedamaian, damai di sekalo.

0: Ayo lo, serius banget liat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Liat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya? Terus-terus, Vi?
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain

0: Palu. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari 4 warna tadi. Lalu ayam itu disembelih, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeran dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.
1: Suara Budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: iki mbok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kupuru kau sekarang. Ampun.
1: Pak, ada apa, Pak? Nih, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
1: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
1: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Bali menegaskan dukungannya terhadap program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan lahan untuk sejumlah program prioritas. Lahan seluas 7,1 hektar disiapkan untuk membangun fasilitas satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, program makan bergizi gratis. Lebih dari 2 hektar untuk fasilitas koperasi desa Kelurahan Merah Putih serta 5,67 hektar di Desa Tulamben, Kecamatan maksud kami Kabupaten Karangasem untuk membangun sekolah rakyat. Gubernur Bali Wayne Koster mengatakan seluruh perangkat daerah telah diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota agar melaksanakan program-program tersebut berjalan optimal di Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
2: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, Sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, Sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, Sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, Sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, Sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini kita ulangun kesarengin kuari talen.
6: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang, Ratu Dedane, Arasa Angayu Bahagia, Titiang, Niki, Dekap yang mewali, Niki, Nyarangan, Semeton Sarang Sami, Rikalanin, Acara Duwini, Acara Dagang Gantal, Numonin, Rakhino Sumo, Sane Mangkin, Ye, Pinangkal Kaping 6, Maring Sasi Juli, Warso, Tuang Tali 6 Likur. Pasti kanyane pengabdi mendidik Ratu Dedane Presiden Kena Rajang Rahayu sareng keluarga sareng Paswitro sareng Sami Risa Jeronan Nyangre Sane Mwaste Suwadharmo Lan Sugino Suwang Suwang Dikinge Angin Ratu Dedane Didang sangat terpikalah makin semeton saking widangan saking jagat kau-kau niki menawi tabanan marge dal Dembrano niki London Bukit nih terus saya gayang cakepan wine menawi wido malah jebos mesti sudah yang ranjing niki nih Bang Don nenten kelabakan niki nih terus jadi sangat didang makin nih. Ini sampun nonton rajin niki Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rajang Semang.
1: Rajang Semang Pak Made bagus.
0: Ini Rajang Semang wali.
1: Di tiang tanah lot niki Pak De.
0: Tanah lot.
1: Nggih. Matu nindi di tiang.
0: Matu nindi.
1: Nggih. Pun api gatro mangken Pak De.
0: Dingin niki dingin.
1: Dingin-dingin tak patah, Riki dingin-dingin.
0: Rem-rem ganteng nih.
1: Riki cuaca rem-rem, Riki petangnya dingin, ganteng.
0: Oh, ganteng. Ini penapian, ganteng sasih mungkin tuh.
1: Sasih mungkin, ya. Peneragan, Riki, Pak De.
0: Wendan beli dede, Riki samping di tiangnya, karena ngetik, Riki ngetik.
1: Beli dede, rahajang tugas beli dede.
0: Yeay, ya murah-murah.
1: Titi yang nyarangin niki nge. Nunas tambo niki Pak De.
0: Napi niki, napi niki makin.
1: Niki sinom kenten perwerti niki nge.
0: Lurus.
1: Nge, kabitin titi yang Om Swastiastu.

diri kalan ragu kocak ngabo pada wekane pau kudang setato waspada tangar ke bawah.

dan kenyantuk sekadi mangkine akeh kewentanan anake saru niki nek yen kaden demen nek yen kaden sing demen.

Sakiwalo sujatine ya nak manusia bermuka dua musuh tuan sakiwalo nu yang hidangan kebin.

0: Sing ya bakal menghitung apa ya nak mula ada kenah nevane boyo-boyo. Sing ya kimut bin jak sengkali ini suboi raga. Dada pangsing nepung kenten bah.
1: Nak yakti kenten Pak De.
0: Kenten ye.
1: Ceromangkin nak mau bukti sampun kenten yakti je. Yang ragu nyidang hindarin ten hindarin nana niko Pak De.
0: Hindarin. Pengalaman pribadi ni.
1: Ten pernah nak. Jangan kadang nane seken tresno, jangan kane ten sajok ten tresno. Saru kenten.
0: Nak saat singalah pipis kena ngon ngetes kena apa nak nane tresno?
1: Nge, niko sampun. Nge. Pak Made.
0: Nge.
1: Nge. Suk semut itu yang Pak Made nge.
0: Nge, suk semut.
1: Sampun niki boleh tambo semeng-semengan mungkin nge. Suk semut pang banget. Untuk artos. Sarang galah. Niki titiang mau gatro kede Pak De. Majeng ring semeton tabanan taler ring sejebagin negara niki munggah-munggah sareng sami Nini Ita bu Pera taler Nini Ayuna Kak Mangku Mahandira munggah sareng sami ambil-ambil galah nge sejebak badan sinar bagi rasa den lomba plecing. Kangian mesti beton wanten Pak Made.
0: Kangian.
1: Nge ni kange titiang ten berisida yang mereka ke art center Pak Made.
0: Nge sampun monitor ring rumah wanten.
1: Kangian titiang mirengan wanten ring radio nge Pak Made nge sampun jepireng sami nge. Nge suk semua titiang galah wali yang titiang Pak De. Om Santi Om.
0: Nggih suk semua Mbah Tunindi niki ling tanah lot nggih. Rayu sareng sami niki wenten Pandepi munggah nae Bu Vera wau ampun gelur-gelur ange. Terus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made Kape.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Kau iseng nyelak masuk, sing majodoh.
0: Iseng-isengin, ya. Menyelak. No, iseng-iseng nyak masuk.
2: Jepang lemengin, kan ngalih iseng itu, Pak De. Lemengin, nyelak, jep iseng-iseng lemeng, jep bakat.
0: Jep bakat, sewai-wai.
2: Pak De.
0: Itiang.
2: Gatrot yang Mbah
0: Indira
2: nih Pak De.
0: Iya, ampun kenapa yang ingat Mbah Indira.
2: Sampun semua, sampun modelasi yang ingatan Pak Made. Mbah Tunindi, mesanaan Pak De, kawitin di tiang ya, sinom iki.
0: Sinom.
2: Pancur datung ya. Nah, Pak Tunindi, pun ngelenor nyen di bayit ke kudot, ini ngelenor. Iya, kawitin di tiang. Om Swastiastu. Kecerita ada wage lawa.
0: Ini cerita yang makin duke sampun lintang niki lawas kewendanannya.

0: kewentanan ring jagat Bali ke bawah melingi hido sang maher siluih bisa nih kini Nek Bella nyalaman bu
1: dah. Ini Bella jebos rebut Pak DKP aneh.

0: Sugar ide mepesengan Ersi Markan dia.
1: Besraman ada ane asri
0: melingi krike ring pesraman druine sane kelintang asri.

Wantah mengenah iri kering puncakeng gunung raungan sana mau tamu pisan.

peragaan energi mau utama pasti ke sampun berdua sisi sana akhir kewentanannya.

0: maka sami sisione telap ulang hari sejeruani ngererah kewurukan ngererah daging-daging sastra.
1: Assalamualaikum sadu bodi.
0: Duaning sampun kepiceyang daging-daging sastra niku mekawinan solaki pun ipare sisio sadu budi makasam.
1: Gile gula salung long sa bayang
0: kakak. Nih setade ngemargiang segilik sekulu pesikiane gumang di margiang rikuring pesraman.
1: Nih Pak De Kang Yang, nih Pak Dut Proyek sampun nyolingin kocap niki teman siang Pak De.
0: Nih Rayu Pak Dut Proyek tukang soling niki.
1: Sampun miskal kok kesulingin mah kita buat biasa dan nyengkangin tau nak neragam seneng masih nyuling.
0: Tinggi Rayu niki sebetulnya dia tukang suling yang tabahan niki Pak Pak De Tison Taler Tison tukang sulingnya.
1: Kami kan teman Pak De Kapen.
0: Tinggi.
1: Dede Rayu Rajang li Dede. Dalam mangkin wali yang sidang dalam tabanan rebut mae kenten munggah mangkin angin galah kenten di tiang megatrot jutet sarang sami sejebat batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam semeton manten galah wali yang sidang tindak bentuk pramu santi om santi santi santi om
0: ngisuk semua mbah indira nikiring tabanan dalar gitu biang mesin wawu kenten kerang kering rayu rayu munggah munggah melejebut. Hai ini sana ukuran terus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De Kapeng.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Kenapa gak terus beragam?
0: Ini ya terus karur kena-kena niki.
2: Iseng-iseng nyelak aja langsung masuk.
0: Oh iseng-iseng kan sami iseng-iseng. Oh Pak Hendira iseng-iseng. Niki sirah niki malah iseng-iseng ya.
2: Oh di sekitaran Penebal.
0: Penebal.
2: Mau boleh aja Pak De.
0: Oh kentan
2: Haji ya.
0: Haji Tatang niki.
2: Iya harus aja lali bau Pak De.
0: Jangan harus jangan sam-sam pabrik kapi yang niki.
2: Oh ngajak kene semua di udara ngusap bau. Kalian mau ajak di Hanu Pidan langsung kenalan di kenten
0: Ramayana
2: Sedano man.
0: Oh yak tinggi.
2: Oh di kendo mali pucak di Cikalung
0: merah tuh jadi yang sam-sam
2: bau jero aktif.
0: Oh kenten ya.
2: Nggih.
0: Nggih Rayu tuh Haji.
2: Ya kan mau kilit ya Haji nama mau kilit kenten.
0: Aja Haji anu eh Haji Ipah tiang.
2: Nggih kenten nembun.
0: Oh sebetulnya nih
2: kenten. Cuman kenten masih kenten leluhur di jegu nih mau berayu.
0: Oh sekarang ring ditimpak.
2: Nggih ditimpak di Anglegan.
0: Oh nggih tuh nggih.
2: Eh gue mugi ragaan sehat kenten Haji.
0: Astungkara
2: nggih. Oh, tiang dan meriko dan polis nak sibuk lagi.
0: Oh, kenten, ye.
2: Kan ini wau tiang mondok dari ko.
0: Ring dijo.
2: Ring timpa, gan ini sedo.
0: Oh, kenten ye.
2: Ye polis tiang gulat dari ko. Kalau bin.
0: Ingye, tu terus, terus, terus.
2: Kenang kenangan kene ngempuk ne deh, Pak deh.
0: Ingye.
2: Tapi anu ne?

0: bibi, bibi juga gede pun. Lamun payu kocap niki lungo mandes.
1: Panteng tekekang.
0: Antengnya tekekan, nandun mun.

Sedatenya anteng rikalani ngemargi yang saudarmu dikirin jaga teyatnya ngabonya kau ripani dewa jenis.

0: Yatne sederonin kauripena satwaluye dioke buntul yan sesaiben ngebagi ragu ketu masih yan sesaiben melajahan pasti ke bakal misi kauripena dan kenten dua ji.
1: Engye kenten ampun Pak De. Enak wau jam keledok kulide puskesmas kenten.
0: Sira sungkan.
1: Mungkin ini nak kali mau bedel, cokor nak bedel endah.
0: Iya, tujuh semua tu.
1: Pasal cuma langsung masuk minum jodoh, mau jodoh jauh pade.
0: Iya.
1: Dan nanin ke kangligan pade bin.
0: Mudian dan sering-sering begitu.
1: Engge, anda menikah kemantan kangyang pang mukerigan ini kita endah pade. Pil hidup-hidup neng
0: endah. Iya. Yuk semua, aji titiaring tatak niki. Ah, ini lurus, ini ukuran lurus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De.
0: Om Swastiastu.
2: Yang mesin.
0: Bung biang mesin.
2: Nih.
0: Wau ampun kerang kering ki.
2: Aji kata ke wau sampun. Main dira. Tiang belajar nen Pak De semalam dana.
0: Reng dijan niki tu kang biang.
2: Yang di lejan niki mana kos.
0: Tiang?
2: Yang kos di Legian mungkin.
0: Legian.
2: Nih tiang belajar nih

0: Dokan san tonane madan narkoba dong ngangu-ngangu gitu nyenteni.
1: Aninga wenan kening esam salok.
0: Iya ning subuh kening kena ke gitu. Itu pasti ko sengsara ne bakal tepuk nyenteni.
1: Meme papa gede samnya.
0: Pasti ko ramu ne bakal sebut pet pradi pianake kene sane mewaste narkoba.
1: Yan kataro kening kena hukum.
0: Wireh pejalan itu me tentangan ajak ngesemadan hukum ring negara iragane. Nah tu bisa kening kena nyen.
1: Iyo na ngamungo ngamasi ngepejah.
0: Yan kanti liu nganggo overdosis mati bisa cening yang cening.
1: Itu yang cening aja onyang bingah munyen meme nyan.
0: Inggi meme.
1: Ini ibu Pera, ibu Santi. Iki ragang Santi di pecat. Itu sarang Kak Gango. Kami pesawitan dagang gantal Mang Norahayu Rahajeng sejebak Bali.
0: Inggi suk semua.
1: Mantas kelemongan petang sinar bagi rasa den lomba pelicik. Salam menyama dogen suk semua tiang mepamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggi suk semua tuh Gong Biang Mesin lagi. Ayo kandung galak begini, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu ide pedan petani wentan ring berempat RI. Nah di si gerak kede, walaupun ngajang nasi bubuk.
0: Kengkian, kengkian cening. Puak-puak jak bapu tumben jani cening reka.
2: Bukak saja niro masuk.
0: Maru aduh perdano jani meniro kan perdano kekin. Jak paling. Ingin dah kabar dah.
2: Seger ini ngeranang seger.
0: Seger nah kan.
2: Bikin. Ratu sedang melingek mungkin seger menggarang mencet.
0: Yeah.
2: Paman gede.
0: Ya, niki Bu Pera.
2: Ampun bilang.
0: Bu Pera.
2: Yang.
0: Bukan niki ini sing mriki ka center kencen hitung Bu Pera niki.
2: Peteng.
0: Oh, peteng. Peteng ampun ae center na.
2: Opa. Opa kan ka peteng peteng mengedi.
0: Oh.
2: Iya to, peteng peteng gitu.
0: Be tengat sang ka na.
2: Aku sayang padamu.
0: Iya.
2: Kamu sayang padaku.
0: Iyalah.
2: Pak Kacira nih nyolek. Ini Pak Surya harus saja nyolek Pak De.
0: Sira?
2: Pak Surya canggu kerobokan.
0: Pak Surya yang canggu kerobokan.
2: Iya, maka Pak De. Soalnya Bu Pera ini sugih.
0: Baik, sugih timpal.
2: Sugih sama ton perempat RRI.
0: Iya.
2: Ini harta prano. Pengen genok pipis. Masih kamu lalung mulih mani. Oh niki nyanya iya anu ini Agus juga ngelolet.
0: Nah ditu kan bang nelpon pas yang main nelpon.
2: Banyak anu. Nih nyolek menggendeng lu dek nes.
0: Ih kalau menggendeng nih.
2: Menggendeng. Ini menggendeng nih dek nes. Bang segar bayu. Ini pesan ki perempat RI yang sedang dulu kalah bu nama garangnya. Semeton lewat selat segara perkerang pedalam siang bu.
0: Mungkin.
2: Kapa boleh?
0: Jadi kapa boleh nak batur enggak lah masih. Oh,
2: tolek ni kompon liur akan nyolek. Ampunan penggarang. Oh nyu jadi demen. Oh nyu jadi senang. Oh nyu jadi makan segar.
0: Ni kalau keban, mungkin apa uyut kan ini neng?
2: Sinonge.
0: Sinom.
2: Aduh, no goles manyem bang. Ini kan sinom mah.
0: Itu basur, dinado tuh maraton.
2: Rintari sinom. Rintari kesannya linga ke.
0: Arjuna.
2: Bener ring cari sana lingah di kong ya dasarnya.
0: Nah
2: ring cari ke sana lingah di kong. Arjuna galis menyema.
0: Ini sana makin sang samane bagus. Sang Arjuna sare rabine Bu Pera nih laris ngaturan sembah.
2: Siang siwa masabda are.
0: Makin ide betari siwa ngemedalan sabda niki.
2: Ya san kening yukti pagah.
0: Nah, waduh sang Arjuna ya san kening yang mulu subuh pagah katuan bapak.
2: Tampi pak pican niro jani.
0: Nah tampi nyen pican betari nih makin.
2: Ini panah pasupati.
0: Ini ada panah pasupati asri.
2: Sang Arjuna gelis matur. Pican ratu tunas pitia.
0: Matur ijo sang Arjuna. Pican ratu.
2: Kalah. Sang Arjuna nunas gelis.
0: Ida sang Arjuna digelis ngambil paichan itu betar siwe.
2: Wus puniku ida sang ida yang siwe melecat.
0: Wus puniku raris ida betar siwe melecat. Mur ringang kaso Bu Pera ringin ke melecat mungkin.
2: Kalah pasal gede kalah.
0: Uya ada yang berbanding dikit kayak ini.
2: Nih niki nyolek nyerah kukuh niki nggak. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera, salam bahagia. Perompak RI tetap jaya jaya jaya merdeka.
0: Kayak gini. Cara ormas bunyi Bu Pera.
3: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
4: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
3: Aku tes ya.
4: Oke, siapa takut?
3: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
4: Pesta tahunan dong.
3: Salah.
4: Terus, pesta apa?
3: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
4: Oh, aku baru tahu loh.
3: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya, salah satunya ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Sangi Semedon, sana kadung Susatyo niki ring 24 budaya dulu sangen kalah duitnya. Iya, widangan kau-kau niki Semedon, Margerano, Jembrano dulu sangen kalah duitnya. Jarang, bila sedang ranjing niki jarang pisan. Iya, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Siang, Pak
0: De. Iya, Rahajeng Siang.
1: Napi madue batro.
0: Astung karo niki, kena niki.
1: Keni entuk pade.
0: Keni udang ten.
1: Aja keni keni yang
0: keni keni yang ten bu. Sira niki, ya, sira.
1: Ya, macam apa pera?
0: Ini sira niki ni.
1: Jatian apa jatian?
0: Oh, apa jatian? Nuni ita niki.
1: Nggih,
0: Pak. Jagado, jak.
1: Lamun pojaten jek nini, cak ka besi.
0: Nggih, jak suaraan sareng bajang kewah yang meningat ni.
1: Heeh.
0: Dan bau bah. Tu bau bah suaraan.
1: Mau ubah-ubah sing bisa sing ubah-ubah muni. Amonian kan.
0: Amonian den. Nah, terus ni, terus ni.
1: Suara bos yang tau ke sing ida apa de. Pada kena nge
0: Astung kare
1: Jero nyari nak jauh jang krit ya jero
0: Ini niki
1: bener Nyari nge melajar dangdang deh pade
0: Dangdang gulo
1: Nge dangdang gulo nih Aget pun gulo kangwang asinya Bang swastiastu

Dewa Radung angin kampuh sutra niki warnanya jingga. Dewa Radung bungah pisan kadon.

Nyunglit lantas keris niki mededanganan menawa Ratno, tapi Ratno niki ya nune, weh lintang.

Napi malih mendagi ngelingihkan jaran niki dewa ratu. Kau binawa pisan katon.

0: Iya, Dewa Ratu Nabi Malik kudu ne dan cara jarang teko ngenah nyane.
1: Maka

0: Nah, dewo-dewo ceningin pianak bapu ni buah basang memen ceningin cening.
1: Nih jalan dua segaki.
0: Nih ada serano panggon cening luas jaran itu masih ada ajaran aneh bang bapu cening.

0: Talin jarane tegekan san ngisi delumare.
1: Bebaru kanggon mecut
0: pinaku pemecut ni pecut ni nah ada bebaru ni nangon jening sarane.

0: Mohon bakal nyaten musuh ane sakti riri itu jenis.
1: Memel nyane awe ke baju.
0: Diwasan ring rebapan nyane makin memene taler ngicin ipun kulambi.
1: Anggot dewa apang melah
0: jening-jening tam-tam ne saluk baju ne anggu-anggu melah-melah nyen jening
1: deke akan baju ne
0: kancing delumare kena ke deke kan ya kancing sekananin kena kemumuan di dewa ne
1: sampun pupun dan hitam tam lari semua margu
0: ingir sampun puput maka sami reramannya kekaling ijen ipun bekel kebawasan makin ipun iwayan tam tam lungo mereka ke jagat Mesir
1: isuk semua Pak Made
0: isuk semua
1: di Pak Made ngalantur sehat walafiat.
0: Syuk semua Kak Pina doanya nih. Yang jembrano di jen iki lungo Kak Pina.
1: Yang pangkung kanan ya.
0: Pangkung?
1: Pangkung tanah.
0: Nggih.

0: Salam sarang sementon ring panggung tanah kak, kena harang sami rike.
1: Kecamatan Melayu.
0: Melayu di tiang lah sementon sarang ring kaling kapi dana pangiangan rike, maka sami.
1: Tiang mengatu ring sementon dagang antar sejebak macam sinar bagi rasa dan lomba perikin. Salam sementon kemauan. Nah Pak Made yang unat mau pamit lungkur ini siang untuk ngaturang Prabu Santi Om Santi Santi Santi
0: ingin suksemu niki Kak Pina niki selat segara dan pun boleh nyebrang niki ke Jembrano boleh ragani ingin suksemu.

Angin ratu duranen siang ampuron iki utamane ne sang adopi galah harino mangkin widangan tabanan jembramno niki landen bukit ampuron iki arah iki dumun galah sisen ke pertamo duwine nggih sare dorong sidang ranjing male jebos iring titiang male ring galah rebutan nggih ngiring mesanekan jebos

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat penataan kawasan Panti Kuda melalui pembangunan jalur pedestrian yang lebih representatif. Bupati Badung Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti meninjau langsung proses pembangunan pedestrian di pesisir timur jalan pantai guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kualitas di kawasan wisata unggulan Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pak, ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mama, mana airnya, Pak? Mana?

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Danis sarang sami ngiring sarang melajah temang ring acara dagang gantal.
4: Hai, kami suka bermain di luar menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang. Polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
4: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ah, ingin radio daerah yang didiang mau balik didiang lagi nyarengan ring acara dulu ini acara dagang kental ni. Sana wabu sampun sebetulan widangan tabanan jembrano sana medui galah eh. Ya ampura sana nentan bersidai yang ranjing wabu durus sana mungkin ringgalah rebutan. Eh. Sana makin ring studio rame niki rawon niki pemedak duwe ini niki. Nggih sekali nembe niki tiang kejunduk sarang nyaman di tiang beli Madi Nurmawan sarang Pak Man Yuyu Kangkang. Rajang rawon niki ring studio niki Pak Man sarang kali sarang Pakde. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Dia Rajang Rao, Pak De Panti merah Rajang Pak.
0: Oh, gitu.
1: Pak Man kan Bang De tugas bareng ada yang naskah Pak De ini ke
0: Pak Presiden. Pak Man Rao ngerau ubat rambut ini ke apa teko ora kan yang ngalih.
1: Bang Glo.
0: Ya kan tak. Kenapa ikat lo Pak De?
2: Dado segar.
1: Pecinta berat ini.
0: Berat, berat ini.
1: Berat 70. Mau balik harus depan.
0: Harus di muka.
1: Ya.
0: Yang di belakang ya ingin.
1: Yeah, dia pun dijajang. Mula Made Panti selalu dipantau dong. Macekan lo kata dia.
0: Gak gampang deh, Pak De.
1: Cekan aja.
2: Cekan.
1: Cekan.

Inggih, Ian bawasang mangkin. Sang larang ketatua wibuh. Ring si jeronan tutur rajim.

0: Kan?
1: Wanda, sapenunas punika kekertan gumi rayu dirgayusel.
0: Yeh, beh. Jak sadar tumben ada buk menjen nyamul mano, nu setila.
1: Mauin apa kerana kapah ngidang teka main ruang pedih.
0: Ijen.
1: Maka jati ini yang semakin lama semakin rindu. Besi nomor dua yang sing jadikan bapak sing bening awak-awak menjalan pesu. Nih main lo bapak cek teka.
0: Oh gitu. Nana jadi
1: ya sing bapak.
0: Bapak ya abang cek. Desin tadi nih stang sana. Rayu sebenarnya cerita kami dulu jangan kalah duitnya saya tinggal rebut dan
1: sudah main. Kalah rebutan main, rebut Pak Mas.
0: Om Swastiastu.
2: Kok
3: nyak pas dia?
1: Mulo.
3: Orang mana sih ngabo kacang man?
1: Bot sih Pak Mas yang mandum saja.
3: Mak ngigal sih tadi.
1: Mas Mas.
3: Mas tadi ya?
1: Iya tu kan ada luang tu kan bagi rasa dan tu.
0: Bu ya lo dre, punapi gatre.
2: Yang macet panade segar, ugar sekali jangan balik tak mak.
1: Suksuk, suksuk. Mau bu lo dre subader waktu nikinge.
3: Aduh, ajak buat je dah hulup dagang gantar.
0: Cak onya yang bunga-bunga ni lu kau ni depo, yang bu.
2: Teman dagang apa balik tak mak tak mak lucu.
3: Lampan japo tua.
0: Terus lah Bu Yan, tapi lagi katur niki.
2: Nih, dijang mas-mas ino niki Pak Made.
0: Inggi, durut nih Pak Dipa.
1: Salam kan kaki main rang nge, bidede salam nge, Bu Galo.
2: Nih, Pak Made, Pak Nera Ganteng, cek sama Ibu Nek Galo.
1: Nge, pun lah, kaya kue-kue, ambil temun api jaga pacang tembangin. Kue-kue dan halus ya, teman.
3: Dewa Ratu Prade hidup imanusa lali utawi lipio nipunika. Saya gak dingsa. Terus

Nah, pembekas kewentenan ini iriko ring jeladi sani jimar ring segaro nih. Iriko raris kecinga wenten pawestri dewa ratu dahatin listu ayu pisan.

0: mau pasih Dewi Dawang Sari.
1: Amat.

Dewi Dawang Sari, pemijelan ring segara Maktejun Dewa Ratu Dahatin duit ke bawah.

Andrés, muchate ya ni pun, ring toyo ni pun, ke muncrat kewentanya ni, merupote je, kadiasa pun ni ke.

sudah pasti kesaksian ini untuk para detia, para dewata ini medaging sandi ke bawah setiap kamandalu.

Mereka Dewi Dawang Sari nyerahan Tirta ring Juni pun nika pemekas ring Ida Batara Wisnu Ida Tia Batara Sanisiosa

0: duaning idetio tuyo ipun muda pasih mahawenan tirta kamandalu ni keserahin antuk ide dawang sari ni. Ni sukumo. Ledang ledangin ni. Kerbak kerbak dekik ni sinyal nawi.
1: Ni makan ampun.

0: dan Pinar bagi rasa mak kecing. Kita tanya sarang kami ke mantan masih witre paman sarang pamade. Atur jang halaman ke upo tanjang mangkin nantuk pramo santi om santi santi santi om rahayu sedati paman.
1: Cuk semua Bu Yan Lodron kiring si bang ini sana ukuran terus ngeranjang ini om swastiastu
2: ampuran diantan membaca habis semeton
1: enggak dong
2: Kak Arta udah Arta.
3: Ye nyarang Pak De, Pak Made. Sarang tiga rika.
1: Nggih,
3: oh, Pak Man sarang
2: e sing kau Mulya Harjo.
3: Nyarang.
2: Ke Arta aja ada Arta.
3: Ada demun Bu Yan Lodro. Lantur Pak De, lantur.
1: Terus.
3: Radian tiang kenten iki. Pak angin.

Rikalanin punika ide sang peragaan yang ngeresi medwe kocap sisi wakeh pisan.

0: Satua Pudi
1: Niko mekawinan sulah para sisione lintang utami sadu buktine margiang

0: Sagilik sanglunglung sebayan take saya waktu pasiskiane gumanti kemargiang oleh para sisio-sisione sami.
1: Ngesik semua Pak De pengukurnya
0: ni. Ngesik semua.
1: Kita doang
2: piang megano
1: yang.
2: Ada doang bagi ada doang. Eh,
3: Om pasti asu Pak Man, Pak Mat.
2: Pasti asu.
3: Pengantar sarang sami.
2: Inggih.
3: Niki Pak Man.
2: Lurus.
3: Om pasti asu.

0: Ricalan sa pumdala ni da sugra pa kolo ni da yang pasu pati rao.
1: Rasi makan dia menyembang.
0: Rasi nyembah minakadi ide rasi makan dia.

0: Sugra Ratu aksi mikin kadai semua pangobaktin di tiang ratu.
1: Semua Pak Man, iki kumpiang yoga nunik, talar jero, jero, apa ya siro ya Pak Ratu itu? Bro Chandra nge, Raja nge, Raja
0: nge, Pak Noceng uyut, Bu Putri GWK uyut niki.
1: Nanti yang mesin tau nih Pak Man, itu nuniknya
2: diang. Ampun, pun cingat ya Pak Man, jauh ke Arta.
1: Sarang sami niki apa ada kapling talar metolah niki
2: cengceng
1: Pak De teh sendawan sarang Pak De Fanti niki enggak
2: dah
0: kang yangge kirang langkung ayayan
1: engge sejebak batan sinar bagi rasa dan lompa plecing salam maswito kwantan Pak Man rajang tugas sarang sami niki pengentar nge mana rahayu siang mau pamit santi santi santi
3: engge sik semua
2: tau dah hatta malas kau kobotan.
3: Sangra bale Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Mane.
2: Kusambi mangkin kusambi.
4: Inggih kusambi kerobokan yang bagus.
2: Nggih.
4: Om Swastiastu sareng tiga dikange.
2: Nggih, Bu Tu Reswini.
4: Nggih. Tiang nyarang sinom niki melajah melebos. Sarang yang nyelenoa Pak Man.
0: Sarang niki pianak dicam mangkin.

makanan di papat ke bawah satu bukel suka demen duka bergedegan sandi ke bawah lara sengsara lecoy dia sangat mati tuh pun

Waning ring puri Mesir iratu ngadakan pesoyembara nunas bubra titiang ratu sang prabu suruh ketik meresidoyang titiang tangkil dino ne mangkin.

0: mal titiang mesemanyur ring awang-awang titiang tam-tam ginul ide diah adnyo suari ginal wantah daging telas tunas titiang.
1: Iye suk semua Pak Le, Pak Man sareng tinggal
2: itu. Iye jero jita nyala man. Ban Badung nyala man.
1: Iye mulengah mulai jebol.
2: Iye Bu Putri GWK tengidang menek belik.
1: Iye suk semua antuk gala dahar tom sana adumun sareng pekat. Suk semua antuk gala sejebak wetan sinar bagi rasa dan lomba plecing sareng mesemetuan kemantan nuntak. Jangan antuk prama Santi, Om Santi. Santi, Santi, Om.
0: Sukses semua. Yang bagus Bu Putu Rai.
2: Iya, Anda nemu ni kewinan senilintang, teman.
3: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
4: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
3: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
5: Antri dong.
3: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial, karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
6: Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat taburan. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aiki sebetulnya berang sami niki mawali niki ringgalah rebutan dulu so niki sebetulnya ngerajing niki ingin
1: rebut cepat dekat
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Duh, nemen niki penghubungan kangen ni dewa dah hari.
2: Pak De ketemu masih.
1: Aha, nge.
2: Penapi gak terus Pak De sarang kam sami di ke.
0: Iya, sarang.
1: Ada simpan.
2: Iya, buat rahim sana kan rumun dia belajar lagi nanti Pak De.
0: Iya, terus terus.
2: Yang itu iban dan.
1: Aha, nge.
2: Iyan. Iya.
1: Ada yang udah ngading ngadung yang tu cuma dasar ni.

0: Muh, kulitnya subuh, kisut, bangkiangnya subuh, bungker ini.
1: Pikun MPP.
0: Gelem isi ben balde.
2: Wek.
3: Angkian memegat-megat.
0: Angkian kene Pak Man.
2: Lepit-lepit, bedah ya.
0: Megat-megat.
2: Tau berada di situ.

0: Iya nih gitu hidup apa kal sangat yang bin.
1: Cingin.
2: Gitu apa kada ayam Pak De?
0: Meh,
3: ampun. Umur yang aja api dan
1: kemarin. Hitung-hitung kau lagi umur 12 ben eh.
2: Kegitu aja yang tadi tagi.
1: Nah, nah kayak yang teko ben poknya.
2: Teko ben poknya Pak De-nya.
1: Pak De napa kebarang masih?
2: Gimana nikah dumun, rajang sarang sami, switro, dagang gantah, sejebak batan sinar, mogi kena sarang sami, Pak De sarang sami, reng studio, mogi kena, tiang pamit, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ingin.
0: Sukses. Jangan ramai Pak Man. Terus Om Swastiastu.
4: Dian deh Mang.
1: Be memang kan cacai cuma dia terus ibu.
4: Be. Kau nak gaya radio ke kombang rau.
1: Tahu bawa tabah nak kau pay belum cacai cacai.
0: Eh ni metod,
1: memang.
0: Eh metod apa memang?
1: Memang pin metod metod memang. Yang beli kopi, dah dipen sembuh saya tak?
4: Ya, sekarang memang.
0: Iya memang.
4: Naja si nom memang.
1: Nah.
4: Om Swastiastu. Makin di dia ngalan curau.
1: Iya. Sana makin ngawet pun iki titiang jaga pacang lanturang daging napi niki memang.

0: apa namanya? Pakai pegat uya ke Pak Dir. Kena lepas apa tuh?
1: Lepas awan.
0: Lepas awan. Awan di bondo. Apakah anak nganyut di pasir?

Kenapa mekas rare ini mereka raris ke ikat kadia sapun ike nganut tenderste sandi ke bos ring sastra yadnya ini pun ike.

0: Antum yang manik-manya dewa ismaya ane patut ngentinen linggih bapak prabuan iki ring swarga ceni.
1: Matur suk semo Pak Made.
2: Inggih suk semo.
1: Dari kangge semana rajang rahayu.
2: Inggih.
1: Boleh tiang nyarengin. Magitra magatre.
3: Ada dan magitra magutru nyangem.
2: Ini sik semua nih saya doan kalah kian kelas ini. Ini
1: Sami, Om Sandi.
2: Ini sik semua doan dengan Jung Sari bahkan ini. Ini Radio Dodane yang puro diwarin ke Bandung untuk kalah. Rauh Riki tidak presiden nyadangan ada acara dua ini. Rahina Mangkin ini. Menawite wenten iwang atur wawu ampura yang ya titiang sarang tiga lugro yang aturan pangandal pangasung kare untar dan titiang aduk aturan paramu santi
3: om santi santi santi om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

Harian Gunung dan Laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje trisandil.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu, Rahajang Atuririang Majang Ring Para Pemiar Sesami Sanikadun Mesikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Dedi Mahendra Seni Mangkin Jagi Nyarangin Para Pemiar Seringgala Siang Ring Rahine Somo 6 Juli Warsa Kali Tali 6 Likur Jagi Iring Titiang Ring Siaran Teras UMKM Menyajikan Informasi Lan Musik Mali jebos jagi sangre di tiang galah dulu ini ring lain telepon 223361. Pina ke Panyam Rahman di tiang ring siang mangkin temang dumun jagi katur saking senior terminal Ubung. Durus biar sayang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakalan Rai, Bapak Miarsa, Semedon Ditiang, Sanikan Dun Mesikian, Ring Pro 4, Suara Budaya Bali, Senuwawu, Sampun Atur Ditiang, Tembang. Nyarangin para Bapak Miarsa, Sami, Regala Siang, Kadimangkin, menikmati suasana Senin yang ceria. Niki kesarangin Semedon Ditiang, Wayan Budiane, alias Lanying, Sanewendan Ring Tatak Daru, Kocak Mangkin jagi menuju ke Pesta Kesenian Bali. Ring PKB ke-48, Warse Duang Tali 6 Likur, Wayan Budiane, Niki Pacang Tampil, Mali Jebos, Ring Galah jam 6:30. Wenten Utsawa Drama Gong. Nah, Drama Gong tradisi sangar kute cita budaya Banyar Umok Kute, Desa Pejengkangin, Kecamatan Tapak Siring, Duta Kabupaten Gianyar. Mali Jebos niki pacang pentas meton durusang rawahin ke kalangan Ayudia. Ngelantur niki sorenya nih mulai jebos jam 3. Wenten ring kalangan angsoka pergelaran revitalisasi kesenian klasik komunitas seni Grahasta Bawera Banyar Pengayahan, Desa Adat Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mungui, Duta Kabupaten Badung. Ngelantur jam 5 niki ring kalangan Madia Mandala. Wenten pergelaran tari lan tabuh jegog Peguyuban Jegod Pring Agung, Duta Kabupaten Jembrane. Nah, ngelantur jam 9:30 niki ilingan ring gedung Kesiranawa. Wenten pagelaran sentra tari Sanggar Padma Duipa, Kecamatan Tanggerang, Kota Banten, Provinsi Banten. Ilingan meleja bos niki jam 9:30 wengi taler niki wenten parade wayang kulit Sanggar Seni Danan Jaya Banyar Pengayahan Desa Cemagi, Kecamatan Mui, Duta Kabupaten Badung. Lantur ring open stage Arda Chandra galamengi jam 9:30 saler niki wenten Drama Gong. Kok Drama Gong? Wenten sendra tari kolosal genten nggih Sanggar Paripurna Desa Bone, Kecamatan Belah Batuh, Duta Kabupaten Gianyar. Ilingan para pamirsa sane jagi nonton durusang rawuhin ke Pesta Kesenian Bali sane kaping petang Desa Kutus ngiring sareng-sareng menyaksikan risroning pemargi pementasan-pementasan tradisi sane dibawakan oleh seniman-seniman ruwene ring sorsor kabupaten kota. Senemangkin sanggra ditiang galah ruwene ring lain telepon 223361 sampun ditiang buka. Dan Aji Kobar mbalih lan. Deres-deres ji, silakan nonton langsung. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Dede, Mahendra.
0: Selamat siang.
1: Lembongan.
0: Deres Gremangku Praja.
1: Enak sembang nih Pak Dede.
0: Deres-deres.
1: Sembang jenten Lembongan mantan gitu.
0: Lembongan, okay, ditunggu nih.
1: Tapi ngajeng niki kinten Ayu Arswati niki. Tangkaning lagu Lembongan niki.
0: Tinggi.
1: Sampung jantan nika keangkat nika ring Lembongan.
0: Makin sampun becik pisan Lembongan nih.
1: Adas ban. Jembatan Kuning Malisiki.
0: Ditunggu.
1: Ayu Cerasakti.
0: Inge sing semua.
1: Kalau Pak Dede Mahendra.
0: Jerumangku Praja. Lawak munaku punapi gatre niki sebentar di tiang sedewetan ring seputaran Jember niki sampun bergabung ngarengi Dede. Benar-benar galah Dede kita metetekan ring pandi kentan dumugi benar galah niki ji diantukan kantun benar kesibukan padat acaranya nih ring Pesta Kesenian Bali. Selamat siang
2: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Selamat siang.
2: Yang Mahindira.
0: Mahindira Tabanan punapi gatre Mbah sehat.
2: Gatre menanang Cina sehat encik-encik
0: beri. Encik.
2: Beli dede dumugi taler encik-encik nggih
0: beli. Astung kare suksema.
2: Nggih. Amagatra Bli Dede.
0: Terus-terus angin kalah megatra nak. Nggih.
2: Megatra niki wenten Bu Siro ya sik malu nehan ini Ita, wenten ini Bagas, wenten Siro ya Mailin, Bu Sekaryani ring Keboiwo, wenten yang yoga, biang yoga, wenten Bu Wayan Suartini, Nini Tuade, Bu Eka Batubulan, Bu Kasem Pidi. Mama Endang, Tante Siro ya malah niki Tante Jerman, Batu Nini, Jero Epa, yang penebal, Tante Niki Siro ya, bin Saben, Nini Santa, yang tuh seri, yang keteran, niki mau mang duduk nyengal beli dede.
0: Inge mau mang, suk semua.
2: Mok yang dinar talen ge nurana reng bangi sareng aji kambing nini Dania sareng kakek dugi kenak lancur Pak Yanarbo talen ge ring tampal ya mun kudu mun di dede nini
0: nggih sampun boleh ke pesta kesenian Bali niki mbah
2: urung di dede sampun di mana sih melalui mene ayunan nani nulinar tuh dede
0: nggih.
2: Yang kedumun tiang uling di rumah nih kesami bakat tonton di dede. Ya munika dumun macam di
0: dede rajin
2: kan. Salah wali yang masih datang tak Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Semua Mbah Indira, senewetan ring seputaran Tabanan. Senewawu sampun bergabung niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Jitata, Om Swastiastu, Jitata, sampun bergabung niki. Inge, ring dijem lingeh niki, Jitata. Selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Dede.
0: Selamat siang.
3: Itiang niki odah weni ring sibang.
0: Odah weni punapi gatre odah weni.
3: Itiang riki cangak mabulu sumi.
0: Kena sarang sami.
3: Inge patah Pak Dede. Pak Dede punapi gatre inge.
0: Menanang Cina.
3: Inge inge inge. Ada panas nyenter iki Pakde.
0: Nggih, ring studio panas taler niki.
3: Nggih. Pakde dek enak nggih.
0: Ados.
3: Nggih, iki yang megatro kita nggih.
0: Deres nak deres deres.
3: Nggih, niki yang Alira metane nduwun mah. Kita mengani. Ini Santa.
0: Nggih.
3: Sudah terus Alira ya Pakde dek, Bu Galo. Bunga begalu.
0: Niki napi niki jero mangkun dia. Mau adin gesar napi adin gesar.
3: Jero mangkun reng nusto lembongan masa anda kange. Sarang jero jero tir. Sila jadi kelopak mangkun si Tirto.
0: Enggak.

0: Kak Dania masanek dungun saran ingin ikin yang kirana saran dung yang mesin bu yang sari merta saran jiru cita mengambil jebos
1: ingin
0: Pak Dede niki wentana matumah selalu amunik
1: rahayu suksemo dumugi laris manis nike warungnya ingin
0: mugi laris kaya niki kan masuk murid Pak Dede
1: ingin ampun nampak niki
0: Pak Dede kenak-kenak balik jumpa mudah-mudahan padahal yang
1: mari
0: ingin sama tugas satu niti yang kalah Pak Dede santi
1: ingin suk semua sampun bergabung niki wenten Mbak Weni nggih sanes dari seputaran Sibang sanes wau sampun bergabung niki nyarengi Dede ring 4 suara budaya Bali. Ragelan Rai sampun nang pindah frekuensi niki kantos puput galah dulu ini jam siki mele jebos jagi ring di tiang untuk ngaturang teman-teman pa Bali. Sepisanan mele jebos jagi sangre di tiang taler galah dulu ini ring line telepon 223361 taler dados ring via WhatsApp di 087-8988-22420. Sudah makin terus dumun biar sayang sana pacang lintang.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini rekalan rai berapa miarsa semudah di tiang senekan dunia rangin dede ring perumpat suara budaya Bali senobu sampun naturin di tiang tembang nyarangin berapa miarsa sami senek sampun nyarangin dede ring galasi yang mangkin kali tembang senobu sampun naturin di tiang dumugi jaya presida menghibur berapa miarsa utamanya nih semudah di tiang senek nyarangin ring TikTok wentan Yana punapi gatre ring seputaran suung sampun bergabung niki nyarangin dede ngeh wentan siramale jagi nyarangin ring perumpat suara budaya Bali durusang tempun titiang buka ring 223361. Selamat siang.
4: Selamat siang Dede.
3: Selamat siang
4: Niki Niang ring segala lang
3: Niang Kesawa.
4: Iye satut
3: Bunapi gatre Niang.
4: Niang wawu bangun Niki.
3: Aduh.
4: Siap jam sholat sampun siap.
3: Boleh istirahat ya bos. Nggih.
4: Nggih, ampun uyang-uyang pesut kan ampun ngidang ngomong nah.
3: Alarm nih ke alarm. Terus nih yang angin dumun galah duwe nenge. Nggih,
4: nunas temang mangkan jenge dedenge.
3: Temang napi.
4: Temang ne tukang sampah mantan ya siang nak nyampat ngelagi bos.
3: Okay, enten.
4: Oh dalang dikiring, napa asa niki pura dalam niki dangin jeronnya.
3: Okay, enten. Inge demugi memargi antar nge.
4: Inge oh dalang banyak. Inge dede munika mantan nge
3: rakyat kita.
4: Nak mepamit santi santi santi
3: Inge suk semua niang kesawa seruan tendering seputaran napi wastane tegalalang senewawu sampun bergabung. Selamat siang.
5: Selamat siang.
3: Selamat siang.
5: Ini bagus kenal di dewa suaranya merdu suilannya mana. Aduh panggreng agak nyak dua suilannya dede di sabanan nge.
3: Inge
5: panggreng agung benyah sajan lo gitu. Aruh, kita mandi sama nanda deh di gunung nih, Aruh.
3: Aruh.
5: Aruh. Aruh, dede. Aruh.
3: Inge.
5: Ketawa, anu suwilannya deh. Bukan tiang nyait. Dek uli dede.
3: Dek uli, napi.
5: Inge.
3: Napi.
5: Nyanyian dek uli.
3: Oh, yang jelas dek uli, Kendan.
5: Inge. Niki dong yang yoga nyarengnya. Dede kanal.
3: Ya.
5: Selamat juga.
3: Miring.
5: Legaleh, menek.
3: Inge, legaleh ditunggu, legaleh.
5: Kedeman ini legaleh, menek, legaleh. Santi, santi, santi, om.
3: Inge, suk semua sabun bergabung. Pi, coklate, suk semua sabun bergabung. Babakan puli, telur niki, suk semua sabun nyarangin. Nge. Rekalan rai, prapa biarse. Sani, sabun bergabung niki via WhatsApp. Titiang cek dumun. Oke, durung henten. Sane ampuro niki wenten gangguan dikiring WhatsApp duwe nggih. Aha, malih jebos, malih titiang sapa ring 223361. Rakalan rai para pemirsa sane wenten ring margi malih pisan selamat siang. Pasika sampun alon-alon ring margine dumugi rahayu slamet kantos ring tujuan nggih. Sane kantun mekarya durus merarian dumun diantukan kantun tajak niki sangyang suryo ya deastun sampun petang dasa menit nglintangin rawuh jam roras. Malih jebos malih lanturang pekarian ruine. Wenten tualen niki ring seputar Pataran Nusa Penida. Semua-semua sampun ngarengin Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, sampun nampina frekuensi Ring 106,4 FM Durus Dumun, Piar Siang, Seni Pacang Lintang.
6: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
7: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
8: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
6: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai

Budaya Bali, Sanwawu Sampun, aturin di tiang tembang, nyarangin para pamiarse, rek ambare dumugi je presiden terhibur. Nge, ledangan pisan iki galahe sampun telas, dedeng lunsur mau pamit, suk semua, sarang sami, antu uratiannya nih, suruh nge ngelantur niki, ring rahinane benggang, gendan, pacang informasi tiang informasikan nenen ini dudonan acara sani pacang kemargiang ring pesta kesenian Bali sani kaping petang dasa kutus edisi anggare pitu Juli warsa kali tali 6 likur jam 3 sore ring kalangan Ratne Kande pergelaran gamuh klasik Sanggar Seni Kakul Mas Banyar Pekandalan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Nah, ngelantur niki jam 5 sore wenten ngelawang Barong Landung Sanggar Tari Bali Rare Cili Kedonganan Duta Kabupaten Badung niki ring kalangan Angsoka. Nggih, jam 09.30 kutus niki wenten pertunjukan Talu John percusian dan gamelan selukat kenten niki nggih Yuwanesari Taler napi niki Queen College New York USA nah niki ring kalangan ring gedung Sirarnawa Lantur jam 07.30 pergelaran topeng premon Sanggar Seni Tabo STI Bali. Oke. Okay. Lantur niki jam 07.30 wengi ring punggung Arde Chandra wentan peradagong kebiar dewasa duta Kabupaten Buleleng kasarangin Kabupaten Klungkung. Raglan Rai dures sane mangkin deding lungsur mau pamit suk semua antuk ratiannya ne wali jebos moali jagi lanturang ditiang antuk ngaturang siaran ngelilo ulangun antuk ngaturang teman-teman Pak Bali kandos puput galah duene jam kali malih jebos.

Sahabat Budaya Program Beasiswa Anak Badung mendapat respon tinggi dari masyarakat. Sejak dibuka pada 1 Juli 2026, jumlah mendaftar tercapai 900 orang untuk jenjang SMA-SMK hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Badung memperkirakan angka tersebut masih akan terus bertambah karena pendaftaran dibuka hingga September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga Kabupaten Badung, Igusi Made Dwi Payana, mengatakan seluruh terdaftar akan melalui proses verifikasi administrasi sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Tahun ini Pemkab Badung menyiapkan anggaran sekitar 39 miliar untuk mendukung program tersebut yang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik bagi siswa SMA-SMK serta mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Enggih rekan rai para pemirsa semoga di tiang sane kadon nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali sane wau sampun aturan di tiang tembang nyarangin para pemirsa ringgala siang mangkin ring di tiang ring siaran ngelila ulangun selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang ring Karangasem.
0: Ring Karangasem.
1: Nyaman.
0: Nyaman utama.
1: Yeah.
0: Deres Bukman.
1: Nona lagu redenge.
0: Deres nak lagu nape?
1: Nape tu siangnya. Nape tumbak mesadah redenge.
0: Tumbak mesadah. Yeah.
1: Semua mana deh?
0: Yeah.
1: Terus orang sami mantan, orang dagang nak rahayu. Cerah
0: ringan orang sama dede. Yes, semua informasinya.
1: Nah, dede ajang tugasnya.
0: Yes.
1: Yang mau pamit.
0: Santi, om. Selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
0: Yes, selamat siang. Tiang.
2: Tiangnya.
0: Kecilin demun volume radionya. Siren iki nak cantik wawu rauh.
2: Parah makan badede baleng gini.
0: Siren iki.
2: Iya ini galo badede.
0: Siren dagang talo.
2: Ini galo.
0: Napi? Aduh, volume radio dulu ini kecilin dumun. Dagang talo, saking napi niki, jero dagang talo. Punapi gatre.
2: Segala ini gatre, madede, napi gatre, madede.
0: Aduh. Astung kare, manggin di tiang kena.
2: Aduh, manit ne, titi suja.
0: Legala ring dijen Niki mangkin.
2: Legala ring sawah Niki madede.
0: Aduh. Kaden bos bilang wayurin mansan tengai do dicari ke medeneng. Pangsing selam. Yen
2: selam kopi.
0: Yen selam kopi ya apa artinya?
2: Selam manggil tak segar pada bayu ke selam kopi pada
0: deh. Ada nak ingat tak nak napi wastane embody mecila ang sampun muhinci kecare.
2: Ampun aku te ang sama.
0: Nah, pakai tu. Pakai tu.
2: Begalu, pang senang pada deh meninggalkan begalu deh.
0: Pangkito, bawa pangkito ingat tengsan yang kecari, yang ngidang mesangul kecari nah.
2: Aduh mesangul kecari dok, ya kudok kalian pada dengarlah sangul nih kedalu. Kecari dong nih mesangul.
0: Iya, yang banyak kecari mesangul, kedesenya nih ngaleng nih galu kadena. Kadene lelakut.
2: Wah, lelakut masa ngalir pasti geng gede sama dadi.
0: Nah, tuh, bo ingatan yang tekelin cari. Yang ada usam tuh angon nguap batis eh, pangsing belah-belah.
2: Nak belah-belah, sengah ini lalu, nak mulut ini lalu.
0: Eh, nah, jani kengken yang ngasang tembang apa megatre?
2: Aduh, mau tenang loh. Kang Wang malu, bukan nenek.
0: Kang Wang malu.
2: Kang Wang malu, aja ke abadi. Kalau masuk desa sungai panen. Kita

0: Daddy tukang traktor. Ada si semedumun lo gale. Sampun bergabung niki nyarangin Dede ring perempat budaya.
1: Ada mulo jodoh biar di mana-mana Pak Dede maka kene gale.
0: Aja.
1: Biar di mana-mana Pak Dede sudah ketemu ne galo sama Pak Dede.
0: Selalu ketemu.
1: Iya, Pak Dede. Ya, Pak Dede, bangsa nake ngambil galah, Pak Dede. Nyanan ketak-ketak lingit ronyan, Pak Dede.
0: Inge.
1: Pak Dede.
0: Tiang.
1: Aduh, bagusnya, Pak Dede. Yang ketemu kan ini, Pak Nado Arjo, Pak Dede, kocok, ngegaluh, kemah.
0: Tuh, Bok, bodinya horto, beli nyoman yuyu kangkang orang Dede ngudiang lo galuh jani pidan nak buntar muane jani adi misi sugen neng pipin ne apa sugen neng nak pangal pengijang ne bekeles kel keto pidan guys nak jumpa fans dini nak galuh buntar pih jegeng jani guys ada drama Arjo ngudiang sugen neng apa sugen nak pangal pengijang ne bekeles kel keto ang
1: sing nak teko pangal pengijang ne ni galuh no tadi mana nak bak krupo
0: nge sik semua nak demun nge mang da boleh inge
1: mangke nak cari yang galuh Pak Dede.
0: Inge.
1: Makan dia mangkin Pak Dede.
0: Inge.
1: Ada Brahma Santi, Santi, Rahayu Pak Dede.
0: Inge. Rangkaian Rahayu Permamiarsa sebetul di tiang. Sani kan don bergabung ngarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Sani mangkin terus dumun piarsa yang sani pajang lintang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Saudara di daerah kalian Rai, berapa miarsa, senegadun bergabung Rangi Dede, ring perempat, suara budaya Bali, tembang, senewawu sampun, aturin di tiang eh. Senemangkin, muali sangra di tiang, ring 223361, selamat siang. Halo.
1: Yang beli Dede.
0: Yang.
1: Sekarang Pak Dodi, ring pangnyangan Jembrano.
0: Pak Dodi.
1: Punapi gatra beli Dede.
0: Genak.
1: Pangnyangan makin cerah nih kok beli Dede.
0: Yes, semua informasinya Pak Dodi.
1: Mogi jeng lantur cerah. Ditantukan keramo desa Marjang Melasti beli Dede.
0: Oh, awu Melasti.
1: Malih kali Raino wenten ngusabu desa.
0: Oh, kentan. Nge, domogi memargi antar nge.
1: Nge. Tembangnya Widi Widiana beli Dede.
0: Napi.
1: Tali-tali tresna.
0: Tali-tali tresna. Lelel, aduh, niki tembang tahun 90-an niki nggih.
1: Nggih, asan niku. Wenten beli Dede.
0: Sampun.
1: Nggih, suk semo beli Dede.
0: Giring.
1: Durung mau pamit pantun malu besik beli Dede.
0: Deres.
1: Numbas lawar kelungah di Desa Cibubur.
0: Cakep.
1: Yen loh galuh munggah, Pak Dodi merasa terhibur.
0: Eh, ternyata lo galuh niki nak akeh meduwe penggemar niki di perempat. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, asap hilang kayak di Dede itu, Bu.
0: Eh?
2: Ada lo galuh, hilang. Padahal mau ngenah, sunya wiyo. Hilang,
0: kayak. Aduh, nah, entan kan hiburan.
2: Ini apa jeroknya kenyam-kenyam, maksudnya, aduh, jangan jam, saya hiburan, ini sekian lu galuh. Ken-ken tuh jani muka, nah, pecok, jani gitu, beli Dede.
0: Napi ya?
2: Oh, karena pangal pengijang, nah, kelas tuh, jani,
0: gitu. Sing, kan nak pipinnya buntar lah, nih, kede, kisi-kisi, ini dia sedang beli nyoman yuyu kangkang, Dede, pidan, gan ke RRI, lu galuh, nak buntar, muanya jani adib. Agak misi sugen dina kata. Apa su?
2: Soal penijang kelas yang main rame lu masa nunggu. Eh sekarang lu dede bermani jawab bermani jawab nyanan asal bu menek tu bukan janin juga dewan.
0: Pangal penijang ni kelas. Kedo nak mapak kacang kada nak apa? Kacang ini kita mirip kenane ye gigin kele.
2: Ampunan duko Pak Lodro. niki Pak Dodi di Pangyangan dangin jeron Bu Jerman dangin Bu Jerman ya beli Dede.
0: Oke, dan
2: Bu Jerman dipulukan begitu tuh di Pangyangan purun api tuh Pak Dodi jagi wenten musabo Pak Dodi. Nah, bagian Pangyangan Dajo asal niki sekitar Griyo Pak Dede.
0: Oke, dan
2: nggih, ampun kayaknya terkopi tapi konen tahan tepuk gitu beli Dede.
0: Nggih.
2: Ampun gitu bejerot sarang masa nunas kemang beli Dede.
0: Kemang napi?
2: Gede kemung kalau ketagi.
0: Gede kemung.
2: Ada soal bu dompet gede kemung ya gapo nyedang orang.
0: Oke, ditunggu.
2: Yesus semua beli Dede, makasih kami mantan, mau kenara aja, mau nikedumun, om santi, om.
0: Inge, sik semua, sampun bergabung Niki, Jeruman Nurage alias Ibu Jerman, senewenten ring seputaran Payangan. Malih siki penelpon kangkat galah megatre, nge, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Inge, selamat siang.
3: Inge beli Dede.
0: Tiang
3: pesuitran baru Niki.
0: Sire.
3: Oh dah ilu.
0: Dah ilu.
3: Ring keropokan.
0: Eh dah ilu punapi. Sehat.
3: Sehat Dede punapi.
0: Kena mekelusan Niki dah ilu tanah nang berkabar.
3: Niki ampun ya wawu segar gis Niki.
0: Wih.
3: Nak sini tertarik suara Bi Dede.
0: Geng. Yang penting udah hilu sehat nge.
3: Inge, Dede salur kenter nge.
0: Inge.
3: Nak lunas sembang.
0: Kang kata dumun galah megatre. Sampun telas galah nggih ledangan nak dumun.
3: Ingi tiang megatre niki sareng jero mangku batur niki nggih ini ita ini bagas. Ada harta, taler ada hari. Jangan jangan tiang saja hon, tak yang sab tiang kadean tiang nak dapat jangan tiang kerang menek kapa kapa.
0: Nge, tanapi.
3: Inge, dede rahajang juga inge.
0: Inge.
3: Banget niki nasamo je sangat niki.
0: Yang penting oda ilu sehat. Inge. Nak dumu nak sering niki nyarangin dede ring perempat nge.
3: Niki sekan merajaan tiang yang kerobokan mang nak kena kena rahajang
0: sekarang kamu.
3: Inge, tiang lungsur mau pamit deh.
0: Inge. Oh,
3: Santi, Santi, Santi Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi Om. Udah ilu, niki nak dumun nak sering nyarangin dede. Sampun wenten tiba nasana niki tenanang muling ambare. Yang penting udah kena, nge. Tetap semangat melakukan aktivitas nak joget kocap dumun nika. Ada rekan rai para pemirsa ledangang pisan niki diantukan galah sampun telas dede jaging lungsur mau pamit sing semua sarang sami antuk uratiannya nih meli jebos perempat RRI Denpasar pacang bergabung ke serangin perempat RRI Jakarta pindah kawasan sarang ngatur acara pun niki puputang didi antuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.

Bangpok Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusian Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Senang sekali Ayah Yeskiel Noel kembali menyapa Bang Po semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
0: Iya.
1: Kalau Jakarta panggilnya apa nih? Abang?
0: Iya, Abang dan Po ya, Abang Po gitu.
1: Okay.
0: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
1: Panggilnya Ce.
0: Ce ya.
1: Cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
0: Oke, kalau untuk cowok
1: sama.
0: Sama
1: Ce
0: ya.
1: Ce juga.
0: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Oke. Mohon maaf ini Ce Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa jaringan mungkin ya.
1: Baik, sebentar ya Ce, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu nih.
0: Oke, baik.
1: Untuk sekarang gimana nih koneksinya? Apakah masih terputus-putus Bang Noel?
0: Sudah lebih baik sih. Iya, oke deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Ce Mita ya. Kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
1: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih, Bang Noel.
0: Oke, siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Benar, betul ya bebaso ya?
1: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
0: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Ce Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Ce Mita ya.
1: Oke, okay, boleh Bang Noel. Nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
0: Baik, siap. Silakan Ce Mita langsung saja, boleh.
1: Oke, okay. Baik pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
1: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
2: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
1: Nah,
2: betul juga.
1: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
0: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
1: Artinya, Prof.
2: Bang, Bang penasaran ya di awal
0: iya,
2: ya.
0: Artinya,
2: alhamdulillah selalu, Bang.
0: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
2: Kalau
0: ya.
2: Bang Noel,
0: iya.
1: Kalau di Palembang, Bang Noel ada bahasa Palembang halus.

0: Yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso. Ya benar, bebaso. Ya, bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua. Kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah ini, tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso. Ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini, pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso, bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang. Karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah jadi alhamdulillah. Keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya, kalau saya ceritakan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Enggak bisa Bang. Ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan satu kosakata demi satu kosakata, alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
1: Okay.
0: Ada perwalinya CEPMI 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih Bang, cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya, ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qur'annya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah itu
1: Oke,
0: ya,
1: berarti
0: spill-spill dulu sedikit itu.
1: iya betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
0: Sudah,
1: Dipelajari langsung ya,
0: iya,
1: Prof? Oke.
0: tepatnya ketika Perwali 2023, kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti Bu 24 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung.
1: Oke,
0: Nah
1: benar.
0: ini, nah makanya ini saya temukan. Nah ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa kewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan.
1: Oke.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan uji kita tuh bebaso Palembang ini, Prof?
0: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa Sari-Sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa

0: bahwa untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu apa tuh namanya digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar apa tuh namanya orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngowa-ngowa akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo, ya, majeng kalau apa tuh nama nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami, ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya, ya. Okay. Cek Mita.
1: Jadi memang di dalam bebaso ini Dewi Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
0: Pasti.
1: Ya Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof, dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini, apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof bahasa ini Prof?
0: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmi masuk WBTB, menjadi WBTB, ya, bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya, ya. Jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat. Ya, jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah, ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga. Nah, kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga channel saya bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
1: Oke, Prof. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
0: Nah, ini. Ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut, saya kan mengalami keterbatasan ya, soal peserta kan, terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelpon, kemudian juga yang datang, itu untuk ikut dilibatkan, diajak. Ya, tapi apa boleh buat kan? Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias, tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama. Itu kan untuk siswa SD SMP kan. Nah, di tanggal 11-12-nya adalah untuk orang dewasa. Mm-hmm. Orang dewasa, baik guru, dosen maupun apa tuh namanya yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa enggak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Mm-hmm. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung Bebaso kan, saya juga perhatikan kampung Bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
1: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi Bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zuhdi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar Bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
2: Tapi kalau boleh nanya sedikit nih.
0: Jadi saya bisa nambah nggak, Mbak Mita?
2: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
1: silakan
2: dengan...
1: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
2: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai Bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai Bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang Bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di Bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
0: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias. Yeah. Kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Bebaso itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak Bebaso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, nanti insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus yang akan ada pembelajaran Bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
2: Okay. Ya,
0: jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan Bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada Bebaso dengan Cek Pro.
1: Oke, gitu tadi. Bang Noel.
2: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya Bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
1: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
2: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnuel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124928 atau di line telepon 021-350-4510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan, Cemita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, Assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Bebaso.
3: Ya, bebaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu? Nah, itu saat apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk menyebarkan bebaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu. Ya begitu aja. Saya lupa sama Prof, sama Bang Noel. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima
1: dulu? Mungkin terima dulu dari Jakarta juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cemita ya.
2: Silakan Bang Noel.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Boleh nggak Cikgu dia, Bang Noel?
1: Iya, silakan Cikgu.
4: Iya, Cikgu.
1: Iya. Ya,
4: mau nyapa dulu di Jepang, Bang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita dia, iya. Dengar suara Cikgu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andi. Apalagi dengan narasumbernya, ini Cik, siapa susah kali ini, Profesor Dr. Haji Julhan. Panggilnya apa ini,
2: Cik? Cik Prof.
4: Cik Prof.
2: Kalau di kampung, Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria nggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya? Iya, dengar Cikgu.
4: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu. Cikgu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya. Cinten, siapa? Itu kan benar ya. Prof. Tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang. Khususnya saat dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton, Kesultanan, Palembang, Darussalam. Tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan nyerahkan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Yeah.
4: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Tapi nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Biar
4: enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Beli sarung di Pasar Kuto. Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita. budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Makasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawa, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawa dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawa ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin, amin. Ya. Amin. Ya.
2: Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa, alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel, ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dua dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek?
2: 25 tahun.
5: Itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Ya. Jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
5: napi Cek Bagus, wi kan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya. Yeah.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu napi tidak, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu faham napi niko wikan? Apakah kamu paham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
2: Oke.
5: Okay. Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf. Ya.
1: Oh, amin.
5: Nyatu maaf juga jadi. Mm-hmm. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Mm-hmm. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, nikulah. Okay. Seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
5: Mokase.
2: Berarti tidak ada perbedaan.
5: Oh, pakai terimo. Mokase baik.
1: Oh, mokase baik. Oke. Okay. Enggak pakai tarimo.
5: Kata banyak.
1: Iya.
5: Baik itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Baik.
5: Baik itu saja.
1: Oh, bae saja.
5: Kan. Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
5: Bakso banyak.
1: Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum dari ada ya?
2: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada?
5: Ya, kalau untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nah, nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau yeah. buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan wong, orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe. Betul. Padahal kita banyak makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita taunya selama ini hanya pempek ya.
5: Iya, Abang betul. Bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof itu? Biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
5: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti?
5: Iya, ada Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga sudah menjadi tim kita. Oh ya, sama satu lagi dari teman Jember. Tadi kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke.
5: Okay. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 dilaunching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay. Itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Quran tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya.

0: Lagi mungkin ya, satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cemita.
1: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya.
0: Baik.
1: Sama Cek Prop. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prop sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prop.
0: Oke, mungkin
1: ya.
0: Cek Mita dan Cek Prof. Mungkin sekalian ya, kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
1: Silakan Cek Prof.
2: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, Mang Cek Bicek sedantennyo, yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
1: Baik, begitu Bang Noel pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.

0: Amin.
1: Amin.
2: Oh iya. Mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
1: Ya, itu tadi Bang Noel. Ya, harapan bukan. Ya, Bang Noel, harapan ya. Saya ke depan.
2: Oh iya, silakan.
1: Biar juga di RRI juga terus mengawal.
2: Amin, amin.
1: Mengawal Bebakso Palembang ini.
2: Amin, amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin nama Cik Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cik Prof ya dan Cik Mita.
1: Majeng,
0: majeng G ya, Prof.
1: G juga tapi Bang untuk iya.
2: Iya, oke, G. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk C Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga C Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
1: Makasih, sama-sama.
2: Iya, baik. Pokoknya buat C Prof dan juga C Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate,

Rekan Rai Gubernur Bali Wayan Koster memanfaatkan agenda menghadiri London Climate Action Week 2026 dengan mengunjungi University of Oxford dan kantor pusat Google di London. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat jejaring internasional di bidang pendidikan, penelitian, aksi iklim, serta pengembangan teknologi digital yang dapat mendukung pembangunan Bali. Di Oxford, Koster juga berdialog dengan diaspora Indonesia, termasuk warga Bali yang tengah menempuh studi maupun menjadi dosen. Menurut Gubernur Wayan Koster, diaspora Indonesia memiliki peran strategis sebagai jembatan kerjasama internasional, transfer pengetahuan dan teknologi, serta promosi Bali di tingkat global. Saat mengunjungi kantor pusat Google, Koster berdiskusi dengan Adiguna Kunchoro mengenai potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan, pariwisata, dan perekonomian daerah guna meningkatkan daya saing Bali di tingkat internasional. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Hai hai Rakyat dan Rai, selamat sore. Sore hari ini Putri hadir untuk menemani ruang dengar Rakyat dan Rai. Pastinya di acara Prodangdut yang akan menemani Rakyat dan Rai selama 2 jam ke depan ya. Di jam 3 sampai jam 5 sore ini. Tentunya di edisi hari ini, di hari Senin ya. Hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Cepat banget ya Rakyat dan Rai, kita sudah masuk di minggu yang baru lagi gitu ya, di bulan Juli. Nah tentunya ada banyak sekali lagu-lagu dangdut yang siap menemani Rakyat dan Rai untuk beraktivitas di Senin sore ini ya. Rakyat dan Rai yang ingin bergabung seperti biasa bisa untuk merequest lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam dengan orang-orang tersayang. Nah nanti Rakyat dan Rai bisa bergabung di line telepon 0361-223361. Sebagai lagu pembuka Rakyat dan Rai di sore hari ini, kita dendangkan lagu dari Lilis Karlina featuring Basuki yang berjudul Apanya Dong.

0: lagu apanya dong ya yang tadi didendangkan, itu versinya dari Lilis Karlina featuring Basuki ya. Yang mana lagu ini sebenarnya awal pertama kali dinyanyikan itu oleh Iis Dahlia ya, itu pada tahun 1982 ya. Nah, lagu ini diciptakan oleh salah satu musisi legendaris Indonesia yaitu Oma Titiek Puspa ya. Nah, wajar jika lagu ini sering terjadi kekeliruan juga siapa yang nyanyi gitu ya. Karena memang penyanyinya ini adalah penyanyi-penyanyi legendaris yang karakter suaranya hampir sama gitu ya. Nah, rakyat dan rai, masih banyak juga lagu dangdut lain yang siap untuk didendangkan sore hari ini. Jadi untuk rakyat dan rai yang ingin lagu favoritnya diputarkan sore hari ini ya, ikut mengudara, silakan untuk langsung bergabung di 0361223361 ya. Silakan rakyat dan rai, sudah dibuka line teleponnya. Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Inge Ibu Lodra.
1: Iya, Putri.
0: Inge, wah nomor satu Ibu cantik hari ini ya, nomor satu.
1: Ya, nomor satu, hai Ibu Lodra.
0: Inge, Ibu. Lagi di mana ini, Bu?
1: Ya, di safari, kimete bunga berwarna-warni, Kak Putri cantik.
0: Engge, semangat Ibu, Engge. Berarti cuacanya bagus, Engge, Drika, Engge.
1: Iya, bagus saja ya. Di tengah bunga, di sini, ngalak sekar, pacar.
0: Inge, hasteng kare, biar ini ya subur tanamannya semua, biar rezekinya lancar, nge, hasteng kare.
1: Ya, hasteng kare, Kak Putri.
0: Inge, Ibu, mau request lagu, Ibu?
1: Ya, lagu Kak Pandang Pertama ya.
0: Oh, nge, boleh.
1: Salam-salam dulu sama teman-teman sedikit.
0: Inge, silahkan, Ibu.
1: Jare gede Narsuci, nai nak jare gede Budesi, geng biang sana rata mengata, jare Chandra mengata, jare Chandra boleh sekar mengangin nini Dania sama kakek, nai sama ane Dania sama kakek, Mahelin. Nah Helen, Nabi Gatro Mah Helen.
0: Inggih.
1: Mas ini Mbak Ayuna, Bu Dekardiase, Bu Sartini, Nini Agus, Neng Mengungi, Nini Agus. Kadang sahur, Nini Santa, Nini Santa semangat sama kakek.
0: Inggih.
1: Mbak Hegi. Nai Mahegi, sini yang ke sawah, sini yang tu seri ya naik.
0: Ningge.
1: Pak Dede main nerang, Kak Putri.
0: Ningge.
1: Penyiarnya semua ya, Kak Putri.
0: Ningge, Ibu Lodra, seksama.
1: Ningge. Tidak bagus haji bawa, naik aku. Pak Eka Plage, Pak Eka Mama, Mandalanda, Pak Tut Mancung, suaranya merdu naik Pak Tut. Kak Tiatop, naik tak Kak Tiatop. Pak Depi, Pak Dejape, Pak Tomang Pandu, naik Pak Mang. Jeremangku Sedani, naik Jeremangku. Pak Yanarbo, kerja aja di kantor Pak Yanto, Pak Yanarbo.
0: Inge.
1: Bu Butu kebo iwo, naik Bu Butu, semangat Bu Butu iwo, baik saja Bu kebo iwo sama Bu Lodre. Bung Bidang Yoga, naik Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, ya.
0: Ya.
1: Itu aja, Kak Putri.
0: Iya, Ibu Lodra.
1: Kak Putri, nanti pulang hati-hati dengan pargi, nge.
0: Iya.
1: Mangi Rahayu sareng sami nggih.
0: Inggih, Astengkare.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Suksema nggih Bu Lodre sampun bergabung. Iya, satu penelpon lagi Rakyat dan Rai. Setelah tadi ada Bu Lodra ya di seputaran Sibang yang sudah bergabung di tengah-tengah warna-warni bunga pacah ya, ikutan bergabung monitor Prodangdut. Terima kasih untuk Bu Lodra. Selanjutnya siapakah yang akan bergabung? Oke, halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore, asik-asik asik.
0: Aduh, asik-asik jos. Dari Penatih ini?
2: Ya.
0: Dari Penatih ini?
2: Dah, Iwawu yang baru tadi, Bu Ladru.
0: Iya. Kalau yang ini?
2: Saya Pak Ladru.
0: Bisa gitu ya?
2: Iya, karena tertarik dengan suaranya Bu Ladru. Jadi buat nama Pak Ladru.
0: Oh gitu. Langsung berubah namanya. Aduh, bisa aja ya langsung berubah gitu ya suaranya ya.
3: Iya.
0: Puas nih ketawanya, puas ya dapat ini menipu penyiarnya.
3: Lalu siapa yang gerang ini?
0: Blimang ya, Blimang Pandu ya.
3: Oh iya, terima kasih salahnya.
0: Aduh, gagal dapat piring cantik.
3: Siapa lagi yang ada di kapal yang paling
0: yang hidungnya paling mancung? Kok tumben Pak Tut? Biasanya gabung lewat WA.
3: Aduh, baru bisa naik.
0: Oh, ternyata nungguin Bu Lodra biar jadi Pak Lodru ya.
3: Tanya Bu Lodra. Selamat sore. Gendang yoga, segera sih. Semua nih kita salam.
0: Oh, tuh udah ada yang nyolek Pak Tut langsung.
3: Ya, tuh lebih yang yoga hati-hati ke sana. Ini Rajang Menawi sedang masak, itu mungkin ya. Kalau Niki Bu Ani kapal, terima kasih. Iya, nyolek. Udah Bu Ani, langsung aja minta lagu ya.
0: Oke Pak Tut, hadiahnya lagu karena saya salah nebak, jadi hadiahnya buat Pak Tut.
3: Okay. Iya. Lagunya Mana Tahan ada enggak?
0: Mana Tahan. Oke. Okay. Ya. Kayaknya sih ada. Oh, ada.
3: Aduh.
0: Oh, tapi ini versi cewek ini, Mana Tahannya dari Hesti Damara.
3: Oh, gitu. Musmurdinya enggak ada?
0: Enggak ada, enggak masuk hari ini. Oh, kurang tahu ya.
3: Yang Mana Tahan enggak tahan soalnya dengan gitu.
0: Ya udah enggak apa-apa ya, yang ini aja ya.
3: Apa-apa.
0: Soalnya enggak tahan ada, katanya.
3: Ya, ini ada Nita, ada Mbak Indira. Ada Pak Siramang Pandu. Ini. Nah, ada Kak Dania sama neneknya. Salam. Ada juga siapa? Bu Badung Uban gitu. Yang ada tambahan Mbak Hanggi, Mbak siapa tadi itu? Mbak Tunindi.
0: Mbak Indira.
3: Yang kenal lo siapa?
0: Mbak Tunindi.
3: Iya, ada sudah Mbak Tunindi. Ada Juru Mangkung, udah pastinya itu Abang ya.
0: Iya.
3: Ya, semuanya deh yang senang dangdut kok
0: dibungkus
3: aja nih.
0: Tuh gara-gara jadi Pak Lodru, gara-gara
3: Pak Ladru.
0: Pak Ladru. Jadi ketawa-ketawa terus Pak Tut jadinya.
3: Oh ya, sudah lebih dari 3 bulan enggak bisa saya naik mangkel jadinya tuh.
0: Iya loh, sering soalnya Pak Tut gabungnya di WA.
3: Naik di Prodangdutnya gitu loh.
0: Iya.
3: Padahal pen sudah Jack mendarah daging di
0: betul.
3: Kita naik Jack marahnya bukan main.
0: Waduh, jangan marah-marah. Mungkin tapi karena banyak beton ya. Baru mungkin juga ya.
3: Ya tadi yang udah bolot ya, maaf bolot ya. Soalnya saya pen dengan suaranya. Ya itu Pak Ladru. Salam sama Pak Ladranya ya Pak Ladru dari Pak Ladru.
0: Nanti ketukar nanti bahaya.
3: Ya gitu deh Bu ya, sama juga. Maaf ya, itu hanya gitu namanya gonjakan.
0: Enggak apa-apa, yang penting happy semua. Ini
3: lupa.
0: Apa itu?
3: Yang sering sering merdeka.
0: Ah, Bu Vera. Hampir aja ketinggalan.
3: Nanti tidak dikasih gini nanti.
0: Iya, nanti di blacklist enggak dikasih masuk tabanan nanti sama Bu Vera.
3: Ya, nanti marah dia. Ya, kita tuh aja nih, Pak Yan Narbonya juga ya, selamat sore. Semua-semuanya deh yang serang dangdut, yuk kita bersih asik di perempat dangdutan yuk.
0: Ayo, iya deh. dadah, bye-bye. Pak Tut mancing ternyata ya. Biasanya colok-colok di WA Pak Tutnya ya. Hari ini bisa nih lolos ya, naik langsung ke udara. Lagunya tadi sudah dapat dua lagu, requestan dari Bu Lodra ada Pandangan Pertama dan Pak Ladru alias Pak Tut Mancung. Itu mintanya tadi Mana Tahan ya, tapi versinya Hesti Damara ya Pak Tut ya. Yuk kita dendangkan dulu Riki dan Rais, lepas ini Putri kembali lagi.

Ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan rakyat pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan rakyat bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan rakyat bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
4: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Lagu Mana Tahan dari Hesti Damara ya, sudah mengudara Reki dan Rai. Tadi ini pengganti dari requestannya Pak Tut Mancung ya. Sebenarnya Pak Tut Mancungnya pengen yang versinya Mus Mulyadi, tapi kebetulan belum masuk hari ini ya. Jadi tadi sudah mengudara Mana Tahan dari Hesti Damara. Nah, lagu ini Reki dan Rai memang merupakan salah satu lagu populer bergenre disco house dangdut ya, yang dirilis pada tahun 2006. Lagu bertempo cepat ini sangat khas dengan aransemen musik jedak-jeduk ya, sesuai yang kita dengarkan tadi. Jedak-jeduknya ala-ala era pertengahan 2000-an yang sering diputar sebagai hiburan tentunya ya di berbagai platform musik. Jadi gimana Reki dan Rai, hari ini masih mau dengerin lagu jedak-jeduk lagi atau mau bergalau-galau ria, lagu-lagu sendu ya, lagu dangdut apapun siap Putri carikan untuk Reki dan Rai ya. Kalau ada akan langsung diputarkan, kalaupun tidak seperti Pak Tut Mancun tadi pasti akan dicarikan penggantinya ya, dan akan Putri info tentunya ya. Jadi untuk Reki dan Rai yang masih penasaran ingin lagu dangdutnya didendangkan sore hari ini, silakan langsung menghubungi 0361223361 untuk bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Putri.
0: Selamat sore Kak Dania.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya ini Kak Dania?
1: Pasti sudah sehat. Pasti. Sudah dapat mengudara nomor 3.
0: Iya betul. Tiket nomor 3 hari ini ya.
1: Tanggungin nomor 3. Yang penting sudah mengudara gitu.
0: Betul. Lagi tidak ngempu hari ini.
1: Ngempu ini barusan bangun, tapi neneknya yang udah ngasih susu.
0: Oh gitu, giliran jernya ya. Oke.
1: Kak Putri gimana, sehat ya?
0: Astungkare, sehat Kak.
1: Ya, bersama si kecil juga sehat.
0: Astungkare.
1: Mau request lagu dulu satu Kak Putri.
0: Iya, lagu apa Kak?
1: Lagunya apa ya? Yang gampang aja ya, 365
0: hari. 365
1: hari. Iya.
0: Oke, dari Nia dan Niati ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Kak, nanti kita dendangkan, ya.
1: Iya, lagunya agak melo.
0: Aduh, ya. Oke, kita bermelo-melo ya.
1: Meluncur ke Mandarin itu ya.
0: Oh, gitu. Oke, nanti ya, kita coba dengarkan.
1: Mandarin itu.
0: Nanti kita coba dengarkan ya, Kak, ya.
1: Iya. Saya mau dulu sedikit ya, Uti.
0: Iya, silahkan, Kak.
1: Kan tadi ada Pak Tut Mancung, di seputaran kapal, ada Mbok Melin. Ada Bulodro yang suaranya ngerinting gitu ya. Ya, yang kayak apa, uang logam jatuh di lantai.
0: Oh gitu, kelinting gitu. Ya. Ciri khas sekali ya.
1: Iya, semangat Bulodro. Siapa lagi, ada Mbak Indira, ada Boyka Batu Bulan, ada Boyka Sempidi, ada Pak Eka Plago, Eka Mambal. Ada siapa lagi, Gunyang Yoga, selamat sore. Ada siapa lagi ya, Pak Yanarbo, Kak Ciatop ya. Ada siapa lagi, siapa ya, Mbak Melin juga ya, selamat sore. Ada Manik Kapal, ada Niang Kirana. Ada siapa lagi, ya buat semua aja dulu Kak Putri ya. Ya, yang belum di calling ya maaf ya, ini sudah nggak bawa kerplekan, biasanya bawa kerplekan Kak Putri.
0: Sekarang yang ya, di kepala saja.
1: Panjang itu, kalau disebutin nanti yang di belakang juga kasihan nggak dapat itu.
0: Biar dapat yang lain juga.
1: Sudah dapat ngoling tiap hari kan itu. Juga bersyukur kayak itu bagi dia.
0: Betul-betul, dicicil-cicil ya.
1: Pada 3 hari baru naik sekali itu, lama juga nguling. Ya, terima kasih Kak Putri atas waktu warga putih, selamat bertugas. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Kak Dania di seputaran Sanur. Oke, satu menelpon lagi Reki dan Rai, biar sekalian nih dua lagu nanti mengudara ya. Jadi Putri buka kembali line teleponnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Asik.
0: Iya, asik-asik jos.
2: Asik-asik jos. Ya Putri.
0: Iya, siapa ya ini ya?
2: Enggak tahu ya.
0: Enggak, siapa ini?
2: Ujung Badung, Ujung Badung.
0: Ujung Badung?
2: Ujung
0: Petang,
2: Badung.
0: Dari Petang. Plage, ya, Pak Eka ya? Kak Eka.
2: Ya, cuacanya rem-rem sekali sini.
0: Oh iya, rem-rem. Padahal Denpasar terang banget loh, Kak.
2: Ya, tapi mudah-mudahan tidak hujan.
0: Ye, biar tetap aman beraktivitas, ye.
2: Iya, jam ini.
0: Iya.
2: Udah pasti kena juga ya.
0: Astengkara, iya, sudah bisa mengudara.
2: Mudah-mudahan kita semua pendengar Tro Dangdut ini supaya sehat semua.
0: Astengkara.
2: Minta lagunya dari siapa ini?
0: Lagu siapa, Pak?
2: Dari Titik Sendora.
0: Yang mana?
2: Terserah aja Putri yang ini saya senang lagunya Titik Sendora.
0: Iya, yang penting dari Titik Sendora, nge.
2: Iya.
0: Oke, Kak. Salam-salam dulu, Kak.
2: Salam dulu. Nge. Tadi Kak Dania, terima kasih. Siapa lagi, Bu Ludro?
0: Nge.
2: Bu Galuh, Bu Janyer ini, semua saya kuling ini namanya, supaya sehat selalu mencari bunga pacar di kebun sama kakeknya, supaya sehat selalu, Bu Ludro. Dari Tabanan dulu, Kak Mansur Sudani, Mahimira, Mimi Ita, Mimi Agus, Pak Ian Nardo, Pak Tud Mancung, Kak Ciaka, Bu Itu Kebu Iwo, Bu Lukardi Ake, di Tabanan siapa ini lagi, Mimi Agus juga, Pak Ambeti, Mahali, siapa lagi di Tabanan ini? Bu Eka Rebe, Nini Ika, Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Dirko, Pak Ketut Murdayo, Ligot Bawo, Bu Lufkar, Bu Ayan Suhartini, Bisti Biang Murni, Dewa Biang Kirana, Bu Sinta, Niang Kastawa, siapa lagi ini? Ya, itu aja dulu. Salam kompak aja semuanya, Jeritri.
0: Iya, Kak.
2: Ya, yang belum dikuling maaf juga. Seperti Kak Dania tidak bawa kertean.
0: yang ada di kepala mantan Samian, ye.
2: Ya, pasti dah ada aja yang ketinggalan ini.
0: Yang belum
2: terkuling, maaf sekali ini, ya, Putri. Mudah-mudahan besok dapat naik lagi di sana ulang.
0: Inggih, ya, Kak.
2: Terima kasih aja nanti ya. Selamat sore ini, dadah.
0: Inggih, selamat sore, Kak Eka di Plaga. Dan tentunya lagunya sudah disiapkan juga ya dari Titik Sandora. Nanti kita dendangkan yang berjudul Mawar Biru ya, Kak Eka ya. Sebelum itu kita dendangkan dulu satu lagu dari Nia Daniati, 365 Hari.

0: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngale legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kan raga ngale obat segar satu selesai.
3: Nak dini seboi raga nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
6: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
7: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
8: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Rakyat dan Rai, karena selepas ini Putri akan kembali menemani Rakyat dan Rai. Tentunya masih di acara Pro Dangdut di sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, kalau tadi kita sudah seru-seruan ya bersama semeton beberapa yang sudah bergabung di line telepon. Nah, nanti untuk yang belum bergabung di sesi pertama ini, silakan untuk menggunakan kesempatannya di sesi kedua bergabung bersama Putri di Pro Dangdut, pastinya untuk merequest lagu-lagu dangdut favoritnya. Rakyat dan Rai, sesaat lagi Putri akan menyampaikan beberapa informasi dan selepas ini Putri kembali di program Pro Dangdut.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat dan Rai Pemerintah Kota Denpasar mempercepat penataan jaringan kabel utilitas milik provider di kawasan Jalan Gajah Mada hingga titik nol Kota Denpasar. Penataan yang ditargetkan rampung pada 2026 ini menjadi bagian dari program revitalisasi kawasan Heritage untuk menciptakan wajah kota yang lebih rapi dan tertata. Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibawa, mengatakan regulasi pendukung telah rampung sehingga penataan segera memasuki tahap pelaksanaan. Penataan dilakukan dengan menggabungkan jaringan kabel milik berbagai provider ke dalam satu jalur, baik melalui sistem utilitas maupun penataan kabel udara agar tidak lagi semrawut. Menurut Arya Wibawa, konsep penataan tidak mengharuskan seluruh kabel ditanam di bawah tanah karena mempertimbangkan efisiensi investasi. Melalui langkah tersebut, kawasan Jalan Gajah Mada dan titik nol Denpasar diharapkan menjadi lebih bersih, nyaman, dan representatif sebagai salah satu ikon wisata sejarah di budaya Kota Denpasar. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: sarangi.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

Prodangdut Dangdut adalah kita. Raike dan Rai masih tentunya di Prodangdut dan di Perempat RRI Denpasar ya. Putri masih menemani Raike dan Rai di sore hari ini dalam acara Prodangdut untuk berdendang dan bergoyang. Setelah tadi satu jam kita lalui bersama gitu ya, ada banyak juga sempatan yang sudah bergabung dan request lagu dangdutnya. Dan sekarang Putri akan buka kesempatan kembali untuk sesi kedua ini. Tapi sebelum itu, kita akan dendangkan satu lagu pembuka ya untuk sesi kedua ini dari Dara Ayu yang berjudul Keranda Cinta.

0: Hund.
1: Jan! Wah, Jan! Woi! Wayan ngapain?
0: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
1: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
0: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
1: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
0: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
1: Ya iyalah, Yan. Makanya, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.

0: Reka dan Rai, Putri kembali menemani ruang dengan Reka dan Rai ya. Kalau nanti Putri akan buka line teleponnya sebelum lanjut gitu ya, Putri mau izin membacakan salam dari semeton yang sudah bergabung di WhatsApp ya, tentunya di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Karena sudah ada yang colek-colek dari tadi ya. Ada Bu Putu Kebo Iwo ya yang sudah bergabung. Bu Putu Kebo Iwo nyaringin Gek Putri buat Gek Putri rahajang tugas. Tarik Gek. Oke, Astengkara habis ini naik ya Ibu ya. Jadi bisa ikutan juga ya sore hari ini di Prodangdut. Lanjut lagi RRI Prodangdut, dangdut adalah kita karena kita semua penggemar Prodangdut. Selamat sore Gek Putri. Salam sehat, salam untuk semua sahabat penggemar Prodangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan bahagia, Astengkara. Selamat bertugas Gek Putri dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih ya Pak Arya sudah monitor. Nah, semuanya yang lain silakan langsung bergabung sekarang di line telepon. Putri buka kembali di 0361-22-3361. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Nini Ita.
1: Iya betul.
0: Aduh, harusnya tadi minta hadiah dulu nih di awal ya, karena tebakannya betul. Gimana kabarnya Nini?
1: Baik-baik.
0: Sudah dapat tidur siang?
1: Cerah sekarang.
0: Oh, cerah sekarang.
1: Tadi dapat mendung-mendung, tapi tidak hujan.
0: Oh gitu, gak apa-apa, berarti masih aman ya mendung-mendung
1: ya,
0: tipisnya apa ya?
1: Sekarang sudah cerah.
0: Iya, Astengkara. Sudah tidur siang tadi, Nini, Niki?
1: Apa namanya? Gak mesti kena, kena ya?
0: Kena, Astengkara.
1: Oh, siapa itu ikutannya? Jauh yang kerik dia jeru. Sini kadang ikutan info, Nini, ruang kruing radio.
0: Iya, betul. Karena kena ini sinyalnya, iya.
1: Minta
0: lagu.
1: Dangdut dulu ya?
0: Iya, lagu apa, Nini?
1: Ada dangdut mati-mati lampu.
0: Oh, seperti mati lampu.
1: Iya, Nasar ya?
0: Iya, betul.
1: Oh,
0: oke,
1: ya.
0: Nanti diputarkan. Ye, salam-salam dulu Nini biar dicolek
1: salam,
0: semua.
1: Salam dikit ya.
0: Ye.
1: Jadi balak nih, jeromaku sudah nih. Udah naik jeromaku?
0: Belum.
1: Oh, tadi pagi udah dapat naik.
0: Oh
1: iya, Mbak Indira, Bu Vera, Pak Depi, Mas Tunini, Kak Ciato, Pak Pedes, jeromaku Nyoman Nasi, Nini Ayuna, Jiromangku Merajopati, ada lagi Nini Agus, Nini Bagas, Mak Sore, ada Bung Biang Sri Keran, Waidi, Mak Sore, Kak Dauh, ini ikutan Kak Dauh.
0: Naik
1: Kak Dauh melajah. Nggak berani katanya.
0: Oh gitu, berarti monitor-monitor aja nge.
1: Siapa yang tahu nomornya itu, dia diculik itu.
0: Oh gitu, Bah Nini ya. Ita sering nih diculik-culik berarti nih ya.
1: Iya, tapi dia di nostalgia ikutan.
0: Iya, senang raganya kalau nostalgia.
1: Iya, Pak Yan Arbo, Kak Stiasi, Fatut Mancung, apa kabar? Ada lagi Lu Sekar satu, apa kabar? Patut Irko, Patut Murdayo, Boy KBB, yang Kirana, yang Kesawan, yang Cianti, Man Pandu, apa kabar Man Pandu? Naik Man Pandu.
0: Ayo.
1: Ada siapa ini ikutannya? Nini Santa nih, selamat sore nih Santa. Ada ini, ada Bu Lodro, naik Bu Lodro.
0: Sudah naik tadi Bu Lodro.
1: Udah naik?
0: Nomor satu tadi dapat.
1: Oh ya, di sini ada orang abad tadi.
0: Iya, tumben nomor satu Bu Lodro langsung naik. Karcis nomor
1: iya,
0: satu.
1: Ini bunganya laris manis sekarang, tapi agak murah sekarang.
0: Iya, nggak terlalu naik nge. Tiang kaget kemarin beli, oh ternyata masih aman harganya. Sudah
1: kalau,
0: takut.
1: Kalau membeli aman. Kalau mahan membeli, ruwet tuh.
0: Kenten, sampo. Tapi pasti beli ya, apapun, pasti berapapun beli. Harganya pasti beli.
1: Kalau mahal beli hanya sedikitan ya.
0: Ya, kenten dah.
1: Ya, gitu. Ya, kalau murah beli aja banyak-banyak. Dempol-dempolin cadang.
0: Ya,
1: gitu,
0: biar cantik cadangnya.
1: Baik, Plago dan Nayan. Jadi, Kak Maman, Kak Suri, ada Bu Yan Sartini, Ibu Sinta, Penatin. Naik Bu Sinta. Boy kasam pidi, boh butuh ke boy wong sekedatena boh butuh.
0: Boh
1: butuh ke boy wong sek semua boh butuh. Kemarin ini lancong ke sana, Gai Putri.
0: Oh iya, dapat mereka.
1: Oh iya, apa namanya itu, dikasih makanan gak habis makan.
0: Oh gitu, pesta berarti ya, pesta kemarin.
1: Iya, boh butuh, semua boh butuh. Ada Bu Marani Pak Yot, apa kabar? Pak De Pulos Jayo, lama ada ikutannya?
0: Iya, jarang lah gak naik kira-kira ini.
1: Ya, apa kabar Pak De Pulos Jayo, naik-naik, ada Pak Putu Yaso. Ya, semua-semuanya, adik.
0: Iya, Nini.
1: Supaya semua sehat selalu, ya Putri. Ibu Merdeka, udah naik?
0: Belum, ayo Bu Vera naik.
1: Ibu Merdeka, bocol ini Ica kono nyinggai bu perai bi jabu mau cucu.
0: Iya selit kemarin ikut ngospek tuh ragane bilang udah di rumah gitu ragane. Selit tutup.
1: Iya ini kan ke gedung Mario kemarin maunya mampir ke bu perai udah tutup. Ayah, Gai Putri. Terima kasih atas waktunya, Gai Putri. Supaya sehat lalu ya. Semua penyiar perompar supaya semua sehat-sehat lalu ya. Nanti malam siapa siaran, Dek?
0: Nanti malam Tutmus kalau nggak salah.
1: Oh, kalau mau ikut nostalgia.
0: Nostalgia?
1: Iya, makasih atas waktunya, Kak Putri.
0: Terima kasih kembali.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita di Pejaten. Wah, siap-siap di Tutmus nih. Nanti malam Nini Itanya sudah request mau ikutan bernostalgia ya. Berarti harus gabung ya, Nini ya. Satu penelpon lagi, silahkan. Siapakah yang akan naik? Apakah benar-benar Bu Tukubo Iwa? Karena sudah WA dan juga sudah ditarik sama Nini Ita. Atau Ibu Merdeka ini, Ibu Vera. Atau mungkin sempatan yang lain juga. Silahkan sempen tiang buka malih, Niki. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore, Cik Putri.
0: Iya, Pak Ian.
2: Iya.
0: Lagi di mana ini, Pak Ian?
2: Lagi di kantor, Kak Putri.
0: Oh, masih sama ya. Kita bertugas ya. Betul sore ya.
2: Ya, foto ayo.
0: Iya, semangat ya Pak Ian ya.
2: Ya, semangat terus nih, gaspol.
0: Aduh, mantap. Tadi sudah di ini dicolek-colek sama Bu Lodre tadi.
2: Ya, Bu Lodre. Ya. Ya, Bu Lodre, istirahat dulu Bu Lodre.
0: Iya.
2: Ini Kak Dauh sudah nyolek, Kak Putri.
0: Oke, ya. Kak Dauh ikutan ya. Naik ya, Kak.
2: Ya, ini siapa nih ya? Oh, ini Rewiskin Limang Godong apa nih Bu Citra yang nggak tahu ya.
0: Oh, iya. Ayo siapa yang lain ikutan.
2: Iya. Ya, minta lagu satu ya Putri.
0: Iya, lagu apa hari ini Pak Ian?
2: Lagunya saat jumpa pertama Mus Mulyadi sama Daela sudah ya?
0: Belum.
2: Iya, itulah okay, jumpa pertama.
0: Oke.
2: Ya, bernostalgia sama lagunya ya.
0: Punya cerita ternyata ya.
2: Iya. Ya, salam-salam dikit nih, Gai Putri.
0: Iya, silahkan.
2: Ya, tadi nih Ita. Kapan Devi bokorannya masih di rumah ini. Nanti kita taruh di warung aja ya.
0: Oh, dikit-dikit. Iya.
2: Ya. Ada juga Bu Mar, Pak Mar Nida. Ada Mah Hegi, Mah Tuini, Bu Vera, Mah Indira. Ada Kak Ciatop, Kak Pedes. Siapa ya, Gilomang Kusudani, ada Agung Haji Tak-Tak juga, dan ini Ayuna, ada Kak Dau sudah nyolek tadi ya, Mahegi, Gumbiang Seri, Kak Siasih, Kak Kede-Kede, Patut Manjung juga Manik Kapal, Bu Endang, ada Bu Surya, ada ini Bu EKBB-nya, Bu Jerman, Kak Tiara, ada Kak Brong, Kak Brekele juga, Rewiskin, Tugus Bawo, ada Beliong D, Bapol Leong S ya. Ada Pak Eka Plago, Eka Mambalnya, Gek Mas. Bu Swastini, ada Bu Sinta, Biro Susi. Dewa Biang Kirana, Nini Janura. Ada Bu Maharani, Pak Danyo sama Odai. ada Nini Agus, Nik Bagas, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, Pak Pak De Gunawan juga, Pak De Polos Jaya, Pak De Karya, ada Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirke, Jelomangkunya Manasih, Kak Agus juga kerobokan ya. Siapa nih yang Agus juga kerobokan, siapa lagi ini ya. Yang nyolek, Mbak Lo Sekar Satung, Bu Nina Kuum, Bu Juru Gria Selunding, Bu Putu Keboiwo, Bu Juru Gria Sinar Suci, itu Dewi juga ya. Ya pokoknya semua-semuanya lah, Gak Putri.
0: Oke okay, Pak ya.
2: Ya ini Limang Pandunya lagi satu ya, naik sama Kak Angganya.
0: Iya.
2: Ya, Gak Putri selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih. Dadah, bye-bye Pak ya, di seputaran kapal ya. Setelah banyak yang nyolek-nyolek tadi, Pak Yan Arbanya ikutan naik juga Setengkaraya dapat kesempatan hari ini. Dua lagu sudah Putri kantongi, ada Seperti Mati Lampu, requestan dari Nini Ita, dan juga Setelah Jumpa Pertama ya yang direquest sama Pak Yan Arba. Kita langsung dendang ke Rakyat dan Rai, dan selepas ini Putri akan kembali menemani Rakyat dan Rai.

wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.

0: Kelurahan Pendewekan, Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, Maide, Maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdok gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakyat Alrai sudah didendangkan dua lagu tadi, requestan dari Pak Ian Harba dan juga Nini Ita ya. Ada dua lagu, yang pertama Seperti Mati Lampu dari Nasar, dan juga tadi baru saja habis kita dengarkan gitu ya, ada Setelah Jumpa Pertama dari Mus Mulyadi featuring Ida Laila. Untuk sekarang kembali Putri buka kesempatannya Rakyat dan Rai untuk line telepon akan dibuka kembali di 0361223361. Silahkan Rakyat dan Rai yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore kembali.
0: Iya. Dengan siapa di mana nih Kia?
1: Ya, saya baru sekali dapat masuk, tapi tetap monitor gitu.
0: Oh, Kenton. Jadi tetap
1: jarang monitor. Jarang naik.
0: Inge, hari ini Astengkara bisa bergabung, Ge.
1: Astengkara mewali.
0: Semoga juga selanjutnya jadi lebih mudah bergabung, Ge.
1: Ya, semua.
0: Inge.
1: Terima kasih.
0: Gimana untuk cuaca di seputaran tempat tinggalnya?
1: Oh, cerah sekali.
0: Aman berarti, Ge? Oh, gitu. Ge, hari ini mau dengar lagu dangdut apa?
1: Goyang tokak, tokak selat lingih.
0: Oke, coba dicarikan dulu ya.
1: Trio Macan ya.
0: Dari Trio Macan ya. Coba dicarikan dulu, boleh sambil salam-salam dulu sama semeton yang lain.
1: Maaf, saya tidak bisa sama-sama.
0: Oh gitu,
1: nggih. Terima kasih aja semua teman-teman di perempat RDN Pasar yang selalu dapat mengikuti perempat.
0: Terima kasih juga selalu monitor ya kak ya.
1: Ya terima kasih.
0: Nggih, dadah, bye bye.
1: Tahu siang, kira siang nih.
0: Tiang?
1: Kira siang di sini.
0: Tadi bukan Kak Dauh dibilang tadi?
1: Oh,
0: bukan. Kirain Kak Dauh.
1: Yang Ubud, Niki.
0: Dari Ubud? Oh, berarti semeton titiang, Niki, di Gianyar.
1: Ini kendang, Ubud.
0: Iya. Sekarang Aji?
1: Patuh.
0: Oh, pernah kayaknya, Ngi. Tapi udah lama. Pernah baru awal-awal tiang Riki ya sempat ikut di line telepon, Ngi, Ji, Ngi.
1: Ya.
0: Iya, hampura ya, Ji, ya.
1: Terima kasih.
0: Inge, sip sama talar, Ji, sempat bergabung, Ngi.
1: Terima kasih.
0: Inge, dadah, bye-bye. Ternyata, Ajik dari Ubud, ternyata ya. Yang lain mau gabung lagi nggak? Masih ada kesempatan nih, Rakyat dan Rai. Untuk Ajik, tadi lagunya dari Trio Macan. Karena belum ada, nanti kita izin ganti ya, Ji, ya. Lagunya dari Trio Macan juga, tapi yang judulnya yang lain nih, ada Tak Ada Logika dari Trio Macan ya, kita coba dendangkan. Semoga bisa tetap menghibur ya, Ji, ya, meskipun yang diminta tadi belum ada. Yang lain, ayo silakan satu penelpon lagi, Putri buka ring 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kayaknya dari Tanah Lot deh ini.
2: Betul.
0: Iya, Mbah Tunindi ya.
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Mbah?
2: Baik-baik saja.
0: Astengkara.
2: Ya, Putri bagaimana kabar?
0: Astengkara baik juga Mbah.
2: Di sini cuacanya cerah, Ge.
0: Sama
2: tapi
0: berarti.
2: Tapi dingin.
0: Oh gitu.
2: Tapi dingin.
0: Oh masih dingin juga ya. Nih, Mbah ya.
2: Iya, masih dingin. Ini kulitnya kakak.
0: Saking dinginnya ya.
2: Iya, benar.
0: Sampai membeku.
2: Iya, kakak kulitnya.
0: Iya, berarti harus rajin-rajin pakai lotion berarti, Mbah ya.
2: Iya, tapi enggak luka. Enggak ada yang beliin.
0: Oh, masa gitu.
2: Iya.
0: Atau enggak pakai ini juga bagus, pakai minyak kelapa, essential oil gitu bagus juga.
2: Iya, ini pakai anu aja, minyak kayu putih aja, tiap malam.
0: Sekalian ya. Penghangat ya.
2: Iya, itu dah.
0: Yang penting sehat ya Mbah ya, Astengkara.
2: Iya, request lagunya, Gek Putri.
0: Iya, lagu apa Mbah?
2: Lagunya dari siapa ya? Dari Mus Mulyadi, sudah tadi ya.
0: Sudah naik musnya.
2: Iya, dari Omay Rama aja.
0: Oke, yang mana?
2: Perjuangan.
0: Oke.
2: Iya. Itu aja perjuangan aja. Ya, salam-salam dikit ya.
0: Silakan, Mbah.
2: Ya, dari Tabanana dulu. Nah, ada Nini Ita tadi udah naik ya. Sama Mbak Handira juga. Ini Jero Mangkunya ikutan gak?
0: Oh iya, Rahaja.
2: Mangku Sedaninya ya. Iya. Makasih Jero Mangku. Terus ada siapa lagi? Nini Ayuna, Mbah Mangku, Mbah Jepati juga selamat sore. Kak Siatop, naik-naik Kak. Terus siapa lagi yang di Tabanan? Kak Pedas juga. Iya, terus ke kapal tadi Pak Yan Narbo udah naik juga.
0: Sudah,
2: Pak Tut Mancung juga, iya.
0: Sudah.
2: Terus Bu Ani yang ada di kapal, Bu EKBB, Ibu EKBB yang ada di Batu Bulan. Ibu Eka yang dari Sempidi, ada di Sempidi, Nini Santa.
0: Di Sandur Nini Santa.
2: Iya. Nini Santa juga ya. Nah, terus ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Nenek Tua Agus, Nenek Tua De juga, selamat sore. Ada Pak Man Pandu juga. Terus siapa lagi? Mbak Hegi, Niang Sri juga yang ada di Kekeran. Juga ada Niang Sri di Kerobokan juga, selamat sore. Terus siapa lagi? Ya pokoknya ini ada Mailin juga ya. Selamat sore Mailin. Sama Ibu Putu Keboywo, Ibu ini Ibu Lodro tadi niat naik, Ibu Lodro enggak di calling masih mindinya.
0: Aduh ya. Ketinggalan nih sama tanah lotnya ya.
2: Dia lupa mungkin ya. Iya. Pokoknya semuanya, Ge. Iya, yang belum di calling maaf. Ini enggak lupa dah nama-namanya ya. Ya, terima kasih Ge, selamat bertugas. Oke, dadah, bye bye.
0: Terima kasih kembali Pak Tenindi. Dadah, bye bye. Dua lagu Ge Rekedang Rai sudah disiapkan. Tadi dari Trio Macan kita pilihkan yang tidak ada logika atau tak ada logika. Terus satu lagu lagi dari Mbah Turindi tadi requestannya Roma Irama Perjuangan dan Doa. Kita dengarkan ya Rekedang Rai.

0: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

selain tadi sudah ada semuanya yang bergabung di line telepon, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung untuk sesi kedua ini. Ada Aji Dewa Mia yang sudah bergabung sore hari ini ya. Terima kasih untuk Aji Dewa Mia yang sudah selalu monitor. Ada juga Ibu Janura di seputaran Bangli ya, yang kirim-kirim salam untuk Semeton Pro Dangdut ya. Terima kasih Ibu Janura di Bangli. Dan pastinya ada Mbah Indira yang selalu gak pernah absen ya. Katanya kalah cepet katanya ya, jadi belum bisa gabung di telepon, tapi sudah selalu monitor. Terima kasih ya Mbah Indira. Dan rekan-rekan yang lain juga terima kasih banyak sudah meramaikan Pro Dangdut sore hari ini. Sudah mepet di jam 5 sore, Pro Dangdut harus Putri akhiri ya sesi hari ini. Tapi selepas ini Putri masih menemani Rake dan Rai tentunya di acara Lingsir Sanja ya, yang nanti akan Putri ajak untuk membahas tentang destinasi wisata lokal dan dilanjutkan dengan membahas seputaran adat istiadat lokal Bali ya. Tetap bersama Putri sampai habis nanti waktunya Putri menemani di jam 7 malam.

Rekening LAI BNN RI bersama Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia memperkuat kerjasama pemberantasan narkotika untuk periode 2026-2027. Salah satu fokusnya adalah memperketat pengawasan jaringan narkotika lintas negara di wilayah rawan termasuk Bali sebagai destinasi wisata internasional. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral di Moskow pada akhir Juni 2026. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryoseto mengatakan kerjasama ini diharapkan mampu memutus rantai pasok narkotika, mempersempit ruang gerak sindikat internasional, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Rekelan Rai, Reng Rahenes Nebecek Puniki, Putri Kandan Susatya Nyaringin, Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, Kari Pasang Titiang Wawu, Reng Program Pro Dangdut, nge, sampun wusanika palatan Pro Dangdut, nge, sane mangkin pacang iring titian niki ring ngelingsir sanjeng, nge. Sane niki pacang mau sang ngenenin indek destinasi wisata lokal Bali. Rekelan Rai, sane arsen niki nge, miar sayang, kentan ngenenin indek informasi pariwisata nge, destinasi wisata genah-genah melancaran. Dan balik jebol, sitiang pacang wacan informasinya nge. Lan titang niki mengingatkan rekelan Rai nge, sinampura ring program puniki durung kedadasin untuk request tembang utawi megatre nge. Contohkan iki pacang fokus ring topik kemantan. Rekalan Rai, sampunang kija-kija dumun, contohkan iki sampun siaga nge. Makudang-kudang tembang Bali, sane pacang nyarengi rekalan Rai, ring sore kadipun iki.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karya ngusabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekalan rai ring rahina sene di bini king ye ring rahina radite pinanggal 5 Juli warsa 2 tali 6 likur ring wawidangan niki desa wisata Carangsari kecamatan Petang Badung kawentenan niki asane kebawasan undiraran ye 2026 Undira sane sampun ningayang niki Universitas Dianapura nggih sane sering disebut Undira kenten nggih niki sukses menjedot perhatian nggih lewat gelaran Undira Run 5K nggih utawi 5K 5 km kenten sane berlangsung saka di bawah sang titiang wawu ring desa wisata Carangsari. Ribuan pelari niki rekalan rai nyarengin kenten nggih sane berasal ring berbagai daerah kenten nggih memadati garis awal niki dari das lemah kenten nggih utawi pagi buta niki sampun mulai memenuhi garis awal nggih. Titang kutip niki rekalan rai saking rri.co.id event utawi acara sane mengambil tema niki against diabetes kenten nggih. Niki pinaka ajang sane nenten jewanta sekedar kompetisi lari sekadi biasa nggih. Santukan undiran niki membawa pesan sane kuat majaring masyarakat Bali untuk membentengi diri saking ancaman diabetes sejak dini melalui olahraga teratur. Nah, niki sane menjadikan berbeda nggih rekalan rai santukan wenten pesan di balik acara puniki. Nah, rekalan rai selianan punika di balik misi kesehatan kenten nggih wenten agenda mulia taler sane nenten kalah penting santukan kampus pariwisata lan kesehatan swasta terbaik ring Bali puniki memanfaatkan momen anggen mendongkrak promosi desa wisata Carangsari saat taler niki mengenalkan monumen pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai niki sebagai destinasi sejarah unggulan ring Gumi Keris utawi Badung nggih. Dadosnya ne wenten dua misi niki nggih dalam satu acara untuk menjaga kesehatan nggih mencegah diabetes. Taler niki mendongkrak utawi menaikkan malih nggih niki potensi pariwisata ring desa wisata Carangsari puniki. Menjelaran antuk niki memperkenalkan monumen pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai sane wenten ring wewidangan driki.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan basa genep. Ledok juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledok merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledok naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

Rekelan raing, lantur malah niki informasi ngenenin indi undiraran, ya yes, nah sampun kelaksan yang rahinane dibi. Reng undiraran pun niki, kata kira rekelan raing, niki awentan perbedaan, kentan. Saking rute lari perkotaan sane menjenuhkan. Ya, yes, santakan ribuan peserta undiraran pun niki. Sampun disuguhkan sensasi paket lengkap nggih. Awenten nampak tilas sejarah pahlawan iki pastika saking pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Teler wenten kentalnya ne atmosfer budaya lan tradisi hingga niki petualangan menyelusuri landscape persawahan sane asri lan hijau nggih. Sedurung niki bendera start dikibarkan rekalan Rai para pemilot niki nggih para pelari dihibur oleh penampilan niki tari topeng sane merupakan kesenian tradisi khas Carang Sari. Disusul niki taler wenten sesi stretching sane dipandu oleh range director nggih niki dilakukan secara massal utawi beramai-ramai kenten nggih. Pelepasan peserta niki rekalan Rai kelaksanayang oleh Bupati Badung Bapak Adi Arnawa sane diwakili niki Camat Petang Bapak Ana Agung Dharma Putra didampingi niki unsur Forkompimda sekadi Kepala Desa Carang Sari taler wenten rektor saking Undira taler wenten jajaran pengurus yayasan. Suasana punika pecah antuk suara parti popper sane berdetum pindah ke penanda niki dimulainya perlombaan ye. Rekalan Rai Kepala Desa Carang Sari taler niki Bapak Made Sudana menyampaikan apresiasi sane mendalam niki nggih atas kepercayaan Undira niki memilih desa punika antuk tuan rumah. Menurut Bapak Kepala Desa niki rekalan Rai kolaborasi puniki dados angin segar bagi promosi pariwisata lokal nggih. Katakan mewali malih rekalan Rai kadi wau bawa sangring awal kenten nggih. Acara puniki rekalan Rai maduwe kekalih tujuan kenten nggih sane pindah becik pisan. Sekali bawa sang wawu nika untuk kesehatan nggih melawan penyakit diabetes kenten dengan berolahraga secara rutin. Taler niki wenten promosi pariwisata ring desa wisata Carang Sari Badung.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

meraih yening masang ini kesuksesan acara puniki kenten nggih, pastikan iki nenten terlepas saking sinergi nggih utawi kerjasama niki ring Yayasan Diana Pura nggih, Civitas Akademika Undira, taler pemerintah desa wisata Carang Sari nggih. Sane pastikan iki taler didukung oleh sejumlah sponsor nggih, utawi kudang-kudang sponsor yang terhalang raih nggih. Bagi-bagi acara-acara sekalipun iki kantan nggih presiden iki dadas inspirasi nggih lan niki diharapkan ke depannya kantan nggih akeh taler niki selianan universitas wonten minap kantor-kantor resmi kantan nggih sane niki bekerja sama untuk niki sareng-sareng meningkatkan pariwisata sane wonten ring Bali. Reklan Rai Atalar Niki sinyal positif ya disambut oleh Rektor Undira Bapak Prof Rai Utama kita nggih. Sane menegaskan niki Undira Run 5K puniki hanyalah pematik awal nggih utawi niki kegiatan awal kemanten kita nggih. Kedepannya niki pihaknya berkomitmen untuk menggebrak Carang Sari niki untuk berbagai program pengabdian masyarakat sane nyata lan berkelanjutan. Luar biasa sekali rekalan raih nggih antuk punika astungkaran iki nggih areng Carang Sari sedikit demi sedikit kan pariwisata makin meningkat nggih. Tapi malah niki sampun wenten ke di bawah sang wawu kenten wenten monumen tugu pahlawan seni anyar kenten nggih seni baru niki taler sampun diperkenalkan tapi malah niki peserta undiraran pun niki kan akeh pisan kenten nggih ratusan niki. Wenten peserta dadasnya ini sampun astung karo samian polih mececingak niki ring kawasan Carang Sari Badung puniki.

0: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung.

Rekelan Rai nenten kerasa niki sampun nampak ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit. Punika Rekelan Rai, titiang pacang ireng Rekelan Rai, jagi nyaga yang nguncarang Puja Trisandya. Sanakan Rekelan Rai, sekali biasa nge, sedurung Puja Trisandya, niki pacang kawentenan, bisa malontar batur kalawasan, talar wenten niki rendungan sedurung Puja Trisandya. Ingat Rekelan Rai, santukan sampun galah puniki, ngiring biar sayang sareng-sareng.

sekitar pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sesujatiannya nih. Angga serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo brade miwah keperanyanan saking pengurus sanepadut. Sane mangkit ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncara puja Trisandya.

ปรานคิดต้องกว่าริมอมมุชิอสวรรค์พ

Aing ngira kelan rai, nika wawu sampun sinereng sami iraga nguncarang puja trisan ya. Dumugi sami jagat baline ngemolehan karahayuan lan karahajengan. Mawali ring program lingsir sanjar kelan rai, malih jebos ringgalah jam 6 kaliwat 16 menit nge pacang kewentenan kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Wesan perikah rekalan rai, ring titiang mewali, pacang nyarengnya niki ngenenin inde informasi adat istiadat sane wenten ring lokal Bali. Rekalan rai, talar wenten niki sampun makudang-kudang tembang, sane kesiaga yang ngetan nge, sane pacang niki menemani istirahat rekalan rai ring wengine mangkin.

0: Raka dan Rai, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Untuk itu Raka dan Rai, marilah kita hentikan aktivitas sejenak. Dan untuk semeton yang beragama Islam ataupun semeton Muslim, marilah kita ikut melaksanakan ibadah sholat maghrib.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

Rakyat Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat Rai, sekarang saya akan mengajak Rakyat Rai untuk kembali ke program Lingsir Sanjay yang akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu, kita akan dengarkan satu lagu dari Trio Januadi, Kangen di Desa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
4: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, udah gengkas.
3: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
4: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
3: Masa gitu?
4: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calon Anak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekel lan Rai mau sang ngeninin inde macaru iwawu kentan ye, utawi niki upacara macaru kentan ye. Niki biasanya ne dilaksanakan sesuai sareng kebutuhan ye. Niki ring skala kecil hingga skala besar. Satakan macaru niki wenten makudang-kudang jenis nge. Wenten sane kecil kan dibawa sama wenten sane bantennya ne lebih besar kentan ye. Namun sane umum niki ya dilaksanakan nika ring momen-momen sakral sekali kawentenan tawur kesange kenten ya sane kelaksanaan yang sehari sedurung upacara utawi hari raya nyepi kenten ya nika bertepatan anto tawur kesange pasti ke ring pengerupukan ya talar wenten niki pacaruan sane kelaksanaan yang kebawasan nika pamugaran ya niki saat menempati rumah baru utawi niki wenten renovasi bangunan kita nggih lan mensucikan area tempat upacara utawi sekadi melas pasin ngeten nggih wenten talan niki pembersihan desa nggih rekalan rai niki kelaksanaan yang yening terjadi peristiwa buruk utawi ketidakharmonisan ring suatu wilayah nggih. Upacara puniki rekalan rai pinake bentuk filosofis kenten nggih ring trihita karana untuk mencapai niki kedamaian sane holistik. Nggih, rekalan rai pasti kesami sampun pernah niki nggih melaksanakan utawi mengikuti upacara mecaru puniki nggih. Sekali bawa sang bawawu baik skalanya kecil maupun skala besar nggih. Menapa ring rumah tangga kenten sampun taler nggih mecaru kenten sedurung memulai niki kawentaran piodalan kenten nggih. Talar sekali bawa sang wawu wenten rumah baru, bali baru, kenten talar meplas pase, niki wenten juga pecaruan, yeh. Samnya niki pasti tujuannya nih angin kebaikan, yeh. Mangda niki nyomio buta, mangda sami niki rahajeng rahayu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur mina kadinyane. Pemerintah Provinsi Bali nyaga yang genah anggen nukung sekancan pidapda pemerintah pusat. Gubernur Bali Wayan Koster nincapang jejaring internasional. Salian Gatra inucap talar katur makudang Gatra mabuat tiosan, aingyeh pamiarsa sanimangkin titiang putri ngaturang Gatra.

0: sejangkapnya nih. Rakalang Rai Pemerintah Provinsi Bali Masemaya Pacang Ngerembe Sekancan Program Strategis Nasional Sane Kaancarang Presiden Prabowo Subianto Antuk Niaga Yang Genah Anggen Nukung Sekancan Program Utamanya ne Pemerintah Pusat Gena sane jimbarnya ne 7,1 hektar Keseyaga Yang Anggen Ngewangun Sarana Anggen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Utawi SPPG Program Makan Bergizi Gratis Langkungan saking kali hektar anggen genah koperasi desa utawi kelurahan Merah Putih. Taler 5 hektar langkung ngering desa Tulamben, Kabupaten Karangasem anggen ngewangun sekolah rakyat. Gubernur Bali Wayan Koster ngabedarang samian perangkat daerah sampun taler katitahang mangde praside mapaiguman sarang pemerintah pusat lan kabupaten kota mangde sekancan pidapda punika kemargiang antar. Gatra selanturnya nih rekalan rai, pemerintah Kabupaten Badung sayan gelis nabdabang wawidangan segara kute antuk ngewangun margi ring wawidangan padestrian mangde sayan becik. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa kesarangin antuk ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, nintanin langsung genahe irike sane magah ring pasisi kangin margi segarane mangde praside uning napike pidapda punika praside margi anu tering napi sane sampun kaancarang. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa ngawedarang padestrian nasnenten wantah maripurnayang sarana kemantan nanging taler ngunggahin genah majeng kramane mangde sayan bece aman taler kesenengin oleh wisatawane.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan rai program beasiswa anak Badung kasabrame bece oleh krama Badunge. Disampone kabungkah Dok Siki Juli Lintang, akeh krama sane mendaftar kantos sangetali diri kelas SMA SMK kantos perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Badung narka kawentanan punika pacang nincap santukan pendaftarannya ne kantun kabungkah kantos bulan September. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan lan Olahraga Kabupaten Badung I Gusti Made Dwi Payana ngabedarang samian krama sane mendaftar punika pacang nyarangin proses verifikasi administrasi sedurung kejantanan nerima beasiswa. Warsane mangken Pemkab Badung nyaga yang dana kantos tigang dasa sia miliar anggen ngerembe pidapda punika. Rekalan rai gatra sane kapinguntap, Gubernur Bali Wayan Koster nyarangin pidapda London Climate Action Week 2026. Sapisanan taler simpang ring University of Oxford miwah kantor pusat Google ring London. Pemargi punika mata tujuan mangda prasida nincapang sawitra internasional ring baga pendidikan, penelitian, aksi iklim miwah pengembangan teknologi digital sane prasida ngerembe pewangunan Bali. Menurut Gubernur Wayan Koster, diaspora Indonesia membuat pisan irike sane prasida ngubungan pasawitra internasional anto masilur kawagedan atalar teknologi miwah promosi Bali ring jagate. Inga pamirsa wantah kadi asapunika Gatra Basa Bali sane prasida katur wengini mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembah Gatra Basa Bali ngelung serma pamit. Pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tiada lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, tengik, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
2: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
3: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
2: Boleh kok. Kalau gak ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
3: Nggih, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wek, lama gak kesini? Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
5: Ah, biasa aja.
4: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
6: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
5: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
6: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
5: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
4: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
5: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
4: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
5: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
4: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Gak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
5: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
4: Kirain sampah. Ternyata berkah.
7: Upacara pewiwahan atau mesakapan. Pewiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mebejati, natap banten pewahan dan mepiuning di sanggah atau pemrajan, dan manusia saksi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rekelan rai, ring wengine mangken, pacang iring titiang, ring siaran lila cita, sani pacang ki kewentenan, lila cita sani memurde ganderung, iring piar seyang sarang-sarang.

0: Muara Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh.
2: Wah, wah, wah.
1: Harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
2: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
0: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
0: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Aduh. Gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah 12 aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, gak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Janang Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kanista atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan

merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: berapa Bapak Madi? Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan, Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi?
2: Jadi, jangan coba-coba pakai jasa pinjol. Kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

acara Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Ngayangi pemirsa, rakalah rai sahabat budaya, senekan tuniring di tiang sekian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Ini jajah pada megena ring wengi becik meka dimangkin demogi panggih di tiang stata kenak tur nemu rahayu. Pemirsa sarang sami mewali mali sarang di tiang ketut mus jagi pacang ngiring sebetulah rakalah rai nyarangin ring ambareng antas galah di tiang puput bertugas.

0: Seringgalah jam roras wengi malih jebos nggih. Pastika rekan arai jagi pacang lantur nita acara duwe nering rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan nanti di tengah aturan teman-teman pop Bali malah jebos. Pemirsa sarang sami jagi pacang sangar di tengah ring lain telepon 223361 nge. Talar sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar durus munga megatre terkonek-konek semutuan duwe nih make sami. Pemirsa sarang sami sedereng di tengah jagi pacang aturan temang pengawit ring wingi becik muka dimangkin nge. Sekadi sana sampun-sampun memargi acara duwe nih jagi pacang katur drama mini legenda kenten nge. Sane memurdo cucuku penyelamatku kenten. Jadi bos punika wau jagi pacang katur nanti tiang temang pina ke pemungkah ring acara wengi kadi mangkin. Raka larai pemirsa sarang sami. Sane kanten satya ring di tiang ring program Mompar Radio Republik Indonesia Denpasar 4 RRI Denpasar. Nggih sampun metilar tetap satya ring frekuensi 106,4 MHz. Dulu semun biar sayang mini drama legenda judul cucuku penyelamatku.
1: Jarat Karu. Dia seorang Brahmana yang kesehariannya disibukkan dengan mempelajari ilmu kerohanian sehingga dia bisa pergi kemana yang dia suka, bahkan sampai ke sorga.

Saat dia jalan-jalan di perbatasan sorga neraka, dia melihat orang tua yang tergantung pada sebatang bambu di pinggir jurang yang dalam

0: Tolong, siapapun yang melihatku, tolong aku tak tahan lagi.
1: Perasaan aku mendengar orang minta tolong. Aku akan mencari tahu di mana sumber suara itu. Ah, ya ampun, siapa yang tega menyiksamu seperti ini, orang tua? Apa kesalahanmu? Bagaimana aku bisa menolongmu? Ya, tenang, sabar orang tua. Aku akan mencari akal.
2: Jagadkaru kebingungan. Bagaimana caranya menolong orang tua itu? Jangan-jangan dia terjatuh ke jurang yang dalam itu.
0: Anak muda, aku minta tolong. Tolong kasih tahu anakku. Hanya dia yang mampu menolongku dari kesengsaraan ini.
1: Baiklah orang tua, aku akan mencari dan memberitahu kepada anakmu. Tapi di mana anakmu sekarang? Siapa anakmu itu, orang tua?
0: Anakku bernama Jagadkaru.
1: Apa? Jagadkaru?
0: Benar. Kalau saja dia mau menikah dan mempunyai anak, maka aku terbebas dari penderitaanku ini. Tolonglah aku, anak muda.
2: Jagadkaru terkejut. Ternyata orang tua yang menangis di depannya itu adalah ayahnya sendiri.
1: Betapa durhakanya diriku ini.
3: Gak pantas aku disebut anak. Kalau bisanya hanya membuat orang tua menderita.
1: Baiklah orang tua. Aku berjanji, aku akan memenuhi permintaanmu itu. Hanya cucumu yang akan mampu membebaskanmu dari penderitaan itu, orang tua.

0: orang tuaku sendiri. Aku akan menikah dan mempunyai anak. Tapi aku hanya menikah dengan wanita yang namanya sama denganku, Jarat Karu.
1: Dengan lantang Jagat Karu berucap, sehingga didengar oleh naga Taksaka.

0: kesempatan saya untuk melindungi nasib bangsa ular. Hai, Nagini.
1: Iya, iya ayah.
0: Sekarang engkau ganti nama. Dan namamu sekarang adalah Jarat Karu.
1: Untuk apa, ayah? Kok ganti nama segala?
0: Jangan banyak tanya. Kau akan ayah nikahkan dengan Brahmana Jarat Karu. Dan anakmu nanti akan menolong bangsa ular.
1: Iya, ayah.

0: mana Jarad Karu menikah dengan Jarad Karu Nagini dan mempunyai anak yang bernama Astika. Karena tujuannya menikah untuk memiliki anak telah terpenuhi, dia ingin membujang kembali.
1: Istriku, Jarad Karu sayang.
2: Iya, suamiku.
1: Betapa beruntungnya aku memiliki istri sepertimu. Udah cantik, setia, dan perhatian lagi.
2: Tidak, Brahmana. Itu sudah kewajibanku.
1: Iya. Kau masih ingat kan pesanku? Kau tidak boleh membangunkan aku selagi aku tidur. Kalau itu terjadi, kau tahu kan? Aku akan meninggalkanmu.
2: Aku masih ingat, Brahmana.
0: Tidak seperti biasanya, Brahmana Jarad Karu tertidur begitu lelapnya. Sementara waktu puja telah tiba.
2: Aduh, aku harus bagaimana sekarang? Bangunin tidak? Bangunin tidak? Bangunin? Ah, bingung. Kalau dibangunin, nanti dia marah dan meninggalkan aku. Kalau enggak dibangunin, waktunya untuk puja terlambat. Nah, apapun yang terjadi, aku siap. Yang penting, waktu pujanya enggak terlewat. Brahmana, Brahmana, bangun, bangun Brahmana.
3: Hei, apa-apaan kau ini? Berani-beraninya membangunkan aku di saat tidur.
2: Maaf, maaf. Aku minta maaf, Brahmana.
3: Tidak. Karena kau telah melanggar apa yang telah kita sepakati, maka sekarang aku akan pergi meninggalkanmu.
2: Brahmana, Brahmana, jangan pergi, Brahmana. Jangan, jangan pergi.
0: Brahmana Jarad Karu tidak menghiraukan tangisan istrinya. Dia terus pergi. Memang itu caranya, agar bisa berpisah dengan istrinya. Yang terpenting, anak yang akan membebaskan ayahnya telah terlahirkan.

Yang terpenting, pernikahannya telah membuahkan hasil. Anaknya akan membebaskan penderitaan dari bangsa ular. Nah, demikian persembahan mini drama radio, persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Cucuku.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawan tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggi pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya yang ya, sane kantun tetap iring di tiang mesikian ring programa 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Inggi. Iwawu sampun atur di tiang drama legenda Adrue sarang ngasih kita mang nikeng ya saking beli belian mus kinten nge. Nah, demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin. Nge langsung ke mantan jagi pacang sangar di tiang. Ring lain telpon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Blitut Mus.
0: Nge.
1: Di tiang ring Singapadu nge.
0: Pak Ketut Wirke.
1: Nge.
0: Punapi Gatre.
1: Amangkinan recik.
0: Mungkin kena ngelantur.
1: Nge. Boleh, tumben yang boleh.
0: Nge.
1: Tiang makasih nge.
0: Durus.
1: Niki buat Nini Ida, Pak Yanarbo. Sampun genten. Gusti Biang Murni. Gusti Biang Kirana. Umbu EKBB. Ketut Murdaya. Ampun Genten Ketut Sumarjo. Ini Mika. Bu EKBB. Pak Yanarbo. Ampun Genten Pak Pandi Madingabo. Ketut Murdaya. Nge, Cutat sarang sami.
0: Cutat, maka sami semetuan ruwe, nge.
1: Nge, pak boleh semetuan ring ungkur.
0: Patut, nge.
1: Nge, galah mewali sinap yang ada Brahma Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge, mewali suksemo niki Bapak Ketut Wirke, nge, ring widangan Singapadu niki sampun munggah. Dados penelpun sane kaping ke pertama. Dudus. Ring ungkurnya nih Bapak Ketut Wirke sang Raditiang malih ring lain telpon nggih. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajeng.
0: Nggih, punapi gatro Ibu.
2: Astung karotot wesuwe santenan mengenu wiraso ring udara terus nggih.
0: Nggih. Bang Kuda sampun boleh ke PKB niki.
2: Aduh Ibu kan mau ke mereka. Sama sekali tandet.
0: Genten.
2: Waktu wenten Arjo pas Ibu nyumunan senam. Malamnya Ibu kan banding apa motor malam.
0: Oh nggih.
2: Karena terpeningali kurang jelas gitu.
0: Sampun user.
2: Cuma enten mengawali senam nih ke mereka Ibu siang nah sekitar jam 3 kan Ibu timpal-timpalan. Setengah 6 balik Kang Yang gitu. Karena tumben senam, nah kita punya urusan bedek di senam kan sing banding ngalin. Limang loma desa, kalau ulang tahun desa soalnya.
0: Oh kenten.
2: Tanggal 12 Juli niki. Dan kena atut nge.
0: Iya kena, ibu pun api kena niki.
2: Astung karo, pun nyepi lagi, tersiaran langsung serang ring di asenter nge.
0: Iya.
2: Nah, sarang bergilir sampun pengantar sami niko
0: boleh. Sami boleh nge, sami boleh.
2: Nge, wawu patut wirke nge. Nggih Ibu mengatro gede tet nggih.
0: Nggih.
2: Suwe tenanan munggah niki Bu. Di prodangdut ten pulih sareng kenten. Niki sira ya.
0: Nggih.
2: Oh niki Bu Jero Chandra nyarengin tet. Nggih Bu Jero Chandra Rajang, wenten Kenaro, Kak Mangku Sedani, Pandepi, Mahindira, Nini Ita, terus wenten Nini Tunini, Nini Ayuna Rajang, Pak Yanarbo, Pak Dipolos, Tut Manjung. Kaler Mang Pandu, Kak Dania, Sarang Nini, Rahajeng, Nini Mika, Nini Bagas, Nini Tuade, nih, Nini Sarang Sami, Bu Wayan Suwartini, Kaler, Niki Gusti Putu Murawidya nyarangin tut, saking panas tut, wenten Ibu Sinta, Kaler, Gusti Biang Murni, Niang Kirana, Pak Di Gunawan, wenten Niang Kisawa, wenten Gek Mas, Kaler, Bu Jero Susi, Kaler, Bu Janura. Kak Brong, Kak Rarut, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Haji Uban, Taler, Ibu Jerman, Pak Fani, Ngapo Dakep. Rahajeng sarang sami, sana durung konek ampuro, niki Pak Gede Supadmo, sarang jiru mangku nyoman asih, nge.
0: Rahajeng
2: ngedurna di tiang, sarang sami, ring dijapada megena. Niki Bu, Gung Sri, Bu Gong Sri kekeran deh. Sarang mahegi dikau nge. Rahajang sarang sami bu putu keboiwa malesiki. Menikah dumun ter.
0: Suk semua bu.
2: Galah katur malaje bos budal wasada ring margi. Nanda selamat rauh ring jerungi. Ibu
0: Lodo
2: malesiki tu. Suk sama. Santi, santi, santi.
0: Inge mewali suk semua niki Ibu Eka nggih sampun mungah nyarangi semtor kelanai taler nggih sampun megatro makwe niki ring sawitra duwe makasami niki nggih. Sang redang Malaysiki dumun niki ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rahaja nguni bita dago.
0: Inge.
3: Jarang boleh sarang bita-bita.
0: Sira ditian niki nyarangin.
3: Kak Eka
0: plagot ya. Kak Eka, pun api ring plagot cuaca duwe, gatro duwe.
3: Cuaca rem-rem, kacauan-kacauan boleh sabah kan boleh
0: tidur yeah.
3: Niki. Astung karo, demogi kan sabah.
0: Inge, demogi kena ngelantur niki.
3: Inge, sarang-sarang, litut manglo kena dalam
0: ni. Inge, suk semua niki kak.
3: Salam sarang keluarga dalam
0: manglo kena rahayu. Suk semua.
3: Nih, ampun kenten kak niki megatro, mungkin taler
0: ini
3: megatro.
0: Ingi terus.
3: Nih niki wongnya na dingin na kan kota niki, jadi pasan dingin. Yang lemahnya kenten gulam gede, kenten jadi panas ke itu yang ampun pesu panas luar biasa, ingat masa.
0: Angi.
3: Ya, dia megatro dulu.
0: Terus.
3: Ya, akan tabanan dulu.

0: Mbati Nundi, Pak Yan Narbo, Pak Tet Mancung, Pak Siapto, Kira Malu Misti, Mang Pandu, Bu Eka Bebe, Mimik Misa, Ampun Jantan, Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Wiriko, Pak Ketut Murdayo, Gusti Biang Murni, Bu Biang Kirana, Bu Wayan Suwartini, Bu Sinta, Niang Kaskawa, Ampun Jantan, Pak Pandi Mahdi Ngabo, Pak Ketut, Pak Wayan, Narbo, kira-kira malam nanti. Jadi, Jemaah, Bu Sekar, Bu Besekar, Empen Gentan Kenaro, Kak Brong, Kak Bekele, Empen Gentan Bligos Bawo, Saka Ngubut,
1: Bapak Ketut Wirke, Ring Singapadu, ya.
0: Nih, Singapadu, sekarang kami menikah di mana?
1: Ingin.
0: Asal kak munga, nikah juga, senang pun sana kecat.
1: Ingin kau banyak, Malin.
0: Mbak Helin, kak Dania sekarang nenek.
1: Ingin.
0: Nenek Dania. Ya, kita sekarang kami sana durung, kak onek, kau onek niti, ampuro. Tuhan sekarang akeh dan waktu kerpean itu nak urusan geng kejagung.
1: Inge.
0: Majang ditut, rahajang juga.
1: Susu mong niki.
0: Malik bos, buk budal, waspadoreng magi mangdor kena daur ring jiru mangdor hayu.
1: Inge.
0: Kak Eka pamit.
1: Inge.
0: Santi, santi, santi.
1: Inge, susu mong niki peka Eka ring widangan plage petang Badung. Inge. Sampun munggah nyarangnya sementara kelarai maka sami rengungi kadi mangkin. Gede mogi kena rayu sarang keluarga druiring plage. Inge pamirsa rakalarai sane sampun bergabung ring pia WhatsApp Prompat RRI Denpasar. Male jebos pasti ke jagi pacang connect ditiang utawi baca ditiang gatro tur salam druene. Jagi pacang iring ditiang mesanang dumun iring piarsa yang sarang-sarang temang sane sampun saya gayang titiang male jebos muali jagi pacang sangra ditiang male ring lain telepon 223361.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ditian
1: iki mbok tiange
3: saking kan bersidang meklu mertimpu
1: tajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rakalarai, inge sahabat budaya, sanekantun tetap satya ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar Kali Tembang sampun mengudara, iwa wungi. Dumugi presiden menghibur ring wungi becik muka di mangkin sangre di tiang pemirsa ring pia WhatsApp sanes sampun bergabung niki inge wentan Bapak Ketut Sumarje ring seputaran Banjar Bengkal Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju. Nyarangin rajang tugas Pak Dutmu salam kena rayu suksumo niki Pak Dut Sumarje ring Banjar Bengkal Tarar wentan semeton ditang ring bedulu beli wayan sena nge ring Banjar Mas bedulu niki rajang wungi beli Dutmu nyarangin suksumo sampun monitor niki beli yan sena niki jera mangku kuta waringin talar niki rajang Dutmu salam ring Bu Eka BB jag mantap Bu Eka. Suk semua niki jeremangku kuto waringin nge sampun nyarang ini kiring pia WhatsApp druwe. Talar sementara niti yang ring widangan celuk Sukawati niki wentan Bapak Ketut Murdaya nge. Tutmus pun api gaterane uli galung lan kuningan sing tain man on air. Puk monitor abadi dadine nge. Inge patut niki nge. Napi wastane ring mulai galung niki talar. Nangsa acara PKB druwe terus ring PKB niki live niki kenten nggih ditiang niki nembe niki siaran ring studio kenten biasane boleh wonten ring PKB. Dumugi kena rahayu niki patut gatra becik niki. Dumugi semeton ring celuk niki kena rahayu kenten nggih. Inge pemirsa ring lain telepon 223361 sang radit yang malih siki kemantan dumun niki nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tutmus.
0: Nge, pun api gatro, Mbah.
1: Mbah sehat.
0: Mugi kena
1: ngelantung. Ini ajak Tutmus nih. Ada modulasin Mbah aja keingetan saatnya.
0: Nge, medue ciri khas kenta.
1: Nah, itu ciri khasnya sih ngubah-ngubah pangsing
0: bintang. Nge.
1: Pun api gatro, Don.
0: Gatro kena rahayu, Mbah pun api niki.
1: Yang kalep kena.
0: Hmm, dumugi ngelantur.
1: Cuaca riki terang dingin tut.
0: Ah, patah talar tinggi anyar kentan talar.
1: Bagendan ye. Ye dumugi jatan sabah niko kan jatunang
0: ya tuh. Ye patut.
1: Ye. Magatre dek nih tut.
0: Lurus.
1: Ini wau sampun nak mbah busan tiang mbah nak melali ni san kesilo san melali tut mangkar maruman nyarengin kita.
0: Kentan.
1: Nggih. Megatro nek malih
0: utuh. Lurus.
1: Iki ke pertama Tutmus mang dejeke nak statong ya. Wenten wenten ini Ita, wenten Agung yang seriring kekeran, wenten Kak Ciatop, wenten Pak Depi, wenten Nini Santa, Odah Weni, Mbah Hegi, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, sarang Mama Endang, enten Nini Jerman, tunapi gatren ini, mugi jekena ngelantut. Enten dalam niki mah tu Nini Ayuna, dalam mah mangku merajo pati, mangduk kena stato. Melin niki, Mama Elin mangduk kena dalam. Bu Wayan, Sekarini ring Kebo Iwo, mangduk stato dalam kena. Aku Tinta ring Penatih alias Tadong Mongkeng pang. Pang siu jadi kalau calling mak dong. Bu Sinta, Bu Sinta pang siu. Bukan kenten kenten yang Kirana nih, yang Kisawa taler Bu Mas Dun Mas. Tuaden ini Tuaden, Bu Wayan Suwardini, Pak Dekarjo, Pak Depi, taler Kak Ciatok mangduk enak taler mungah kak, pun kita mengken Kak Mangkus Dani, Pak Wayan Narbonge, Bu Mu Merdeka ring gerok gak taban. Pun kenten siro yang malian itu nah. Cutet nas nenek Dania ring sandra kek nggih mangduk kena taler jero susi nggih mbah mangku prajopati jero kukuh niki sarang jero epa ke penebel mangdes tato kena taler Majeng tutmus.
0: Ingin.
1: Rajeng tugas amuniko dumun sane durung konek niki ampurayange.
0: Ini
1: yang bunga, bunga ampun ini.
0: Siro.
1: Ini ita bunga ampun.
0: Dereng.
1: Oh, ingin. Kalau bunga
0: bina ingin. Malah je bos galah ruwe kantun malah 1 jam.
1: Ah, itu minil nini. Amuniko dumun mas.
0: Ingin.
1: Mas rajeng tugas nge.
0: Ingin sup semua mah.
1: Mas inap dok Pramo Santi.
0: Santi Om. Suksemo niki ring widangan kerambitan tabanan Mbah Indira. Sampun munggah nyarangi sentora kelan rai pinake penelpon terakhir niki kewantan ring session sane kaping pertama niki nggih. Nah, pamirsa sarang sami ring session ke pertama puniki sampun mepet sampun tamis-tamis telah segala hari tiang muwali malah jebos ring sesian sana kaping kali ring palat sana kaping kali kantun segala hari tiang malah 1 jam ngantos segala jam solas malah jebos ring sesi bernostalgia malah jebos siriko jagi pacang sangra di tiang muwali malah ring lendel pun 223361 pamirsa sarang sami sampunan mereka meriki tetap satya ring frekuensi ruwe 106,4 MHz durus umun piarsa yang sana jagi pacang alintang
2: Batan Bedeo si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan batun bedil, karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribat, yaitu 2 hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancuran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi, di depannya ada kocong tepat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipas sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampai.

0: Ingi pamirsa kelarai muwali mali sarang di tiang ketut mus kantun nyarangin setor kelarai ingi ngantus galah di tiang puput ring galah jam 12 malah jebos ingi. Nah ring palat sana kaping kali puniki jagi pacang iring di tiang pamirsa sarang sami ring sesi bernostalgia talar wawu sampun kali temang ya atur di tiang dumogi presida menghibur ring wengi becik mekadi mangkin sangre di tiang mali ring lain dan telpon 223361 lulus. Sane sampun sayaga niki. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Sila madag
1: punak. Tiang tiang nengkel kecuit. Tumben kita ter.
0: Punapi gatro pekak mangku.
1: Ada dos segar segar kak.
0: Ingir mungkin lantur.
1: Patut penapi gatro kena.
0: Dados iki.
1: Sampun lake buki KBB sampun munga ngaca sampun munga. Makin bernostalgia gitu.
0: Patut.
1: Niki di tahun kini ini tuh sejarah. Tahun 2012
0: ini.
1: Ini ngaturang ayah. Budak yang ngaturang ayah nusugin niki.
0: Napi?
1: Nusugin Arjo.
0: Oh, nge. Ngengsubin kentan?
1: Ya, anu nusun masuk bareng atena. Jum seko pokoknya anu.
0: Oh, nge.
1: Bareng ini anu na Arjo. Minta na midahan niki anu na seka.
0: Oh, nge.
1: Aki tiang jas sama dag, ajak tiang pat-pat. Dados maring maguno siki. Kertalo, dados dira. Kak, nyung anu na, nyunggi-nyunggi kita, nelang-lang.
0: Oh, nge.
1: Uning patut, gitu, ring kaplogan cuman wayang kalam toh.
0: Sira?
1: Kalam, wayang kalam.
0: Wayang kalam, nge nintan, durung-durung.
1: Iko ampun cuman almarhum, mungkin ampun almarhum, patut.
0: Iya.
1: Ayah kurang penasaran, uling sobamio, tabana, juru gamal uling ditimpa kelamita.
0: Iya, uling timpa gini.
1: Penasar budoh na uling di payuk bangka. Lendah-lendin uling di situ, padana. Sanggulan.
0: Sanggulan.
1: Bikon uling dag-dakan. Ketua kerana saking apa dan tu dah dia dan tu sab kena dah. Pangtelu pangpa pabimo kan utugin di pang di pangtelu ni patut di bangri dan patut di apa dan tu nembusan yang saya ingat dan mana dipati di padahal dia bangling sahab buat nyolahang duitnya di situ. Buat entah bicara narangan itu. Kan boh mungkin medal lalu na
0: sunan
1: itu. Sunan itu kone tahun 86 saya tu nak buatkan nyolahang. Angel mangkun na gusto sekitar usan 85 tahun sampun ngabut mungkin. Buat lah gitu. Anu na palingan itu na tumbuh pada ada menangkap itu ke mana berur ke gedong. Si mana rancap mana ke mana nuna patut ke mana maling maguno
0: maling maguno iya
1: sebuah ke di lapangan dia nyari ada mau balik di yona jadi ajau nak terjun patut mus anak menjaga jin bok ngadu amun ama dibatin tidur jit katanya ya ada dua tidur patut mus menyok jin kita wah benda kita ngajak yang di juma ni nak mulut atau mulut anu ada dos dirah tidur tu macam katanya patut gerong takkan anu berpok macam siang siang bawa macam sehat berarti nak curang itu tidur tu sangat
0: tenang.
1: Nah, undak kan dua anak macan kita tentu kan. Bunda kita turun anu mana? Kalau mangku pun tetap kau dah sini. Ini tu tu ngabu ke kerab mas eh. Ah, macam mana? Magia. Ayo purun, hanya bagian dua di ini. Ini matangi, kita lima temuntau kan. Ini ada yang lagi mau nak keluluh sedun, Pak Tuh. Anu lagi itu dah sedun, di madun tiang, di guling tiang. Siro, yang mana purun, yang bagian dua di sini, matangi. Yang kijau lah. Kono itu, Pak Tuh, semangat anu na, anu sedun, berjin, pengen hidang semut. Tiang-tiang masuk ke yang masih yang biasa, masih yang sedun di sini, pengen sedun. Uling tiang mulut tahun, uling utruno. Ulin tahun 76, ya sampun ngetulang aja di sini yang semadang, maduin secara larangan. Wah, tiang kayaknya kena. Tiang, ini gitu kan. Tiang maduin sedun adi, itu berikut batas. Ya, itu tuntun tiang tulang aja. Gue ada 60-nya, bisa itu nonton penyanggol di jero, menyang, baru nonton penyanggol, ya. Itu masuk era, nah gitu tuh, Pak Tuh. Nak sedun, oh mungkin biasanya sedun pernah mencoba boyo-boyo gitu kan aja. Terus yang ada dua masih anu nak dua yang nak gitu ya kan. Kerap pun gisi tiang bentuk-bentuk kanan. Nah tiang yang matro masih dua yang gini dibong tiang-tiang-tiang. Langsung jemaat tiang masih yang kalau ia bangun ke kabiakin gitu kan. Ini tidak kelemut, ini jokernya nakon lah. Kalau nak siang nak, orang nak siang pernah sad, nak siang lekeng, siang nak siang sadar. Langsung saya nikahin kan mampu itu jauh kan mana ane loh terjun. Ane ucapan kini pengidaran itu kan macam Rahman usang yang manggilan obatun. Bang Wenten kan pilih ucap-ucapan. Dia nak yang di Batur ada Pak nama.
0: Di Batur?
1: Di Catur.
0: Oh, yang Catur.
1: Oh, yang Bang di Catur. Jaman Purun, itu kan ada lapangan.
0: Nge.
1: Oh, itu. Terakhir kan Maron dah gitu di Penarungan.
0: Penarungan?
1: Oh, di Penarungan itu nyaduk. Rangdo Ganengan, bakat anu selalu gitu. Dan Barong, nih Barong itu apa suruh lagu, ada apa tuh ini dengan anu-anu gantung. Ke barang-barang buntut kita ngerandu-ngerandu gandengan siang bola yang ujang dikira kini jiwang gimana nu main-main gitu kena
0: ini semua niki Pak Mangku
1: kamu nika batang ini mogi nyan anu nah siang uling dutruno ngerang ya kita cuma
0: mogi
1: ngelantur kita cuma di jebol sana anu boy KBB mengilap mali ini munggah
0: ini
1: sekarang jalan tempat ke mamal biasaan. Ini jalan wali apa kak?
0: Ini suk semua pekak mangku.
1: Santi, santi.
0: Ini suk semua pekak mangku ring silamadag nge. Nah nostalgia terus ini kisah saking truno, saking anom sampun ngiringan kenten nge. Dado sen cara di den pasar kita dado sadag gitu jen cara ring den gianya, di gianya niki. Dado tapak kan di betara kenten nge. Dado mogi kena rahayu tur kicen keselamatan ngelantur kinten nggih. Durus sementara kelarai ring ukurnya ne pekak mangku sang redit yang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ben, mah nyindang menek tuh.
0: Boleh mantan iki?
2: Nggih boleh bedik bernostalgia.
0: Nggih durus.
2: Nostalgia ne aja itu mesti. Jeng langsung kan bonan.
0: Inge, durus.
2: Ni anu ne riwayat di SMA.
0: Tahun kuda niki mbak?
2: Tahun 74.
0: 74.
2: Nge. Oh, tu dijo kata numpang.
0: Dereng.
2: Itu jadi kan persiapan 17 Agustus tu.
0: Nge.
2: So bongi pertandingan gerak jalan santai sepeda rias dan imah mandu pilihan sepeda lomba sepeda rias bahasan tiga kesamping tu apa dan bersak berjejer bersape
0: berbanyar
2: bok itu kami kan setate di muka kantor polisi ya bedangin dan di luar kota tuh gitu itu jadi di kantor bupati itu nak lu lapangan atau tuh Itu bisnisnya gitu. Begitu jadi lewat kota, keliling kota, sampai Durida. Nah, barisan nomor satu si tengah. Nah, karena Mbah Tegak, lah pasangan Jatlu, Isoyin, Mujik Rahayu, Tocino, selalu tuh bilang pertandingan apa jadi selalu tuh ajak lu tuh bareng-bareng mbak begitu jadi kan mulai coba menjalan artinya jalan bumi itu lomba gitu. Nyeket jadi lantas di Jambi ada andut
0: yeah.
2: Di Jambi boleh kan bojoh tuh menjalan lewat kota Gajah Mada jadi ke Jambi gitu. Nyeket di Jambi pengkolan tuh mana aduh subuh nak jangan mengurahkan tu teman-teman itu teman lah sih
0: yeah.
2: Tutup tu mas tutup genar senior kanayo teman gitu lah subuh itu tu dekat di Jambi tu mas sing pok yo sing ngawang yo nutup gen gitu pas buat di Jambi tu hai ketong mas dingin mah mungkin yo
0: nge
2: nulis lah mah ke kanan gitu begitu juga yo begitu mah balik melihat ke muka tutup anu apa dana lubang tutup lubang begitu tuh mah begitu nulis ke muka juga lubang jebak mah seketika gitu. Wih, burun mah, guna olahraga, semua ngopak tuh. Ngopak boh, mah.
0: Aduh.
2: Timpal mah, soalnya najak mujik rahayu nih. Tengah-tengah, kita ngopak dia gitu. Awak cuman kan, kita bisa bilang ngomel kok nih. Kita bisa bilang ngomel gitu. Mah, ntar sebang masih mah, pede mah. Terus mah, mesti tututin. Inilah guru olahraga. Kamu jangan ikut. Pergi kamu kecang timpal maraton nah yang masih ngeneng mang kuduk kau ya masih yo gitu nyak ya gitu jago lah udah di finish tuh yang caro dugun tuh tuh nak biasa rago meblekuran ajak wani tuh tuh tapi dia meblekuran mesra apa meblekuran akrab gitu loh mulai nak tu kan kan pun makan finish harus surya tu begitu nukar di finish jongkak masuk ke dobe berbelukur papat lah jak barisan mahi soin jak mujik rahayu mah kento timpal mah tu ni muan itu berbelukuran mah jak papat itu saking demen itu subolan dah itu sing subolan jadi pengumuman di konen pengumuman di 17 Agustus pengumuman tu. Pengasuh lah hari lagu di bang sambut aja guru aja timpal-timpal osis bang minum gitu. Tu turun mah olahraga Pak Wase dan jadi nak bawa almarhum tu. Begitu. Awak bus DJ DJ aja dan terus kita dengan ngai gara-gara kan kacang mah. Kacang mah gitu. Mana ini Pak nanti awak nama itu lagu lawan betul. Karena ragu masa dipentingkan. Mana yang teruskan? Ya Pak, terus timpal siapa? Kemudian yang ngonyong, yang dampingin dia, yang jadi sambilang Pak, sambilang mecik-mecik limo. Nah hasilnya bermasalah masih kita. Kita nak muncul gendut mana? Yang mana sangsing bersdawo
0: kita jangan lupa.
2: Mani bin
0: Benya kantun galak
2: masa muda tutur liu saja nah begitu jani untuknya malu nasut nah benek jani Bu Eka mengisi pang lebih lucuan dek Bu Eka ini jerman nak ngurahan dengan munga tau dia cinta segitu cinta segi dua kena cinta segi tiga cinta segi dua kena cinta segi dua tut. Ini kan ni lah persoalan yang itu cinta segi dua tu kan jenis ni. kita kena kena.
0: Ingi.
2: Mus budal saya gering margi karena pun wenginya tuh nge. Waspada selalu gitu. Namun kedumun adalah wali yang mas inap di Om Santi tuh. Om Santi. Santi Om.
0: Suk semua niki Mbah Indira nge mewali munggah niki bernostalgia niki doke dumun kenten nge. Digoda saat napi pastane jalan gerak jalan gitu nih. Suk semua niki sampun munga bernostalgia sarang sami niki nih Mbah Indira kita nyarangi sing tuan sarang sami gitu.

Inggi pemirsa rekan larai mulai jebos mewali jagi pacang sang redditang ring lain telepon 223361 nggih taler sane sampun bergabung niki ring pia WhatsApp dulu niki wenten Ibu Pera nggih tutmus rahajeng tugas mugi sehat bahagia sukses semua niki Ibu Pera nggih sampun munggah ring pia WhatsApp mulai jebos munggah mali ring lain telepon 223361 kantun galah dulu nggih. Nah, mungkin pemirsa sana sami ring ditiang masanang sampun saya yang ditiang temang kali temang lumun niki nggih lurus biar saya.

Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: segala duit.
1: Ngaya tiang kide ni ki nginen tiang atur ngayah rekoring puro dalam kedampal itu.
0: Inge. Puro dalam kedampal ring dijeng ya.
1: Ring penebal nggih. Papa diulang air panas nggih.
0: Inge.
1: Eh uling perjalanan riki tiang ten bani mau mobil ngenten lajengnyah tiang ada buan AC nika itu.
0: Buan ngenten.
1: Kang weh tiang diterak ngenten. Sarang barong rek orang lau kenten nggih. Kan nek ra mesti kursi sik rek ben di kursi rek tiang nega jak ngerok tiang itu. Nggih. Tingah tiang nak unyu pi. Bapak anak ini dah pulas nega sing ulung ngon mohi on montor kan. Iya keluwung dekat itu jauh entan tiang kenten jauh keluwung sirap kenten nggih. Mas dekat itu tingin itu aku wendan berdua minggu ni kita itu.
0: Inge.
1: Jek dingin, nih jek kekan asan bawa jaket yang nung masih alih kan dingin lah gitu. Emai jek retak asan gigi kan dan. Inge, us nikel penyangrau nasi ampun muspo kan dan nas wedang, ampun polis nas ajang ampun kan dan. Ajang lah kalau nado manti yang cukup paku nikel sarang sagar gerang atau gitu. Kau pun saya sama nyuh gitu. Nggak, saya mantap. Kalau dingin-dingin dan luwung gitu. Boleh kentan ngigal tiang ring melancong patai. Nampak setel kentan. Setel itu apit kan jalan kentan. Tiang ngigal di aspal kentan. Nggak, kentan. Lampun cuma karpet berbeda kentan kena kudiang mana kentan mau payas tangyang itu kalau anu kan mau tendo kentan mau kentan tongos kene dan wentan itu tongos napi buang air kecil kan
0: toilet nge
1: ngejak kakean tiang Riko dijo niki wis ikan yang Riki di segar pak kenten ngeh pak kenten angyang masih Riko kenten alih agak petang gitu nak kenten akeh kandang-kandang sampi Riko pak kenten mau payah siang tak kenten ya pang ya lain payah dia nih pang hilang dingin kita kena tiang ah dicelulok kan jauh kaput sih bukan orang kepakian.
0: Kepakian ni.
1: Ngaji je. Macam sun wayas yang nau masih alis kedingin. Iya lah, kena mencelap kita pakaian punya. Anu juga ngagak masih banyak dan. Aja dan negosi siaw itu. Aja orang yang ada.
0: Ada.
1: Ngaji. Terbani kene. Ada siang siang bu mau pakaian kentan dah.
0: Nggih.
1: Ya di petang ya kan ya. Itu melekat gitu kan. Yang nyawane masih tiang. Nah atas yang atas ya kan tiang atas ya. Tapi nah mereka nah nunggu tiang ke balang sen ke mau sen kan yang jauh dia bahasa kan. Nah, mesti Pak dan Bani itu tiang kan dan Pak Yan yang berkenan merengang dia nak pedang ni itu dia mau pakaian kenten ada lah
0: ni
1: dan terlalu kenten ni nak buat jam nak buat jam setengah loras yang pun kena pesau kenten ni sembring masih kalong kenten bu mang wuduk nyarang itu
0: inge salam ni
1: ni karim mau jangkro bu mang wuduk ni
0: inge Pak Yan ini galah ruwe
1: inge jak asyong karo lagi antar wis. Lu mesti sangkat jumah nggih. Nggih sok semua wis.
0: Nggih sok semua Pak Yan
1: nggih.
0: Nggih.
1: Nggih sok motor kalah. Budi ke dawuh ta nyolek pe
0: dak iki. Nggih.
1: Om santi santi santi.
0: Ini suk semua niki Pak Yan Arbo ngiring kapal dados juru kunci penelpon terakhir niki nggih. Nah, dua ning ke bandar untuk galah niki galah dulu sampun tamis-tamis lah sini. Inge pemirsa rakalan rai rauh hiriki dumun ditiang ketut mus jagi pacang iring semua rakalan rai maka sami inge dua ning ke bandar untuk galah nintan presiden ditiang jagi pacang lanturan acara dulu ini pasti ke Dedat kalane titiang ngiring saking nuni akeh kekirang titiang titiang nunas agung rene pangampuro pinaka wasanane ngatur puputan titiang acara dulu ya untuk para mesanti om santi santi santi om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

saja tui tuah bibi nawang tur maning lakar mitarangin anake buku tiang sinah galang galang kena tiang bibi.

0: Cing.
1: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
2: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
5: Gelabak. Gelabak merupakan tempat penyimpanan padi kastari. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelabak berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelabak dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelabak, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelabak yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelabak sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelabak secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Heidi, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, deh?
10: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
9: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
10: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
9: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
10: Kamis kan? Hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
9: Oh, nyenye deh, jantos nih deh, tiang mengganti dumen dingi.
10: Gitu dong, maksud tiang kenten nak eh.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Angge pemirsa, rakalan rai, sahabat budaya, senekan tendiring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Rahajang semang, ring dijaja semutuan pemirsa megenah. Ring semang becik meka dimangkin, demogi panggihin di tiang statek enak tur nemu rahayu. Muali mali di tiang ketutmu segi pacang iring semutuan rakalan rai, ring semang puniki ngantos galah di tiang puput, ring galah jam dase mali jebos. Ngeh. Nah, lantur di tiang acara druene niki wenten kudang-kudang palatan acara nggih. Seneka pengke pertama niki mulai jebos lagi pacang atur di tiang adzan subuh ring semeton umat muslim ring daerah dan pasar tur sekitarnya nih kirang langkung galah jam 5 langkung 14 menit nggih taler. Rius punika jagi pacang atur di tiang ring rahajang Bali siaran Suryo Pujo antuk topik pembedikin mebanten oleh narasumber Dr. Inyoman Aryo taler. Rius punika jadi pacang atur nih tiang siaran bisa melantu lontar batur kelawasan taler renungan lan puja trisanya. Rius punika galah druwe ring galah jam 6 ring rahajang Bali untuk topik aktual bebawasan ringan dari sudut pandang budaya ngantos ngelantur galah puput jam siya malijebos.

Iki pemirsa Rakel Rai sedereng di tiang jagi pacang aturan acara sanai kapertamon iki ring adsan subuh duene durus mun jagi pacang aturan di tiang temang sanai sampun saya gang di tiang saking suara timpal rasa menyama. Rakel Rai pemirsa sarang sami rajang semang tur sampun mereka meriki tetap satir ring frekuensi 106,4 MHz.

0: RI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buta yatnya.

0: Om Swastiastu. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia dan pasar dimanapun berada, berjumpa kembali dalam acara Surya Puja. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mengangkat tentang topik adalah pebedikan mebanten. Umat Sedharma yang berbahagia, kalau kita melihat daripada topik tadi, sudah barang tentu memiliki suatu nilai multifungsi atau multitafsir di dalam pemahaman kita tentang daripada bebanten. Kenapa demikian? Karena dalam kita membicarakan sesuatu, terlebih lagi terkait dengan banten, sudah barang tentu harus memiliki suatu pemaknaan yang jelas. Jangan sampai umat diberikan suatu pemahaman yang multitafsir atau multipartafsir yang justru membawa kekisruhan di dalam pemahaman umat. Umat sebenarnya ingin untuk mendengarkan suatu nilai agama yang begitu gamblang, tidak menimbulkan berbagai multitafsir, sehingga pada akhirnya akan menemukan daripada kekisruhan yang begitu panjang. Umat Sedharma yang kami banggakan, kalau kita berbicara pebedikan membanten, hal ini sudah barang tentu memiliki suatu nilai yang bertentangan dengan suatu kaidah daripada pelaksanaan ajaran agama, terutamanya di Bali. Kenapa demikian? Karena di dalam Lontar Raryangon dijelaskan, ikang yatnya maka lingganya sangyang catur wede. Sangyang catur wede maka awannya sangyang jagat kantal. Sire sangyang jagat kantal maka uripin rat wane. Kalinggangnya yen ilang sang umare yatnya, ilang sangyang catur wede, ritan hane sangyang jagat kantal, prelaya sangyang uripin rat wane. Dadi ye kali sanggara ikang rat. Yang artinya bahwasanya yatnya itu adalah sebagai wujud pengamalan daripada kitab suci, yaitu Catur Weda. Siapa sebenarnya Catur Weda itu? Adalah sebagai isi alam. Karena isi alam inilah yang akan menghidupkan semua sarwa prani yang ada. Kapan daripada yatnya itu hilang, maka disanalah weda itu tidak dijalankan. Apa yang terjadi? Maka seisi alam akan tidak akan bisa hidup, yang menyebabkan alam ini akan mengalami kebingungan. Inilah pijakan yang perlu sebagai dasar dalam kita menyampaikan suatu hal yang memiliki multi tafsir yang kami sampaikan tadi, yaitu pebedikan membantu. Atas dasar inilah, maka di dalam agama Hindu digariskan bahwasanya banten itu adalah yatnya. Yatnya itu adalah menghidupkan alam. Hal inilah yang perlu kita harus lusuri secara gamblang. Makanya di dalam suatu banten, sebagai bentuk pengorbanan daripada umat Hindu yang dilaksanakan dengan secara garis besarnya ada dua, yaitu Nai Metike Karma Puja dan Nitya Karma Puja. Yang keduanya inilah yang menjadikan suatu fundament dalam menjawab daripada topik yang kami ketengahkan ini, yaitu Naimitika Karma Puja, pelaksanaan daripada yatnya atau membanten pada hari-hari tertentu, seperti Galungan, Kuningan, Tilem, Purnamo, termasuk juga Kajang Kliwon, merupakan daripada Naimitika Karma Puja. Namun tidak selesai di sana saja. Di dalam kita memahami topik pepedikan membanten, tetapi jangan ditinggalkan, yaitu Nitya Karma Puja. Artinya, pelaksanaan membanten yatnya dalam hari, setiap hari. Seperti apa? Seperti yang kita kenal, yaitu adalah mesaiko. Untuk itulah umat sedharma, dalam perkembangan wacana Hindu Bali modern, muncul berbagai pandangan yang mendorong pengurangan praktek daripada volume sampah sebagai alasan. Pembahasan ini lebih nanti akan menawarkan sebagai topik yang kami dengarkan tadi, tiada lain refleksi kritis membanten, bukan sekedar ritual, melainkan bagian dari sistem perputaran yatnya adalah apa? Gerakan kehidupan itu sendiri. Ketika perputaran yatnya diperlambat dengan pebedikan membanten, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek spiritual, tapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keberlangsungan ekosistem masyarakat Hindu Bali. Masyarakat Hindu Bali mengenal prinsip bahwa alam semesta bergerak melalui siklus timbal balik yang selalu harmonis. Manusia menerima anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa melalui alam, kemudian mengembalikan dalam bentuk yatnya atau banten. Hal ini diperjelas lagi dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 14. Dijelaskan bahwa kehidupan berlangsung melalui siklus suci antara persembahan hujan, pangan, dan kehidupan. Prinsip inilah yang menunjukkan bahwa yatnya atau banten bukan hanya aktivitas pasif, melainkan mekanisme kosmis yang menjaga keberlangsungan kehidupan. Hal inilah yang kami garis bawahi. Bagaimana aktivitas secara ekonomis, masyarakat secara sadar telah mendapatkan hal-hal dalam kesehariannya. Sudah barang tentu umat berkewajiban mengembalikan dalam keseharian pula. Bukan hanya cukup dalam purnama tilem, bukan hanya cukup dalam piodalan saja. Umat sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia Denpasar dimanapun berada, membanten sebagai salah satu bentuk yatnya harian yang merupakan manifestasi nyata dari prinsip yang kami sampaikan tadi. Adapun ruang lingkup daripada yatnya dalam kesehariannya memiliki makna. Yang pertama, yatnya sebagai perputaran energi kosmis. Hal inilah di dalam Bhagavad Gita yang kami sampaikan tadi Niatnya bukan semata pemberian, melainkan adalah perputaran. Yang pertama, bakti akan bergerak dari manusia menuju Tuhan. Energi suci bergerak dari niskala menuju sekala. Rasa bersyukur bergerak dari hati menuju alam semesta. Kemudian karunia yang kita terima bergerak kembali kepada manusia. Perputaran inilah yang menciptakan keseimbangan. Jika roda yatnya terus berputar, maka keharmonisan tetap hidup. Namun, apabila roda itu sengaja diperlambat, apalagi dihentikan secara masif, maka menurut logika spiritual Hindu, aliran keharmonisan juga berpotensi mengalami perlambatan, bahkan mengalami penghentian. Sampah canang bukan musuh daripada yatnya. Sebagai besar isi canang, terdiri atas bunga, daun, janur, buah, dan unsur organik lainnya. Semuanya unsur tersebut mudah kembali ke alam. Bantan sebagai siklus alam yang menjadi persoalan utama. Apabila daripada komponen bantan itu dirubah dengan unsur plastik, dengan unsur daripada styrofoam, dengan unsur bahan sintetis, solusinya bukan mengurangi daripada bantan, melainkan meningkatkan kebijaksanaan daripada pengelolaan daripada sampah bantan. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, kelola sampah dengan bijak. Gunakan bahan alam. Kembangkan daripada bank kompos. Jadikan sisa yatnya sebagai sumber kehidupan. Kemudian selanjutnya, jika yatnya itu diperlambat, maka perputaran juga melambat. Maka perlu dibedakan antara penyederhanaan yang bijaksana dan penghentian yang berlebihan atau membabi buta.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Apakah masalahnya terletak pada yatnya atau cara pengelolaan sisa yatnya? Bila yang bermasalah adalah plastik, maka plastiklah yang harus diperbaiki. Bila yang bermasalah itu adalah pengelolaan limbah, maka sistem pengelolaan limbah yang harus dibenahi. Intinya, jangan menghentikan sumber air hanya karena salurannya bocor. Maka, dalam korelasi perputaran yatnya, ada 4 komponen yang memperkuat daripada definisi daripada perputaran yatnya itu. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah alat berupa yatnya. Yang ketiga tujuannya itu adalah mengharmonisan alam. Maka yang keempat tujuan daripada segalanya itu adalah kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasi. Umar Sidharma, pendengar RRI yang kami banggakan. Jalan tengah yang harus kita selesaikan di dalam pencerahan terhadap fenomena yang sedang krusial terjadi di kalangan umat tentang pebedikan membanten. Yang pertama, tetap kita adalah dasarnya menjaga daripada budaya membanten harian. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang berikutnya, mengembangkan bank kompos berbasis desa adat. Kemudian mengelola sisa daripada bunga menjadi pupuk organik, memperdayakan petani dan UMKM upakara. Yang terakhir, menghidupkan kembali penggunaan bahan alami. Kemudian dampak skala terhadap ekonomi kerakyatan tentang konsep membanten. Yang pertama, ada petani bunga. Penjualan bunga akan menurun apabila frekuensi membanten menurun. Dan ya, secara drastis, maka pendapatan petani bunga akan berkurang. Yang kedua adalah pedagang busung. Busung atau janur membantu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat desa. Sehingga apa yang kita laksanakan sebagai perputaran ekonomi, tidak hanya di Bali saja terjadi perputaran ekonomi kerakyatan terkait dengan membanten, termasuk juga saudara kita yang berada di luar Bali dengan mengekspor adalah janur, pisang, dan seterusnya. Kemudian pedagang semat dan kacip, peralatan yang sangat sederhana tetapi memiliki potensi nilai ekonomi kolektif yang begitu besar adalah semat atau kacip. Inilah yang akan melibatkan ribuan usaha mikro di dalam pengembangan daripada konsep membanten secara berkala. Dalam konsep adalah nitie dan nai metike. Kemudian dampak berikutnya, Sarati Banten dan pengrajin atau perajin upakara memiliki lapangan kerja yang begitu luas. Dengan pengurangan membanten dalam konsep kesehariannya, ini akan berdampak langsung pada profesi daripada tradisional secara turun-temurun kita terima di Pulau Bali ini. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana
Hera membantan pada era dulunya. Hal inilah kita tidak bisa bermain spekulasi. Dalam konsep kita beragama, ada yang disebut dengan tiga perjanjian, yaitu Hatite, Nagate, Wartamana. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Konsep masa sekarang ini belum tentu akan dijalankan pada konsep yang akan datang. Inilah yang membawa kefleksibelan daripada cara beragama dalam kaitannya. Yang kami sampaikan itu adalah membanten. Kemudian dampak berikutnya adalah adanya dampak sosial. Menjaga esensi di tengah perubahan yang begitu sangat penting. Menekankan bahwa sederhana itu bukan berarti mengurangi daripada esensi. Esensi membanten terletak pada ketulus ikhlasan, bukan pada kemewahan besarnya ukuran banten. Masyarakat Hindu dapat menyesuaikan bentuk banten agar lebih sederhana, namun tetap menjaga spiritualnya. Edukasinya sepatutnya bukan untuk meniadakan tradisi, melainkan untuk mengadaptasinya agar tetap relevan, harmonis dengan tuntutan zaman, tanpa harus meninggalkan identitas dan nilai-nilai luhur kita. Dengan mengkombinasikan kesadaran lingkungan dengan perputaran ekonomi, kita tetap dapat menjalankan kewajiban spiritual kita sebagai umat Hindu dengan tenang, bermartabat, sekaligus sebagai garda terdepan menjaga lingkungan Bali. Membanten adalah bentuk distribusi kesejahteraan yang berbasis budaya dan spiritual. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam konteks ini kita perlu mempertegas kembali bahwasanya di dalam kita menjalankan sebagai suatu strada bakti kita sebagai umat beragama, tentunya kita memiliki suatu pilihan yang sudah diwariskan secara adiluhung sejak dulunya. Sesuatu yang bersifat sederhana tidak perlu lagi penyederhanakan. Bedanya bagaimana? Kita sudah memiliki skala membanten secara sederhana, skala beriatnya secara sederhana. Tidak perlu lagi ada penyederhanaan dengan alasan, dengan embel-embel apapun. Karena di dalam konsep ajaran kita ini sudah sangat lengkap. Dengan sederhana, kita memiliki dan kita bisa memilih. Ada sederhana dalam konsep daripada kanistu. Ada sederhana dalam konsep madhya. Dan ada sederhana dalam konsep yang utama. Dan ketiga-tiganya ini dibagi lagi, sehingga menjadi jumlahnya itu adalah pilihan kita ada 9. Ada utamaning utama, ada madyaning madya, ada nistaning niste, dan ada utamaning madya, ada utamaning niste, ada madyaning utama, ada madyaning madya, ada madyaning niste. Lalu muncul pertanyaan, yang mananya kita perlu adanya penyederhanaan? Inilah yang sebenarnya dalam polemik kita memahami suatu banten. Jangan sepenggal-penggal. Perlu kita garis bawahi bahwasanya umat Hindu di Bali
setiap akan mendengarkan wejangan apapun terkait dengan agama, selalu proyeksinya adalah berada kepada siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Sehingga hal-hal yang memang seseorang yang tidak memiliki kapasitas di dalam menuangkan nilai-nilai sastra yang ada pada agama Hindu sudah barang tentu mengukur daripada yang kami sampaikan tadi adalah siapa yang berbicara. Kalau sudah mencakup siapa yang berbicara, sudah barang tentu ruang lingkupnya pembicaraan itu adalah secara melembaga sesuai dengan kapasitasnya. Artinya, apabila terjadi multitafsir pemahaman, maka di sanalah apabila seseorang berbicara dengan kapasitas dan membawa lembaga, maka sekaligus lembaga itu bertanggung jawab. Makanya disinilah kita bersama berhati-hati di dalam menuangkan daripada ide, menuangkan gagasan bahwasanya agama itu adalah dalam kita memberikan wejangan, ada yang dinamakan bagaimana kita membahasakan bahasa agama. Mungkin secara individu memiliki suatu ketepatan, mungkin secara individu memiliki suatu pembenar, tetapi di kalangan umat, bagaimana kita menuangkan bahasa agama sehingga pembangunan agama bisa terwujud. Pendengar RRI Denpasar dan umat Sedharma yang kami banggakan, dalam penjelasan kami dengan topik tadi, dengan pebedikan membanten, dapat kami tarik suatu kesimpulan ringkas bahwa membanten adalah sebagai roda perputaran yatnya yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri. Persoalan sampah bukan alasan untuk memperlambat perputaran yatnya atau menghentikan untuk membanten, melainkan momentum untuk memperbaiki cara pelaksanaannya. Yang perlu dikurangi bukanlah baktinya atau membanten, yang perlu dikurangi adalah ketidakbijaksanaan di dalam mengelola hasil daripada bakti tersebut yang dinamakan sampah. Yatnya yang hidup adalah perputaran yang hidup. Perputaran yang hidup adalah kehidupan itu sendiri. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan sebagai topik tentang pebedikan membanten. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memiliki suatu edukasi di dalam pemahaman kita bahwasanya agama tidak berhenti dalam suatu kutipan lontar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengkaji isi lontar itu sehingga membahasakan bahasa agama akan membawakan umat semakin tercerahkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dr. Nyoman Ariel. Mohon maaf dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi. Santi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kita perhatiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

Kalian kuno dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Jam 6.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ian suba dinga di pura kalana raga lewat ada lantas ke kidungan yatur rainan sang yang haji budo kliwo nangar kasih nya inget teken gegending pekaan di belabatu dan nu cenik ragam doh.

0: Itu bonang tut gatri bidak di pura. Man raga mendengar anak cenik di cenik. Artinya yang cuba ada gede kita misi lantas suaran kukul. Ada munyin gambar yang lelama tang cara pidak nejak pasti ke pada rayanan gumi. Nih bang, lah. Somah ajak berpitung ngejak gebek-gebek ngerambang gegayan. Beli busung lah. Beli kelepan lah. Semat lah. Kekek nang dedek rai nang bakal liu teko. Nyak teko ajik di batu bim buka berkumpul raden nama. Goda nang tu nak meluk ke kereta. Jak len-len kan serungu. Jak gelang raga bakal kereta bu. Matak pangsing teko. Nak sing raga sing hilang kurang aku nak hilang tu. Pocol ni raga ni berapa ni
1: kering apurwa halo
0: pas kidong bitero biang sini kali bila
1: sing yo ulian kok beli ulian kusuk nak lingsir-lingsir temu kidung.
0: Oh gitu?
1: Bener. Ya dia tuh sing ada mic di samping nih.
0: Cara jani
1: ngejak matedon gak di natar puro datar pelingi
0: matedon tingkling.
1: Yeedo nyin aja nyin loh. Tetap
0: Ngurtoman
1: jalan menghidung pragat. Dini mengenah pesan li rerainane suatu ajang iragone ngelaksana yang olas asih li. Apa wini rerain tekone angare kasih
0: padang siau
1: medang siau.
0: Oh, padang ngasih padang siau.
1: Padang siau di medang.
0: Oh, medang siau.
1: Medang siau. Ia nalih diketekan UA 30 wuku tu.
0: Oh, benar.
1: Di wuku ke-14. Oh, medang siau ni. Palentin tu.
0: Oh, lah deh.
1: Ah benar. Mawena nak lingsir mau sang angara kasih medang siau itu suatu momen menghilangkan, menghapus segala kotoran lahir batin. Ane anggor ngapus?
0: Apa?
1: Cinta.
0: Oh, kemulah kau dah. Oh. Satu-satunya angon ngilang rasa itu, resno yang terbali.
1: Resno, cinta kasih, welas asih. Ya, enggak ngilang. Mawena doko baos, angar kasih, medang siu.
0: Oh, mawena doko angar kasih, medang siu. Kemana aku
1: udah? Nah, gitu yang di sastro nih.
0: Oh, ya coba ngeros di sastro, si ngetein pelih sastro. Ya,
1: nah, bener.
0: Tuh, mendasar pematut, gitu di sastro nih.
1: Ira kau seng mesti banding rawasan menurut saya.
0: Nah, mana kudu pelir agak ni yang pelir agak nak sastra. Balen malu kita.
1: Oh no.
0: Nek kurang nek je.
1: Engkau.
0: Jak rainan kan itu. Dok nak ajak nama muslihah yang cerdik ini menikmati tuan odong linang buka pasti. Mau di dalam eh cepat nek.
1: Toh toh bo.
0: Nek je kau ben payas yang kita jadi galu.
1: Sengaja.
0: Oh, orang yang gokil, kita.
1: Jangan sengaja sen, ngomporin.
0: Ah, nangat itu dok ya.
1: Ada.
0: Beli kan jejak satu ke ibu puan tu je.
1: Kalau
0: jani tu, ane ne benah ne luang apa benah tu nak satu tu. Benah be kamu, aluang yo tau kita dah.
1: Oh, mau enang. Ane benah jani rawas ngoseng luang.
0: Dan malu kayak itu.
1: Ane luwung dah diseng benah gitu.
0: Artinya beli kan ngalih luwung beli pang sehat.
1: Oh.
0: Dah bayar mak gaya kerja ke pasir kena seng ngalih. Segar kan benah tu.
1: Seng benah kalau luwung.
0: Bapak dagar beli.
1: Luwung man rago jalan-jalan. Man mau seliahan
0: gitu. Sing benah ne?
1: Sing benah ne relain tuh benah ne kurana ngai bantan cuma tuh ganggu na eh.
0: Beh, ne dong bajak ne mai. Artine ben luwung rago sing ada benah ne.
1: Sing benah ne.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Dia kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan cuci tangan

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Menjadi yang juang lantas jero apa jadi keramaian bubur yang ini soleh cepat dok
2: soleh kengken
1: cak ya luwung
2: luwung
1: kan luwung gede nih lu beli sih orangnya gede nih ada yang sur benar sih benar nih nah satu aja kok hanya dodo nih jadi ada pemilihan nih
2: dodo
1: ada dodo kan nih mumpung rain mumpung berperagat mau pailah nih malu nih oke toh, gitu.
2: Iya, orang gile, bukti ini liu anak nyingakin, liu anak mau balik, liu anaknya ngangon.
1: Bukti ini orang sing lung, selesai buat mau jalan gitu ya.
2: Benar.
1: Jalan unduk itu maksudnya.
2: Oh, benar anaknya mah. Pang kene, pang keto, pang misi kene, benar toh nyang.
1: Benar, pokoknya benar aja betul.
2: Oh. Nih balik aja nih.
1: Nah, nih menikmat aja nih.
2: Oh.
1: Ini hilang.
2: Oh, kalian nih, sen luwong. Oh, gitu. Mawin, benah sen luwong.
1: Oh, tuh.
2: Luwong, sen benah.
1: Tau ya. Artinya, apa yang kita perbuat, apa yang kita sajikan, benah. Bagi ya, sen teman, sen bisa menikmati sen luwong.
2: Sen luwong.
1: Mekeke, abang, ngay unduk. Luwong kayak lucu. Kayak teman biar ajak mundur berangkat. Makang tapi sih. Ya lu. Lu luwong yo ibot kata apaan benar sih ada di itu. Sing masih ada gemeling sastra rawat terus ngene Ji. Yang namanya menafsirkan sesuatu kan banyak persepsi juga gitu ya.
2: Nah,
1: terago satu jan ini kan bantuwo mimbuk tunon
2: ya sapa.
1: Udah peleng manusia itu.
2: Sik kote tuaro jadi jo di awak subuh pada misi
1: jo men ben tu nak raga bengelah pasalu belah pada klasikut bajun beli kau dan kita angkar warna jik ngangon
2: bajun beli yang konten sih merok itu ya tu
1: adi merok berbaju-baju ya
2: lama ya gitu
1: katun
2: An yang kadim amik amikan uyah tabio gulot lagi.
1: Yang imo yang
2: nah, beli demen ken lalah.
1: Ji sing karuan demen.
2: Sing tiang bani ken lalah.
1: Beli demen ken manis.
2: Tiang demen ken pahit.
1: Sing karuan patu.
2: Sing karuan patu.
1: Apa sikut pada meliana? Oh,
2: demen tiangnya pahit. Urin tiang beli ngon pahit.
1: Sing karuan bisa sing, beli nerima.
2: Menang. Itu juga sebaliknya mawin sikut irago nepo didi do banget kena len
1: kekene mbil ngotom mamak sandal bangun ka kamen ijen nih ngana gendeng malu neng ngotom kakara kire cerudang
2: amun tuh kan
1: tak nen malu kekin
2: sandal kan jemak sandal kurana nepo
1: berarti saya ngelambe berarti saya
2: ayo patuh
1: tapi bedek ngutung dan
2: oh gitu
1: jolak ngoyong
2: rasane mo bino sami
1: Leana ngerasain ya.
2: Nanging tuaro dadi ngunggul.
1: Oh, sing dadi pungulan. Nih sin bede. Tuh sin bede yang sebuah menjadi satu lho. Sing dadi panlebihan. Sik itu.
2: Ya ning tabio sugih lalah.
1: Ya tabio gede. Yuk pasti ke ngawi lalah ajang-ajangannya.
2: Menang. Ken igulong ideh mani.
1: Rasa ya kuang, banyak hilang jangan lelah eh. Mataki ya ngajak ulo bang ideh dek ne.
2: Apa ngadong pang si dopa turung anggo.
1: Banyak adong. Yang cara ajang-ajang lawar, pang mekejang, mesti rasa, pang ideh harga ngajang. Dan adongan. Jadi baru tadi selalu kamu nih. Nah artinya simpulnya ini dari lainan sih nyandang beli raga somah yang nak yang itu enggak aja yo.
2: Benar do pelihara. Yang
1: ngajak yang ngali demen jadi ngali demen sing luang dah saya ajak yo.
2: Nah ngali waktu nih raga pang tenang ya pang tenang ngali ketenangan bareng bareng.
1: Oh yo nak limo dalap pun angko jemak angko kalau ngar kasih tewe uyo mau jelas.
2: Ini demen nih bagio nih punya angko. Ratu, entah nak ngerah buah, entah nak kelanggar, turun ni itu.
1: Nama?
2: Itu senang.
1: Bagio ya tak?
2: Bagio, alih tak? Alih. Nah, dadah.
1: iya ratu, ponga ngentut. Iya iya ratu ya, ya kresi ya. Weh, pokoknya aja mak dia.
2: Nana, berani jamin.

Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkobiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Patri! Patri! Ibu-ibu, sila menduai barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, Bu.
4: Beli tukang.

0: ya, keng kesannya sama anak lo. Nasib saja.
1: Patri, Patri, Patri bu.
2: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Budaya Bali.
1: Mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering diculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan sebuah baik. Menurut etimologinya, kata Randa yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa

0: dan bisa berencana atau enggak. Sesungguhnya pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.
1: Jam 7 nih ya.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Bali menegaskan dukungannya terhadap program strategis nasional yang dirancang Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan lahan untuk sejumlah program prioritas. Lahan seluas 7,1 hektar disiapkan untuk pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, program makanan bergizi gratis lebih dari 2 hektar untuk fasilitas koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, serta 5,67 hektar are di Desa Tulamben, Kabupaten Kerangasam untuk pembangunan sekolah rakyat. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan seluruh perangkat daerah telah diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota agar pelaksanaan program-program tersebut berjalan optimal di Bali. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban mendukung kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional sekaligus mengajak masyarakat menyikapi informasi secara akurat dan bersama-sama menyukseskan program prioritas nasional. Kelarai sekian Gatre Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatre Bali selanjutnya.

0: Rajan, Rajan, Bali, Bali.
1: Ingin pemirsa kalarai rahajang semang mewali kantun di tiang ketut mus kantun nyarang snor kalarai ngaras galah di tiang puput bertugas malah jebos ring galah jam dasa semangih. Nah iwawu sampun aturan di tiang ring acara rahajang.

Ring acara Rahajang Bali kan terus kalah malah jebos puput jam siewengi nggih. Nah, ring Rahajang Bali puniki jagi pacang atur nitiang informasi lan musik informasinya nih malah jebos jagi pasti ke jagi pacang atur nitiang idadane pemirsa sarang sami teler musik dulu jagi pacang atur nitiang dumun tembang-tembang pop Bali sana sampun kesayagang ring playlist dulu nih. Nah, rekalanai pemirsa sarang sami sampun mereka memiliki tetap satir yang frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar.

0: Prerem. Prerem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prerem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prerem. Jadi prerem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali. Se wo lu

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas. Tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya. Maaf Pak Petugas.

trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat.

Tradisi The Mesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem, karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banja Timrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penayang. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Duh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
2: Tak.
1: Aduh, apaan sih kamu, bikin kaget aja?
2: Kamu lucu kalau lagi mewek.
1: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
2: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
1: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis, Karangasem, Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada Sasi Sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaruk di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.